0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramount di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramount. Halo, pagi Balani Stara Paramount. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Nemen. Kita usahakan ki. Pedot apa? Kita usahakan lagi. Yuk. Capa nyong? Wah, wis lenceng. Ya, Jasak racun. Iya. Ya, Bu Ida Martoloyo, pagi Bu Ida. Sehat ya Bu Ida. Iya, Mbak Nur Aisyah. Iya, selamat pagi Mbak Nur Aisyah. Iya, Nur Aisyah. Oh. Iya. Mamai Abdillah, selamat pagi Mamai Abdillah. Yo. Yo. Iya.
1: Sama Karisma. Mamane Uya ya.
0: Iya, Bu Rini, selamat pagi Bu Rini. Puji Mahmud, pagi Puji Mahmud.
1: Namanya Puji Mahmud.
0: Iya. Papa Uya, Mama Uya.
1: Uya, lah
0: Asin ya.

0: Kang Jenal Jait, selamat pagi Kang Jenal Jait. Ya. Iza. Yo Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Bareng Bu Bisri.
1: Iya, terus sama Mama Alita. Mama dia aku spoiler ya.
0: Iya, Bu Roni, Bapak Asikin. Iya, iya. Ibu, ibu gemoy. Masih pada gemoy? Iya. Dado. Anji.
1: Salam doa kami.
0: Iya,

0: siapa sih latihan anu Akil?
1: Oh iya, Akil.
0: Akil ya. Iya, saya lanjut ya Akil ya. Iya. Iya. Iya. Wangan Dawa mendung kah? Mendung Wangan Dawa mendung. Mujung Agung mendung ya. Iya, Mama Lydia pagi Mama Lydia, keripik pisang anget, keripik pisang anget, keripik pisang anget. Ya. Nah, iya, waku celuk pagi waku celuk. Iya, Mbak Feby Belpas, Mbak Feby Belpas. Iya. Debung cerah, debung cerah ya. Iya, iya. Combrok ya. Weh, Mbak Nur Aisyah lagi medang combrok karo teh tubruk. Weh, teh ditubruk Mama Lani. Combrok iya bodin no. Bodin diparut. Yo Kang Yono tunun, pagi Kang Yono tunun. Iya, wah atau karo emak. Iya. KB bae balane Stara Paramon ya. Iya, Kang Rasmu Ariana pagi ya. Kang Rasmu Ariana. Nggih, ya. Heeh. Tokone waku celuk. Griyone teng pundi sih Mama Lani? Mujung Agung waku celuk. Iya. Iya, Mama Lani. Halo. Ke Bu Ida takon. Mama Lani esi karo Kang Parjo.
1: Esi kancanan, Mbak.
0: Oh, kancanan. Oh, cuma kancanan ya. Kang Yanto Grogol, pagi Kang Yanto Grogol. Iya. Siapa maning? Mama Elsa, iya. Iya. Iya, bolang. Iya. Nggih, ya. Kanca ketemu gede jare Bu Ida, kanca ketemu gede. Iya wes. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Mama Lani nih Mujung Agung ya. Iya, Nur ya, Mbak Nur Aisyah. Salam kenal kanggo waku celuk we. Waku celuk kali salam kenal kowe sing Mbak Nur Aisyah ya. Halo pagi Balan Stara Paramon.
2: Halo pagi Stara.
0: Selamat
2: Paramon,
0: pagi. Saporete nemen.
2: Mama Lani kelamaannya.
0: Iya, terima kasih.
2: terus nih kurung mancing kok.
0: Pimen Kang Jenan, pagi Mbak Ria, wis urung Mbak. Wis apa maksudnya wis urung Pimen maksud?
2: Pimen Kang Jenan.
0: Pertanyaannya membingungkan ya. Iya, Mama Kiwi hadir.
2: Mama Kiwi, selamat
0: ya,
2: pagi.
0: Iya.
2: Foto mancing Mama Kiwi.
0: Mama Kiwi, apa ini kecemplung? Iyo, jari ini kecemplung HP dicemplung-cemplungan janganan ya lubar wis ya. Sarapan Baria sampun Kang Jenal. Maksudnya wis sarapan urung. Iya. Ya Kang Jenal jadi apa duduk sih duduk kayaknya duduk Kang Jenal. Iya. Iya.
2: Ibu kota. Iya.
0: Ibu kota.
2: Ya salam lanjut nih Mama Lani, Kang Parjo, Kang Pi.
0: Iya. Iya.
2: Terus buat
0: mamanya
2: Bakar Madu Milena.
0: Arasji.
2: Pade Gondrong.
0: Iya.
2: Mamanya Uya, papanya Uya.
0: Heni, Mbak Heni Willy. Halo pagi Mbak Heni Willy.
2: Mbak Heni Willy.
0: Andi Panggian Ten. Selamat pagi. Terus
2: buat
0: Ibu Roni. Yo,
2: apa Mbak?
0: Ibu Roni
2: bersama Pak Sigine. Selamat pagi. Jeng Robi, Da Agusti.
0: Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas, Mbak Am Kembang.
0: Kang Rasmu Ariana.
2: Iya.
0: Kang Winarso, halo.
2: Kang Winarso pagi ke.
0: Iya, Mbah Winarso ya. Waktu celuk uon, siwek nopo, siwek online lah. Takon
2: siwek.
0: Waktu celuk iya.
2: Waktu celuk sap.
0: Ya mbu orang ngerti lah iya.
2: Waktu celuk pagi. Mama Dea bersama Kang Bawlera ya.
0: Cari Kang Jenal ngomong onong. Mas Furkon orang kontrak mang Mama Lani.
2: Orang lah. Malah dikandang nama.
0: Mama Ikma bareng tiga darah manis.
2: Iya.
0: Mama Dia bareng empat sekawan nih.
2: Mama Dia bersama empat sekawan nih.
0: Ariyaho yaho semangat pagi.
2: Iya,
0: Budi
2: emang. Mama Winnie. Terus buat Mama Anis juga.
0: Iya.
2: Bu Farah, Jeng Robi, Agustin, Kang Doli.
0: Bu Ida bareng Lima Sri Kandine. Bu Ida bareng Lima Sri Kandine.
2: Bu Ida, selamat pagi, Bu.
0: Mbak Saada pagi, Mbak Saada.
2: Mbak Saada.
0: Iya.
2: Terus buat
0: Eka Lonjong.
2: Erwin juga.
0: Mama Kiwi AA, suaranya cilik nemen si AA apa iya sih?
2: Cilik bagi Mama Lani 88.
0: Kenceng kok iya, Mbak Dia pagi Mbak Dia.
2: Terus
0: Super di Ferdi, halo iya. Siapa lagi AA? Iya AA.
2: Terus buat Mbak Ila juga ya.
0: Mbak Ila Tower. Mbak Ila Kupat ya.
2: Terus buat Kang Akbar juga.
0: Iya.
2: Anak maning ya Ahmad ya.
0: Ahmad Albar anak Ahmad ganteng. Ahmad ganteng. Ahmad
2: wong cangkring
0: ngono ana. Oh iya Ahmad cangkring anak. Ahmad aran
2: cangkring bumbu si jembu ya ora ngerti ya.
0: Aran embut oke nemen ya embut ya.
2: Iya.
0: Ya embut.
2: Kan bukan wong si jembu.
0: Iya, ya ora lah ya. Memang aran embut ki akeh ya embut. Ya embut.
2: Iya terus buat
0: Maria. Mbak Ria jadi Mama Lydia jadi Mbak Ria tak gendong ning dapur. Iya, berarti nyong digendong kemana-mana ya. Iya. Mbak Surip ya. Putra Jawa, pagi Putra Jawa.
2: Putra Jawa.
0: Umi Ii sama Umi Idina. Umi Idina. Iya.
2: Terus.
0: Iya. Mama Gendis AA.
2: Iya Gendis.
0: Iya. Mbak Tari Dungteng Gemruduk hadir. Dungteng Gemruduk Mbak Tari Dungteng.
2: Sampar Dungteng semoga cepat sembuh.
0: Iya, Mbak Tari.
2: Terus buat siapa lagi ya?
0: Buat siapa lagi ya? Iya. Wis nggak kabe baik ah?
2: Iya, wis anu komplit lah.
0: Iya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jon, terima kasih ya. Ada AA Furkon yang ada di kertas kerep ya. Lagunya ada Ibu Kota ya, ditunggu saja. Putra Ampel, halo pagi Putra Ampel. Buat yang ada di Mejasem dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke Apotik 28. Ya, terus bisa ke Apotik Sumber Alam ya. Yang ada di sebelah utaranya BRI ya. Terus buat yang ada di Langon dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik Sidowaras yang ada di depan MM Kita Langon. Terus bisa ke Apotik Langon Sehat yang ada di depan Pasar Langon. Terus buat yang ada di Slerok dan sekitarnya, halo yang ada di Slerok, silakan bisa ke Apotik Mentari Farma. Terus bisa ke Apotik Nafarma dan juga bisa ke Apotik Arjuna. Mbak Eli Cabi, halo. Bersama Mama Ipahnya yang ada di kawasan Jati Bogor ya. Selamat pagi.

0: Nia, Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
1: Tadi Nia dengar dari Wisiti sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
0: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya? Dari meriangnya kemarin.
1: Kayaknya sih iya bun. Apa mau ditengokin aja ya bun?
0: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiwil sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiwil ya.
1: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
0: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
1: Siap bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
2: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
1: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
2: Nggih. Ya, di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
1: Oh, nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
2: Bisa.
1: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
2: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
1: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
2: Ya, mendingan lah.
1: Udah mendingan?
2: Sudah bisa melihat jelas.
1: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
2: Ya, udah jelas.
1: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
2: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: muda. Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda ya, Paramon goyang dangdut. Ajeng Febria ya, aku tak berarti bagimu ya. Iya, sudah digoyang. Yuk, disapa lagi yang mau gabung di 352-888. Halo, pagi, Balan Istara Paramon. Saporete teman-teman. Alhamdulillah, apik sakracum.
2: Sampun sarapan, Mbak.
1: Sampun. Sampun, sampun, sampun, sampun, sampun ya. Ampun no sakracum lah. Iya. Sakracum pun sarapan dereng.
2: Sampun,
1: Mbak. Sampun. Lawe nopo?
2: Hah?
1: Lawe nopo?
2: Lawe sambal goreng kali ini, Mbak.
1: Sambal goreng nopo?
2: Tempe.
1: Sambal goreng tempe. Iya, Mama gendis. Mane pingsan pagi, mane pingsan nonton. Iya. Mbak Eli Cabi.
2: Eli Cabi.
1: Iya, sama Mama Ipa.
2: Mama Ipa. Mama
1: selamat Ipa. Pagi wong Jati Bogor. Jati Bogor perapatan ngalor.
2: Perapatan Celeng.
1: Perapatan Jati Bogor lah.
2: Oh, ya,
1: mane pingsan sak. Sehat, jasak lawe tempe terus onong. Abong-abongnya ya juragan tempe lawe tempe. Boy, ayo. Mama Nadia, Pak Guru. Sehat Pak Guru.
2: Nadia wong ndi, Mbak?
1: Iya main.
2: Ya main stream.
1: Padahal ya, padahal. Iya. Padahal iya, Mama dia. Ya,
2: apa,
1: sak, dua ompong sak, dua ompong. Aduh, Mama gendis bisa aja deh.
2: Mama dia spoiler ya.
1: Yo.
2: Ini para Mudiono semoga selalu.
1: Anjir. Eh.
2: Mbak
1: Febi. Mbak Febi Belpas ke jare Mbak Eli Cabi jasa kerajum lawe tempe baeng kok budek kok sak. Iya jare tuh lawe tempe bae budek sak.
2: Ya budek kok mahal lho.
1: Iya, uwer pagi uwer ya. Ya Bang Toyi pagi Bang Toyi. Budek. Sehat ya budek. Iya.
2: Sarapan
1: budek. Budek sarapan usah wene sarapan no pimen. Iya. Pimen sih dong durung pal pimen len, dong durung pal pimen.
2: Aduh ya kon sarapan no.
1: Iya, ya wene usah budek. Wah, wis iya dulang wae njaluke dulang sak.
2: Udah enak ben.
1: Dulang ya, sak, dulang.
2: Dulang
1: oh.
2: Or ketemu bar klub tunduk, or klub pulang.
1: Iya, ya jaluknya kok dong loroan bae, mau loroan. Jaluknya mau loroan ya bude, iya. Iya. Mbak Eli Mitasari, assalamualaikum, bari waalaikumsalam, ya. Kayak jare bude gelem sak gelem.
2: Ya weh, kok bude.
1: Dong ketemu ya, iya. Iya, Bapane Karisma, pagi Bapane Karisma. Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah. Iya, Mbak Eli monggo. Iya, halo.
2: Bude Ravana
1: ya.
2: Hormatume Laila.
1: Iya.
2: Kang Akil.
1: Piol. Piol. Ayang Linda. Jadi jasak bisa landepen ah manjing terus nyonga kali wis 120 dina orang manjing. Dah orang Linda ki orang niat sak.
2: Orang niat sak. Iya benar Mbak.
1: Iya dong niatnya manjing. Dong niat manjing dah. Iya Mbak Atun me ayam ceker. Aku pan ngomong budek wis ana sing ngomong. Budek wae. Wis diwakili karo Mbak Eli Cabi ya, Mbak Eli Cabi ya. Iya. Iya, heeh.
2: Pak Aryo.
1: Iya, heeh.
2: Kang Doli.
1: Iya.
2: Kang Doli ya.
1: Iya. Mama Lydia sak nyaluk keripik gedang sak.
2: Mama Lydia.
1: Keripik gedang. Wartim kok jam 10 Mbak Eli, Wartim ya. Iya, Eli Mitasari. Jaluknya Wartim sak ya Wenesa.
2: Wartim
1: Iya, nak kowe wong mau pakai jangan kowe. Kewar tiap langsung josok. Iya. Josok. Wartiem. Ngono ngosak.
2: Wartiem.
1: Karo tangane bentang nak wartiem karo mlayu sak. Wartiem. Ya kowe ya. Iya. Terus Bapak Uya, Mama Uya, pagi Mama Uya, Bapak Uya.
2: Bapak Uya.
1: Ur sehat sakrajum.
2: Alhamdulillah sehat wae.
1: Sugeng rawuh sakrajum sarapane aja kakeh, mengko ora entek.
2: Ora entek paling piringe karo bungkusan.
1: Iya, ora entek yang nggo ayam ya, Sak.
2: Iya.
1: Iya, ayame akeh kok. Iya, gludhek wae jare Wartiem. Gludhek, gludhek, gludhek. Purini sehat Sak. Nah, gitu jurudu ya.
2: Pamane.
1: Iya kayak kue aja rudu.
2: Nah, apa?
1: Iya jarene Mak Purini lah. Iya kayak kue aja rudu. Iya.
2: Ora apa-apa, Bu. Kalem, Bu.
1: Iya, Tito Aulian. Halo Tito Aulian. Bapak Ari Mamari serampok takon sarapan kayang pan ngejak. Wah.
2: Ya nyong pan takon apa salah?
1: Kayang pan ngejak sarapan bareng ya, Bapak Ari. Eh, ya, takon tok Bi, Mama Uli, wong loro lagi akur. Wong loro lagi akur sak nyong karo sampe lagi akur ya.
2: Terus ngopi.
1: Um Kasnuri, pagi Um Kasnuri.
2: Kasnuri dari Bogor.
1: Um Kasnuri. Ya, iya.
2: Oh,
1: iya pimen Mbak Eli Cabi sih kudu Anjeli Mbak Ria Dening Warti. Ya diganti ora apa-apa. Iya. Bu Santo yang tahu. Selamat pagi Bu Santo, Bu Hodija, salam dua kapsul. Iya. Bu Hodija. Bu Fatima juga ya di Mangharjo, salam dua kapsul.
2: Mama Lydia.
1: Mama Lydia ya. Iya. Bu Ida Mataloyo sak sehat sak. Waras, waras sak. Waras.
2: Sehat.
1: Waras.
2: Sehat.
1: Waras ora waras.
2: Sehat.
1: Ya padha bae bli artine.
2: Ya ora
1: bae. Oh, iya padha lah.
2: Ora bae waras. Apa sih mlak-mlak kok gini?
1: Lho ya kuwi sak. Ge, Bu Sri anger akur nyong seneng Mbak Ria. Ya. Yeah. Yo, budum, budemu jadi mudun lain mudun.
2: Mudun mana paling kecil?
1: Mudun yang manjat, yang manjat. Kis jadi salah guna apa? Salah jum, salah jumlah guna apa ke?
2: Lagune.
1: Iya.
2: Lagune ke PW.
1: Apa?
2: Ayo.
1: Apa?
2: Lah, lindani kamba.
1: Iya lah. Apa?
2: PW. Ayo.
1: Dah
2: wis.
1: Dah. Ayang Linda dilat maning kerah.
2: Kerah
1: kaya
2: kucing
1: baru. Aduh.
2: Teman biasa ya, Mbak?
1: Eh, teman biasa. Siapa ya teman biasanya siapa?
2: Cakar
1: sampean. Yo cakar penyong lah. Mama Firdan sak, Mama Firdan.
2: Mama Firdan.
1: Mama Firdan ya.
2: Oh.
1: Iya. Yeah. Umi Ii, Umi Ii sama Umi Dino. Ya.
2: Iya. Mami Tika Leoni.
1: Yo Mami Tika Leoni. Nah, selamat pagi ini. Mami Tika. Kira guna apa Sakrajun?
2: Teman biasa.
1: Oh, teman biasa. Heeh, oh, iya. Tumben ya lo ke teman biasa ya.
2: Aduh.
1: Tumben.
2: Oh, iya ya, Kang Pado.
1: Iya, heeh.
2: Mario.
1: Iya. Terus? Kamal. Iya.
2: Terus Mama Kiwi.
1: Mama Kiwi.
2: Mama
1: Wajrahmu.
2: Berseri-seri.
1: Aye. Terus apa?
2: Matamu tuhai manis sekali.
1: Aye, aye, mak lenyer. Aduh, semak lenyer aman kayak lagu neo. Aduh, cian. Hele, hele, hele. Ya, terus?
2: Anisonggo.
1: Mama Ani Songgom, selamat pagi Mama Ani Songgom.
2: Oh,
1: iya Pak Jabidin. Cari Ali Cabi, jasa kerajum keder miri lagu kaya nang Bandung. Keter.
2: Bandung.
1: Ya keter lah, nyoma orang sedang Bandung. Aja meneng nyong Bandung ada nang iya nang tinduk bae keder kok.
2: Keder. Kita keder sama Pe ya.
1: Awet men juga keter. Iya, ke iya. Bang Lorendi Bang Kidulendi. Aduh. Iya. Iya,
2: heeh.
1: Iya. Ayo Puyi sehat ya, Puyi. Iya, sehat. Mas Yono ya, Bumira sehat Ibu. Kang Surya Mami SJK. Selamat pagi. Pimen Bude, kuat orang maksudnya pimen kuat pimen Bude. Jaluke kuat apa? Iya.
2: Rumet do, Budeng rumet do.
1: Iya, gendong kuat ora. Wah.
2: Gendong?
1: Iya, berarti Bude nyuwun gendong. Iya, gendongnya ngarep. Seneng nemen. Karena udah gendong emban. Dong ngarep kayak emban. Ya, dong buri gendong. Iya, karena ini emban. Ya. Seneng nemen sampean ya. Iya, gue ya hampirnya seneng lah ya. Pimen si uar pesak prai lah. Takon-takon temen uar tiga prai apaan apa, mangkat apaan apa ya gue sampean ya. Ya, ya. Mau ngarep ya, jadi mau ngarep. Iya, ya kan juga gendong. Gendong kan berarti yang buri. Ya, mula njaluk kan buri bae. Iya. Ora kuat ya. Ali Mbah Heni pagi Ali Mbah Heni.
2: Ayam Kang Ali.
1: Mbak Atun Kang Boim.
2: Mbak Atun.
1: Jasak
2: Mbak Atun Kang Boim.
1: Jare jasak gendil ya gue. Oh, Wartiam, waduh, jasak suaranya merdu sekali, tapi sayangnya merdu merusak dunia sak. Mudun sak, mudun, wis lah, mudun, wah, iya dirok-rok budek ke, mudun boleh, mudun kayak cara Ali, mudun, mudun kayak cara Ali, be mudun sak, mudun lah kayak, iya, iya, mudun boleh.
2: Ya baiklah.
1: Mudun belah.
2: Hah?
1: Mudun belah.
2: Tak benar di sana ya.
1: Jarek Ali, mudun blengeri.
2: Ali siapa?
1: Ali siapa? Ali Mbah Heni. Sampai jadi blengeri nemen ya. Aduh. Aya aye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih jasa keracum. Halo pagi Balane Sara Paramon. Wah, ucul la la la la. Halo, pagi Balane Sara Paramon. Halo.
3: Halo. Pagi.
1: Selamat pagi.
3: Para Paramon dangdut desa Porete.
1: Nah, menangnya Mama Ari.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pirang tahun ki, Mbak.
1: Iya, pirang tahun ki ya Mama Ari ya. Iya, dangdut desa Porete, Saporete, Saporete, dangdut desa Porete ya. Ya.
3: Sehat Mbak Rie.
1: Sehat alhamdulillah Mama Ari. Iya.
3: Lagune
1: nopo? Apa yo lagune yo? Apa?
3: Dalam-dalam dikit lah.
1: Iya, Mama dia kecandak wong gunung ya. Iya, kecandak wong gunung ya.
3: Iya lah di wong gunung ya.
1: Budene wawa.
3: Kecandak wong gunung
1: lho. Iya, iya.
3: Salamnya enggak Om Lori, Mama Wili.
1: Jasa keracun. Iya.
3: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Iya.
3: Saja Om Awang. Teruskan Mbak Linda, Mas Aron.
1: Iya.
3: Ayah nengakal. kali tapi ora bisa-bisa.
1: Ora bisa wis, iya. Papane Karisma. Kasihan deh lu Ayang Linda, kasihan deh lu. Iya, papane Karisma. Pagi papane Karisma.
3: Oh iya, papane Karisma. Online, Mbak.
1: Sampai tanggal. Oh, non, apa pimpin online?
3: Iya, papane Karisma kon ngakali.
1: Rahisa ya, ayo.
3: Ora wes,
1: iya. Kala brek wes, menangnya wong gunung ya, iya. Uwer pagi uwer, Bapak Uya, Bapak Uya, Mama Uya.
3: Iya, Bapak Uya, Mama Uya, kue sing lagi ngelus-ngelus bulu.
1: Cari esik kayak di ruang gunungnya lagi katisen.
3: Katisen, abis mau
1: dari
3: jalanan
1: banyu.
3: Lagune Selendang Biru ya, Mbak.
1: Lagune Selendang Biru.
3: Iya.
1: Oke, Selendang Biru ya.
3: Iya, terusan Burini Pak Pramudiono. Pangetan Mama No.
1: Iya.
3: Terus Mama Wajra.
1: Iya.
3: Terusan Mama Anis Bunda Jaki.
1: Iya.
3: Mbak Eka, Eka Mas Angga.
1: Mama Sahrini, Mama Syahrini. Mama Syahrini.
3: Mama Syahrini wong iki, Mbak.
1: Mama Syahrini wong kene lah, wong kene. Oh. Iya, iya. Iya Kang Doli, selamat pagi Kang Doli.
3: Oh, iya Kang Doli.
1: Iza.
3: Iza. Mbak Titin Yeni.
1: Mbak Titin Yeni.
3: Umi Sifa.
1: Umi Sifa. Halo.

0: Terusan.
1: Terusan buat siapa lagi?
0: Iya. Salam minggu balane paramon kabe ya.
1: Kanggo balane paramon kabe ya. Oke.
0: Semoga sehat selalu.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting. Yes, namanya matur nuwun ya. Iya, Mama Ari, Papa Ari yang ada di Sirampok ya. Iya, lagunya apa tadi ya? Ada selendang biru ya. Mbak Eli Mitasari. Iya, selamat pagi Mama Sahrini. Salam buat balane Paramon KB. Iya, wes. Terus ada My Donat juga, selamat pagi My Donat. Terus ada Mas Ibnu, ada Mbak Ida Nuryanti. Terus ada siapa lagi? Mama Ipa disapa. Iya, lagi cengat-cengir kue ringo kena. Iya, Mama Ipa. Selamat pagi yang ada di Jati Bogor. Ya, teman biasa dulu ya. Iya, digoyang.
2: Hai.
1: Hai juga, hai.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ken, Ken, sorry Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata sinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat

0: Mabutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: muda.
1: Kembali lagi ya. Iya, Ria Cenaka masih terus menggoyang balane Pak Ramon ya. Iya, di Pagoda Pak Ramon goyang dangdut. Ada Lela Ayu ya, Mutiara sudah digoyang ya. Iya, buat balane Stara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitamanya diminumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Halo. Pagi.
2: Halo.
1: Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Balane Stara Paramon FM. Ya, da. Waalaikumsalam.
2: Saporete.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mbak?
1: Sehat, nemen. Wis.
2: Sarapan?
1: Sampun.
2: Yang kedua?
1: Belum.
2: Oh, bentar lagi ya.
1: Enggak. Nanti tunggu makan siang aja ya. Kan biasanya seperti itu kan ya.
2: Masa?
1: Ya iyalah.
2: Ya tapi jeruk
1: sekilo.
2: Sekilo
1: dewek. Sekalian bae, iya. Sekalian bae toko buaya tokon kene ya.
2: Ya.
1: Aduh. Di dalam pripun.
2: Lagune Geri sing karo Ajeng. Sing cover lagune Triswaka karo Nabila.
1: Apa ya?
2: Kenapa ya, Ta?
1: Bu. Urung kayane. Ajeng Febria.
2: Iya,
1: Ajeng
2: Geri.
1: Ajeng cuma apa sih ya? Ajeng Laka.
2: Senang menaruh Ajeng ya,
1: Sa. Iya, pada iya, iya, selain pengen, happy juga aku senang sama iya. Ajeng Febria.
2: Sekarang tersuara gue, Sa.
1: Iya. Oke. Okay. Imut lagi senang orangnya ya. Uangnya imut-imut sekali.
2: Nyenangin uang ya, Sa.
1: Iya.
2: Menyesal wewe.
1: Menyesal. Ajeng paling kan kayak anak Ajeng mau apa ya? Aku tak berarti bagi muda ya. Cinta terlarang ada. Tapi lah sing karo giri lah kayak.
2: Kayaknya berarti rosal.
1: Apa ya judulnya sing karo giri ya?
2: Lagi bertanya-tanya.
1: Anak Angel 2 ada yang
2: menyesal.
1: Menyesal.
2: Mata kolet di desa tengok.
1: Iya, menyesal ya.
2: Iya.
1: Menyesal?
2: Menyesal?
1: Iya. Tenan, menyesal.
2: Menyesal kenal entah.
1: Asik.
2: Kenapa gak dari dulu gitu?
1: Ya mulanya kan jauh langsung asik ya. Anissa Rahmakah, apa yang Nur Paijah menyesalnya?
2: Nur Paijah
1: aja ya. Oke.
2: Iya. Kalau
1: okay. Ini ngiti pancen menyemeng iya. Bisa mlebu budhe Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Oh,
1: jasa kok
2: pengawas
1: ya. Kang Mukhtar Marmut apa kabar? Wis ngopi durung Marmut?
2: Orang patia seneng ngopi.
1: Semangnya
2: es
1: jumbo. Senangannya ngeteh bres.
2: Ngeteh
1: kalau
2: sih
1: lagi ngomong. Jatuh comprek bisa. Iya. Aduh, ciwit be ciwit. Nah, kayak gue. Iya, pancen kak.
2: Lah kayak gue. Sabar.
1: Iya, sabar pancen ya. Iya, Kang Jenal Jahit.
2: Iya, Kang Jenal Jahit.
1: Sabar sesabar aku menghadapimu ya. Pesek. Oh, wali pemen. Apa?
2: Iya,
1: awan nemen sih. Jare Kang Jenal awan nemen sih, rindu. Rindu hatiku aja Mbak Mut. Oh, tidak. Bu Ida Martoloyo. Selamat pagi. Sawer gelem Budhe Mut. Siapa sih nolak ya?
2: Kumpulan
1: di sit.
2: Iya.
1: Iya. Nah, kowe.
2: pada bewa atau karo mak.
1: Iya, Mama Lydia nek gemoyu dhewek kan jeleng demut. Nggo topi. Iya, nggo topi bandel. Aduh, ayang cakep
2: pada ngomong. Kurang ora gelem karep.
1: Ya, yes, apa? Ya, biasanya
2: film.
1: Perasaan dirimu wis njaluk nang ngarep wis. Nyong wis ngarep wis nyong bae piol aja. Aja nyei, apa sih aja nyei lambe abang jasa kowe budhe.
2: Ora. Jasa
1: ngono iki. Mama Ayi putih. Mama Ayi benglek. Selasa Ayi Mama Ayi benglek. Iya,
2: Oke, Ami bakar mati lo kabar.
1: Ami, ya. Iya mau tesuk anu, lutak-lutik kok. Lutak-lutik tok, iya.
2: Nyong mudun, Me.
1: Iya, urungan apa, iya. Mama Lydia, Mbak Ria, nang buri ora ketara, iya.
2: Gue sengaja Mama Lydia
1: yang ngomong. Iya,
2: kan, Mbak. Iya, Mbak.
1: Iya,
2: Mbak. Iya, Mbak.
1: Iya,
2: Kang Teh, Kang Teh di Irawan.
1: Kang Teh di Irawan, Mama Dewi Kunti, ya. Iya, Ma. Jalur kesing dawa, ya. Jalur tuh benci orang dawa ya kue. Iya, Mbok Tari cepet sembuh. Iya, Mbok Tari. Iya, semangat ya. Cari obatnya warna wulu bude.
2: Trio pesek ya.
1: Iya.
2: Trio
1: blesek.
2: Terus trio hidung mancung. Terus
1: dua
2: tepo.
1: Uwer yu mangkat tangan terus likur lah ngandel ora uwer. Iya Mama Lydia, pimen Mama Lydia bisa serius ya ora gemoyo.
2: Orang
1: ngerti tuh
2: diurungnya
1: gak bisa wise. Nah, nyusin yang buri be gemoyo. Asyidah nyusin karo gemoyo ya.
2: Orang meru mentahin sih
1: ya. Ya kue. Wuh, sebolak balik nih bantalnya menurut gue.
2: Sinapen
1: ini
2: beras.
1: Dayak we ya. Iya bener, iya sinapen ini beras.
2: Anak kok apa
1: ora? Ana lah.
2: Oh,
1: ini
2: aku
1: enggak
2: mesti
1: ngomong. Ana ora ya? Ana tapi saiki kayaknya kuis lagi renov kayaknya di kue buangi.
2: Bisa ane soalnya sinapen ini ya.
1: Iya. Lulu
2: Liana ya.
1: Bu Sri ayam cakra pagi Bu Sri.
2: Ya, Bu Sri ayam cakra.
1: Budi ora Bude, es campur, Bude, es campur. Gue enak Busri ya, enak es campur ya.
2: Kapan-kapan mau nomane
1: ya.
2: Layang atuh.
1: Iya.
2: GMP bener-bener.
1: Iya. Siapa mani Bude?
2: Ya?
1: Ur, pimen si ur lah yang
2: sih,
1: pesek. Ma- lah, mulah ur bosen nih. Makat-makat tau ur. Iya.
2: Suli nyai ratu.
1: Yo, di Miki ya.
2: Apa?
1: Wah, enggak lati kunci. Kunci etalase.
2: Ambil penulis.
1: Orang mikir gugup ada wong tumbas. Mari ndokon pun. Udu motor mau kunci etalase. Iya.
2: Kunci apa, Bu? Entar kan kelalen.
1: Yo. Wah. Ora as.
2: Wis
1: kabeh bae. Wis kabeh ya. Heeh.
2: Gereng-gereng ae mung mesti. Heeh. Pingsan ya.
1: Iya, mane pingsan ya.
2: Mali
1: nggih. Heeh.
2: Terus ya mbak ini.
1: Yo.
2: Wong kok tanggal 23 ketemu kabeh.
1: Heeh. Yo.
2: Pecale kota ya.
1: Yo, Bude.
2: Goreng opan sukan bolang.
1: Bolang.
2: Makasih, Tak.
1: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos, terima kasih. Budik mood ya. Ya, si Cimani yuk di Sapa Dinam 145477. Halo pagi, Balari Sara Paramon.
0: Pagi, Maria. Assalamualaikum. Budik mood, mudun.
1: Judul apa?
0: Jablay.
1: Aduh.
0: Jabri lah.
1: Jabri. Titik Kamal ya.
0: Iya, benar anak. Kayak pentol. Budi Imut, terima kasih Budi Imut. Ya Allah, atas kuenya. Dan Ayu Poso.
1: Iya.
0: Dan Pemajen.
1: Iya.
0: Dan Bapaknya Kalisma. Mama Kalisma, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Cinta Nola. Diatur-diatur. Bunda Ana. Bunda Septi. Bunda Septi, jangan lontang.
2: Lontang komen.
0: Bunda Septi, Bunda. Bapak Bibel Pas. Mama Nono Kalinya, Mas. Mama Nadia. Ija Dayu, Mas. Jasa Kacu, Jua Jom, ya Bipa, Pak Cikondom. Mas, Bang, baca aja.
1: Ayang Linda, Linda cari cari Linda. Apa? Cari Linda kan Mi, kayak wong pan lagi utang Mi, duak-duak Mi.
0: Nyong kenggo nyong kiye lomba nek we bela nyoman pasangan kalau Bunda Imut.
1: Ya Bunda Septi, halo pagi Bunda Septi.
0: Bunda oh iya Bunda Septi sehat ya.
1: Ya, ya.
0: Arul. Ya.
1: Ya, Linda Arul.
0: Anggomi Mama Bagas.
1: Ya.
0: Barita.
1: Ya.
0: Terus saya.
1: Teman ini.
0: Mama Tia.
1: Ya.
0: Terus Kang Kacoli.
1: Ya.
0: Bibit Bedak. Nyaman melu lomba ini bola mesra pasangannya kalau Bunda Imut. Kesempatan, kesempatan, kesempatan. Bola mesra. Bukan anak. Nyaman jadi sporter. Nah, gila gue tak sana. Bunda Imut. Gue lomba ini. Budi lomba dalam kampungnya tak nggak kira.
1: Kalau bulu malam minggu.
0: Yang menjadi supporter.
1: Budi ya, wah ya.
0: Iya, budi, walau budi.
1: No, budi ya.
0: Jangan budi kan pasien gue. Iya, Mama Lani, Kang Pacu, Pak Kaji, Bu Abu, Bede Gani, Kang Pi. Di Dajos.
1: Iya.
0: Terus sama Maning ya. Kayo Ija Ayu. Miliji Doi Bu Ija Mataloyo.
1: Iya.
0: Kang Joni wajah munok masih kami satu sayang nih Sinten. Kamu tahu jawab jawab bubuk.
1: Bubuk.
0: Walemu Daroja. Rapasa. Terus Mbak Lili. Terus Bu Kaya Mbak Pul.
1: Iya.
0: Apa-apa Bunda Imut?
1: Jaren jeglong Amin, jeglong. Amin diurman sih jeglong Amin, jeglong. Iya,
0: iya, iya, iya. Ya, ya. Terus apa Sarul lah? Para Mama Nisa. Pandole mana Pak Kamali. Terus Bapak MWS. Terus siapa Mani ya kayo?
1: Papa Mani.
0: Bunyi anak kunci dari jendela ya. Ayo Loki, kaki yeah. Tak tutup tuh.
1: Yeah.
0: Bunyi yang cakra.
1: Iya.
0: Anak es campur ya, nak wano?
1: Eh.
0: Iya anak es campur ya, Busri.
1: Es campur ana oh.
0: Ayo beres.
1: Iya. Beres.
0: Mau es salju kan ya? Ini anak es salju, anak es campur, benar.
1: Kamu tar.
0: Kubai, dong aja.
1: Cari kamu tar, Ami. Kuari iron kasri tak dantem mi.
0: Apa?
1: Iron kasri bubae, wek dantem kok mi tak dantem wek.
0: Mama Lor, Mama Selin. Besi lagi ngaduknya kangkung, Mama Selin ya.
1: Wartiem.
0: Dulu Mama Ligani.
1: Jee.
0: Ya, dulu siapa paling ya?
1: Kupingnya pengen.
0: Ah, Joko Elwin, Eka Lonjong. Ayo, Aon Albin. Mama Jaki, Bunda Jaki, Mama Hasna, Handoko, Kemojang, Mama Nisonggo, Bapak Yapa,
1: Mbak Ikma,
0: Pedis Lohor.
1: Pedis Lohor ya.
0: Iya, kalau Bang Jake ya.
1: Busri, campur.
0: Iya, sing ayu dorang mali-mali, ayu terus. Bani kalau yang lengah. Ibu KBP, Mbak. Mbak Jin, Mbak, bakal nabi, ini jable ya, jable ya. Pita uwal kok lale biol akhir lebunan.
1: Iya, ada kata, oh, kegiatan, ada kelas, humor, iya,

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Lestara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep menang pagoda ya. Paramon goyang dangdut. Ada Ajeng Febria, Cinta Terlarang ya. Iya, sudah digoyang.

0: warung apa Miki ya? Iya, Lamongan apa ya Miki ya? Iya. Wis digeber terus nang warung, pokoknya orang nang warung, orang nang omah digeber terus Paramon. Nah.
1: Terima kasih, luar biasa sekali.
0: Iya, sama-sama.
2: Di Aceh.
0: Yang sudah gabung di 085293199958 ya. Ada Mbak Iang, pagi Mbak Iang. Salamnya buat Bu Demut, Mbak Nia, Bu Garis, Mama Uti, buat Manes, buat Rinil, buat Bateri Dungteng, Mbak Aat, buat Amrul, buat Kang Doli, buat Kasnuri, buat Cecak Rajum ya, Bunda Neputri, buat Baria, makasih. Ada Amrul ya. Selamat pagi Amrul. Salamnya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, Cecak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajrah, buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, Kang Doli, buat Kang Parjo, buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Ya buat Baria makasih. Terus ada Bagus Dewek ya di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Baria makasih. Terus ada Mama Anjeli. Halo pagi Mama Anjeli absen. Salamnya buat semuanya saja. Spesialnya buat dia yang selalu ada di hati ya. Buat Baria makasih. Dupla Titing Joyce. Ibu Rwanto di Pesarian hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon KB ya. Iya, terus ada Kang PI juga sudah hadir. Ada Mbak Am di Kembang Pang. Salamnya buat Kang Jojo, ada Kang Kasnuri, ada Kang Ibni, Kang Aryo, Kang Kopidin, ada Jenal Jait. Terus buat Amrul, buat Aito, Bagus Dewek, Tohal, buat Mas Peter, buat Kang Sayo, Kang Boim, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Sodik Kentung ya, juga selamat pagi sudah hadir Kang Sodik ya. Kang Miss Begito bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Mutri Kazen juga selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Mas Peter, ada Kang Furkon, Kang Ozi, ada Kang Handoko, ada Ibni Abdillah, buat Cecak Laju, pada Abah Sahrul, Ami Pakar Madu, Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Kang Kasuri, buat Teta Agustin, Teh Citata, buat Mama Hasa, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida, Mbak Nia, buat Mbak Kiki MP, Mbak Eka Tonjung, spesialnya buat keempat anak Wayu, Singgi, Gigi, dan Resa ya, untuk Baria makasih. Assalamualaikum. Selamat pagi dari Arjuna Slerok ya, Mama Ayah. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramonis, spesialnya untuk anak aku, makasih buat

Ada siapa lagi? Assalamualaikum, Mbak Ria dari Arjuna Slerok ya hadir. Salamnya buat Balan Estara Paramon, spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mama Abdillah juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Yanto Grogol, selamat pagi Kang Yanto Grogol ya. Bu Roni Pepastikin yang ada di Seto juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kak Rasmu Ariana juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Feby Belpas juga hadir. Salamnya buat Mama Nadia, Mbak Nia, Bu Demut, ada Mama Aliza, buat Mama Lani, Mama Hilman. Terus buat Kasturi, Cisakracum, ada Mbak Sarul, Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Uma Awang, Busa, ada Bapak HM, ada Hidung Mancung, Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Wak Kuculuk juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Sada sama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Mama Gendi sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Tari Dungteng bareng pasukan Dungteng gembruduknya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Tirto ya, ada Tito, ya Tito Aulian. Selamat pagi ada di Gambuhan ya. Salam kenal buat semuanya saja Balan Estara Paramon. Buat yang siaran makasih. Bapak Ari, Mama Ari Serampok ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Uli juga selamat pagi sudah hadir ya. Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Sugeng Rawuh, selamat pagi hadir. Iya, Mbak Ria, Mbak Ria, aku habis pulang kampung. Iya, kampungnya di mana? Iya, salamnya buat Najib Jok Singgih, Cilok Jumbo, Tegal Selatan, buat semua Balan Estara Paramon. Matur suwun Mbak Ria, sehat selalu ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Bu Santo yang tahu juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Firdan, selamat pagi sudah hadir. Umi Ii sama Umi Dine, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Atun, Kang Boim juga sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir ya. Assalamualaikum Mbak Ria, Mama Rizky di Gumalar hadir. Salam Kang Gubalane Paramon Kabeh, makasih di Platiting Jazz. Ada Kang Raju bareng Mama Silisbo dan Kelima Bidadarinya hadir. Mbak Ria, salamnya buat Balan Estara Paramon FM. Salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa Buning, buat Mamai Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, Mbak Wiwik Sigit, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mamai Opi, Mbak Esti, Bakul Geplak ya, di Kebasen hadir. Salamnya buat Mbak Feby Belpas, Mama Kiwi, Cacak Laju, Mada Ami Pakar Madu, buat Channel Jahit ya, buat semuanya saja Balan Estara Paramon. Spesialnya buat anak aku, Putri Opi sama Dede Akil. Matursun Mbak Ria di Platiting Joyce. Mat pagi Mbak Ria, Mama Comel hadir ke. Salamnya buat Bude Mut, Jasak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Ami Pakar Madu, Triom Blesek, ada apa nih? Ada Triom Blesek, Mbak Wati Komar, buat Neng Oti, Wace ya, buat Balan Estara Paramon KB, makasih Kang Gu Penyare. Terus ada Channel Jahit juga ya hadir. Assalamualaikum di Debong Kulon. Salamnya buat semuanya saja yang lagi pada gabung di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Ada Piol juga, pagi Piol sudah hadir. Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Ayang Linda sama Ayang Arulnya, selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Pak Jabidin bersama Ibu Bisrinya. Salamnya buat Cetak Raju, ada Kang Pajo, Kang Doli, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, Budi Emut, ada Nyiratu, Kasuri, buat Mama Wiwin, Mbak Dia Pangka, Uma M, ada Uon, buat semua Balan Estara Paramon, buat Baria makasih. Terus ada Wartiem, selamat pagi Mama Wartiem ya, sudah hadir. Uwer juga sudah hadir. Kang Darmo Bakpo juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbah Hikmah ya di Pedes.

Supriyadi Diomani absen. Terus ada Abbas Harul juga selamat pagi sudah hadir ya. Kang Zuhri, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya sejawi sebelahnya Paramon ya. Iya buat Bari matur suwun ya Kang Zuhri sama Mamah Nai di Kalisokaya Akil Pesarean. Iya di pesantren Pesarean ngetren ya. Salamnya buat Ami Bakar Madu. Iya aku nang acarane Mbak Ria Esi Kapiran Kak Ming ngakaline Esi Kangelan ya. Umi Siva assalamualaikum hadir Umi. Salamnya buat semuanya saja. Iya Kang Taam Bisri. Terakhiran Mbak Ria nggo tambah mumet jos. Kang Taam Bisri ya Onre Olia Laundry Express Tegal ya. Sugeng rawuh. Oh Kabupaten Sukoharjo Mbak Kampung Enyong. Iya Mbak Ria Medang ke Medang Kang Parto ya Medang acara Medang ya. Om Solomon di Harkit hadir ya. Selamat untuk Bapak Kasnali Ibu Sunaiti semoga sehat selalu buat para karyawannya Bapak Kasnali ya. Untuk Cuek ada Wasidel Mbak Meister selamat ada Mbak Mut ada Baharsi Yujuleha buat Baria Jenaka makasih di Blatting Joyce.

Raymond ya. Iya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, para menggoyang dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu ya, di 5 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dangdutnya saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: juga ya lagu ne makane rumah nabae.
1: Tarling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parung Kujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habu Top dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habu Top. Selain banyak manfaatnya, Habu Top juga sudah terjamin halal dan aman.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Stara Paramount FM Tegal. Halo halo Wilujeng siang. Apa kabar? Mudah-mudahan baik ya Balani Stara Paramount FM semuanya dimanapun berada ya. Yuk, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habu Top juga, obat herbal ramuan Arab yang top angkau top yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: atas para mentarlingnya Saporete, Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja. Yuk ya, yuk 3528886145477. Hola, halo, halo. Wilujeng siang, Sarah Paraman FM Tegal.
1: Siang. Manulu sehat.
0: Alhamdulillah, Bu Hermi.
1: Kemaruk.
0: Oke okay, deh.
1: Ini Bu Demut mau nelpon aku nih, kemaruk nih dalam minggu-minggu
0: ini. Loken, ya Allah Bu Demut. Bukan tas dicekok ketemu ireng kayak jamu dedine kemaruk okay. Ya.
1: Iya memang lagi. Ya ora apa-apa.
0: Iya ora apa-apa.
1: Kan lebih baik kabehne ta. Ini
0: Aish. Masya Allah. Iya iya iya. Ora apa-apa. Ya, salam-salam mangga mi.
1: Sugeng selalu nggih.
0: Amin.
1: Bunda Bunda Septi. Cinta Nola.
0: Iya.
1: Yu Atun. Ya. Terus Bunda Ana. Kamu dalo dodo kali Maman nggih, kamu tangi. Kali Mama Selin. Walemu, Mbak Jaroja, Lapasa, Dere, Mbak Lili, Mbak Pur, Lawan ya, Bapak HM, Pak Kasnuri, Bapak Wiwin, Kang Doli, Bu Ida Margoloyo, Sinok Sitong, Wajrahmu, Nok Marcel, Kamisa Tersayang, Ning Sintlet, Mama Kiwi, Kang Sabut, Dere, Ayu Boso, terus Om Ajet, terus Baby Belpas, Mama Nunung kali ya, Mama Nadia, Bu Demut, Ijat Rayeman, terus Mama Uti, Mbak Yunita, Jasa Kelacum, Duhaja, Umi Habibah, Made Gondrong, Mas Awang, Mbak Saja, Kang Kumi, Silapok kali Mama Bagas, Mbak Nisa, terus Ija Ayu Mimpi Tinggi.
0: Mm-mm.
1: Mimpi Tinggi Tenggi Kelama apa nge?
0: Kayong iya.
1: Terus Mama Tia. Terus saya Zira Terus Mbak Am Kembang Pang ya, Bunda Sang. Mama Silmi. Terus Kang Akib. Oh iya Kang Akil, Akil lagi berbulan gimana?
0: Iya Akil.
1: Nggih, moga-moga sehat selalu ya Kang Akil. Nggih. Iya jadi pengen jamu nek ami.
0: Iya.
1: Tapi belum bisa manage jadi waktu nek.
0: Iya.
1: Maman Doleman, Abah Kamari, terus Abah Sahrul, Malisa, terus sama Malisa jadi kunti.
0: Okay.
1: Terus sama Mapi Manu, Ma Wisnu, Abah Sarno, Ma Waato kalau Ma I jalan duitnya kok ya.
0: Iya.
1: Mama Karisma, Mama Karisma, Ayo, A Uon, Alvin, Mama Hasna, Kak Handoko, Kak Samsul Tanju, Kak Doli, Bunda Zaki, Teh Mojang, Mbak Teh Darwati, Maknya, Mama Ani Songgom, Abah Yanto, siapa maling ya? Mama Winda Kalilingi.
0: Oke.
1: Bunda Ida Maria, Mama Dea.
0: Ida Ayu, Bakul Milidi.
1: Iya, ampun Ida. Kurang. Terus Mama Dea, Agus Boiler, Agus Soyweta, Mama Elisa. Terus Mbak Ikma. Mbak Ikma kalau pasti ya bedas leher. Ini saya sing senengnya makan darah ya Mbak Ikma. Mama Ikma ya tiga jalan manis. Terus Mama Lani. Terus Kang Bajo, Kang Pi. Tiga jalan pesek. Tiga jalan manis. Empat sekawan Mbak Nia kalau wong irengin. Eci Jajo, Suplerep Cegel. Kang Tarto, diwong ebe-ebe. Eh, kapan tuh? Bibi ya, Pak Tarto.
0: Ayo, nge.
1: Bibi ya, jadi ngomong syukuran. Yang beli wedus, syukuran, nek. Walombongan sih, nek.
0: Oke. Okay.
1: Mama Lidia, Mbak Ina BMJ, Abi BMJ. Buka kebakat tuh. Ih, Mbak Yon Jendol. Mbak Yon Jendol, Mbak Dolol.
0: Yos Andarista.
1: Iya, Yos Andarista lagi nyetrikan, Jan, ya.
0: Iya. karo apalagi ngeluk boyok ta.
1: Sergep ya, Mbak.
0: Oh, sergep nemen Omi. Laka-laka wis.
1: Nyetrika masuk.
0: Oke oke.
1: Ora apa-apa ya nyetrika masuk Oni ka.
0: Ora apa-apa.
1: Nyetrika masuk ana dalem 5 lan. Iya, Mbak ge ember. Putra Krisna ya.
0: Oh, nak rambul-rambul lah.
1: Ya bila. Iya, sing ana nyong wingi tuku kae. Kowe apa butuh?
0: Iya.
1: Gunting. Alane Yeni. Mbak Yeni. Ini enak saiki ngira butuh, Mbak.
0: Etak tulis ini.
1: Iya, jadi tambah kencang, area kewanitaan tambah kencang. Jadi saya kira enak otangnya, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi anggar pengen nyentuh jadut. Langsung lancar,
0: Mbak. Iya, Mbak. Kalau
1: di sini, Sin. Kalau pengen nyentuh jadut, ya, Mbak. Orang apa-apa.
0: Orang apa-apa.
1: Jadi pada
0: ditahan, ya, Mbak. Orang bisa ngentut, Mbak. Mari ke rumah sakit, larang.
1: Apa-apa, Mbak.
0: Ya, kan?
1: Iya, boleh.
0: Papa.
1: Masih. Abu Top enak kok ya.
0: Enak kok.
1: Guru.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya. Udah bener ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Mbak ini orang apa ya, Mbak ini? Tenang, orang atas turun buruk pada bayi negara ya, Mbak Nurul.
0: Betul.
1: Konyong agen. Iya, sampai itu. Ini Mbak ini gak boleh kaya, Mbak, kerupuk mie.
0: Anak-anak baik.
1: Apa sih, nyongnya? Gak boleh mie kaya.
0: Apa mie?
1: Mbak Puri. Ya, kalau apa-apa rezeki, Mbak.
0: Betul.
1: Mbak Nurul.
0: Ya, Ami.
1: Lagunya apa, Mbak Nurul?
0: Jare lagi kemaru.
1: Iya, bener kayak aku, bener. Iya, bunyi-bunyi lagi kemaru. Bunyi-bunyi apaannya kue sih. Tom-tom
0: terus. Lah, kue.
1: Nabi, orang apa-apa, bunyi-bunyi. Hak milik, ya.
0: Betul.
1: Udah ada BPKB ini.
0: Iya.
1: Kalau sikit-sikit, ya, Oji Saputra. Pun, Mbak Nurul, pun lo badek.
0: Iya wis Mi. Hati-hati ya Mi.
1: Nyusuk kaleng.
0: Iya nyusuk kaleng apa terong karo Pak Ami wis iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Awi bakar madu Umi Lela. Di belakangnya ada siapa? Yuk. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
2: Halo Wilujeng Siang. Balenya Setara Paraman FM. Sedang juga saporet
0: ya her.
2: Mana kabar Mbak Nurul?
0: Baik ya. Alhamdulillah Abah Sahrul.
2: Iya pangeran melebuhi saya ini Mbak
0: Loken.
2: Nurul
0: Loken kita bisa melebuhi alhamdulillah ya.
2: Ya protol pintel lu kak.
0: Apa iya?
2: Iya
0: Wendian kayo si AAUON ya.
2: Ya untung man sampean gegen di tag sore ya.
0: Iya protol akil-akil biasanya melebuk ya. Abah Sahrul lagu apa?
2: Lagune ya menurut.
0: Lagune dingin.
2: Ya Miki apa ya? Kami program itu lagune apa ya?
0: Kemaruk.
2: Kemaruk ya. Ya kira lagune manjing metu enak.
0: Semanjing metu enak beres wis akeh. Sing dijaluk tak kayak kue ya, pada penake ya.
2: Iya, salam-salam ya Nurul.
0: Salam-salam mangga, manjing metu enak.
2: Salam bedanane nggih, Mbak Nurul.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Diparingi barokah.
0: Amin.
2: Terus ya amin bakar madu, enak. Terus buat anu apa walemu, Ibu Daroja. Ada Dede Rapasa, Nok Lili, terus kok, wow, Papa HM,
0: enggak
2: punya lagi mati, jari menasi nemu.
0: Apa kue?
2: Istriknya mati.
0: Iya, pancen, liat dengi beya.
2: Iya.
0: Kerusakan ayo, terus, wis gangguan terus.
2: Orang bisa ngeriwakan radio. Terus buat yang Parto, Mama Lydia. Kasak Rajum, Umi Siwede, Tang Awang, Mbak Sakade, terus Budaya Bibe, Pak Degondrong, Pak Agustin, Pak Ia, terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwi, Kang Joli, Kang Aryo, Kang Sayolo Bolobo, Amrul, Auon, terus Obang Alpin, terus buat ya siapa Mama Renggani, Marakin, terus buat Kang Mandor, Bu Mandor, terus buat Mbak Lani, Kang Parjo, Mama Nadia, Mama Alisa, Kang Agus, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Mama Neng, Mas Bambang, Kang Mukhtar, terus Kang Mukson, Mbah Rohyati, terus buat Kang Haji Santoso, terus Kang Ibni, terus buat Balani Paramun semuanya Mbak Nurul.
0: Oke, dia Mbak Sahrul. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
2: Jos.
0: Ya di belakangnya deh siapa? Halo Wilujeng Siang Sar Paramanasan Tegal. Halo Wilujeng Siang Sar Paraman FM Tegal. Gak ada suaranya. Halo Wilujeng Siang Sar Paraman FM Tegal.
2: Paramon. Sang duta saporet, ngapa ke saporet?
0: Ya her.
2: Desa Kedawung, Mbak. Desa Kedawung.
0: Desa Kedawung sih nang endi? Kedawung, oke. Kayaknya aku lagi cilik apa ya? Kayak Kedawung bisa gue gawe kayak ager-ageran ya, Kedawung.
2: Iya.
0: Ya, kayak wis langka ya.
2: Apa nih, Mbak?
0: Kue apa sih? Kedawung. Kedawung ya, lagi kecil itu buat mainan cincin.

0: main pasar-pasaran kayak gitu ya. Dodol-dodolan kayak kowe ya, wis langka ya. Dolanannya HP bae. Iya wis.
1: Heeh.
0: Ayam bian gue liatinnya kayo apa sih? Anu kayak gedebok kayak pisang ya. Udah dodol-dodolan ya Allah. Seneng nemen di masa itu.
1: Iya. Waduh teh yang unik kayo permen suku so.
0: Oh iya, grenjeng ya. Oh iya. Ya Allah seneng temen. Kayaknya yang seneng dolanan sih nganggo piting kayak lo, A.
1: Apa?
0: Sing dicutik-cutik kayak sih, A. Yang menangan nih sari dolan gue. Sing dicutik, sing enda ora oya kayak lo, A.
1: Oh iya, iya.
0: Piting
1: iya,
0: disebar, apa? Arane apa kowe ya? Kelalen ya, A.
1: Iya, mbak.
0: Menang yuk ya.
1: Iya kayaknya sih.
0: Iya, terus ada mainan gelatik. Iya, emang enggak. Ada gelatik. Wes, pokoknya pirang-pirang diceritak nata kayak ngelakar rampung ya, A.
1: Karet.
0: Iya, patahan ya nganggo kayo pecahan gendeng.
1: Iya, karet, Mbak.
0: Oh, iya nganggo karet, iya. Lah wis kayong ya. Iya, ada ye ye.
1: Heeh.
0: Main ye-ye bener.
1: Ye-ye
0: terus PPO. Kepriben?
1: Angger saiki ye-ye kayaknya ora kuat.
0: Ora kuat sing dhuwur-dhuwur kae ya.
1: Apa
0: to? Iya bener.
1: Ya Kang Akil. Kami bakar madu milela.
0: Iya.
1: Siang. Apa sahur ya Miki ya? Lagi gak jemah apa sih Mbak? Ayam kasih ngino.
0: Ganyem.
1: Iya lah ganyem. Terus buat Eka Lonjong.
0: Iya Eka Lonjong sama
1: Bunda Ati.
0: Oke okay.
1: Kang Oji. Bang Parat. Kang Gusti.
0: Bluluk ya, dolanan bluluk.
1: Bluluk iya.
0: Iya bluluk ya.
1: Tenggak itu pelakuannya ngukeong,
0: iya.
1: Kayaknya pelaraknya di semplak ngukeongan mata. Terus buat jeli parangade. Nanti parangade.
0: Apa kue?
1: Parangade berarti sing nang latar sih, nang halaman.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Nang gue wingka.
0: Mbok kue ya.
1: Wingka kue pecahan genteng.
0: Oh, arane wingka pecahan genteng. Apa iya?
1: Bahasa Indonesia apa sih tangga?
0: Eits, gitu. Iya.
1: Terus buat apa maning kiyem, madem rengginang, mama kiwi. Terus
0: jangka, yang paling seneng dolanan jangka kayak. Kamu jangka. Menangi biung dolanan jangka. Jangka sing kayo di garis oh, nganggo kapur oh, terus nganggo ini pecahan genteng. Ya.
1: Jangka ku nang pasar aku Parangande.
0: Oh, Karanganda.
1: Parangande.
0: Oh, arane Karanganda jangka. Kowe nyong menangan juga kowe nyong.
1: Ditulis.
0: Iya.
1: Nganggo pecahan genteng kan.
0: Iya bener. Kita lagi flashback ke masa anak-anak ya.
1: Terus buat Kang Aki, Mbak Ila.
0: Enak tau hulan nih biung gue sing Krisna.
1: Krisna apa?
0: Itu bolu nanas.
1: Oh, terus buat lagi kanda panganan.
0: Orang lagi kanda panganan ya Allah.
1: Iya wis, mau kopi bes ya Mbak ya?
0: Kopi bes, iya wis.
1: Papa HM juga muka nuris belum.
0: Papa HM.
1: Wis mau mikir lagu apa Mbak?
0: Jarene kuwi sih, mikir kedawung.
1: Caka ya?
0: Caka nyeng, oke.
1: Ya makasih. Pan kae, pan apa ya? Mangan terong.
0: Hah? Apa kue? Oh, kelalen iya. Enggak coba takon. Mangan terong, Mbak. Enggak itu enak.
1: Apa?
0: Premium itu Holland. Bolu enak, enak banget

0: sumpah lembut. Ami sedang sama Terong yang ora sosok kaleng guys, dua andalan menu.
1: Makasih Mbak ya.
0: Sama-sama, Aa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Yo di belakangnya Aa, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara para Mono FM Tegal.
2: Halo.
0: Wilujeng
2: Siang.
0: Iya.
2: Ada Stara para Mono.
0: Aha.
2: Halinya sore.
0: Jasa kerajem.
2: Sasak memencak.
0: Iya nih ya, bugaris pangkah melebu bel langsung nyendol-nyendol. Iya.
2: Terus buat Nekia AAUN ya.
0: Iya AAUN.

0: Lagunya apa Mbak Nia?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa pengen?
1: Kelambi kuning.
0: Kelambi kuning, oke.

0: Dados Angka Banyu Marsiona, Dikampus KWA Berselawatan Angka Lawatan Mama Renganis Miratio Mama Anis
1: Yung ke bibine bi Maringe apa? Komputer
0: Angga Satya Terus Yudai Puroni Bapak Adikin Terus Pak Mesti Kito Mama Irman Kang Sayo Puranya Pusurit Kang Aki Tenggerani Terus Pak siapa menengnya? Yutrinil ya. Ya, selamat
1: Pak Bebe. Pak Bebe. Oke deh.

0: Yeah. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Suun ya, Mbak.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
0: Cas-cas.
1: Yuk, satu lagi di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangkades. Siapa silakan? Halo, Wiljeng Siang. Stara Paramount FM Tegal. Ada. Iya.
2: Halo
1: juga.
2: Parlinge sapore be. Akhirnya Akil bisa mlebu.
1: Iya ya Akil.
2: Iya, pasangan yang ngunai bari ya.
1: Lah weh. Mlebu mau esok.
2: Ora bisa.
1: Ora bisa ya Allah melas temen.
2: Lagune itu kita nak ayah pengen jangan.
1: Lagunya apa?
2: Tepe wis. Rebutan lanang.
1: Wih. Rebutan lanang, oke.
2: Okay. Ini musik rasa-rasa.
1: Iya, endah. Semangat ya, Kil.
2: Iya.
1: Rebutan lanang, oke. Okay.
2: Alamnya kok Bukon. Miki Mbak Nia. Kalau Miki ya, ini di sini ya.
1: Yang mana? Abah Sahrul ya ada?
2: Oh iya, Abah Sahrul.
1: Iya.
2: Terus buat Ami Bakar Madu, Bang Umi Laila, Papa HM, terus Bude Habibah, Rahul Pati Gondro, terus Pak Ila Power, sama maling. Kok KB baik, Pak Nurul?
1: Oh, nggak KB baik?
2: Ya, wes.
1: Oke deh.
2: Ya, wes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya terima kasih Akil ya, dan yang lain yang sudah masuk di 3528888 dan juga 6145477. Yang lain nanti masuk lagi ya.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4 Boleng-leng Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya gak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: Sekian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
4: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Patas Paramon Tarlinge Saporete Nurul juga Anda sampai jam 12 siang saja yuk ya yuk 3528886145477. Hola halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
1: Tarat dan web.
0: Ya her.
1: Garan-garan buat.
0: Kayak bakal mari.
1: Salam-salam.
0: Oh iya mangga sehat bah.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi musim apa neng purin bah?
1: Musim
0: pelem ora sih bah?
1: Durung.
0: Oh durung.
1: Hari musim pelem tak akeh.
0: Iya kan. Akeh wit pelem ya neng kono ya. Iya.
1: Tembangnya nyandak orang.
0: Lagunya nyandak sih.
1: Nyandak.
0: Heeh.
1: Pengen sing gede wes.
0: Wis. Pengen sing gede mantep ya.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, Ba.
1: Tamang, gomak turun.
0: Oke, pengen sing gede. Amin ya Allah, amin.
1: Terus go WA, Kendropi. Terus go Tata Agustin. Terus go Dewi Kendana. Mbak Ida. Kang Doli, Tasak Rajum, Kas Nuri, Kang Ali,
0: iya.

0: Ya. Isman minggat mandi. Aya. Aha. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Ajos, Abah Kamari, terima kasih banyak. Ada lagi kah? Silakan 3528886145477. Yang sudah SMS dan WhatsApp, makasih banyak ya. Di 085293199958. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisri ya. Salamnya buat Jasa Kerajum. Ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin, Kang Parjo, Mama Kiwi, ada HM, ada Kang Doli, ada Mbak Nia Pangka, Kang Uon, Ami Bakar Madu, Umi Lela ya. Buat Budek Mut, Nyiratu, dan buat semuanya saja ya, Balane Setara Paramon FM Tegal. Mama Ayi Bengle, makasih Balane buat Balane Setara Paramon FM Tegal ya. Lagunya Insya Allah. Halo Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, sehat?
2: Saling ekspor aja teman-teman.
0: Ya, Her.
2: Ya, jaluk lagu Manurul ngandak.
0: Apa lagu nih, Mi?
2: Wartiem, Manurul.
0: Wartiem, oke.
2: Masih panggungnya, Manurul.
0: Ah, siap.
2: Eh, Mama Regani, seru Wartiem.
0: Iya, iya. Sama-sama, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
2: Yes.
0: Oh, iya, buat Kang Edi Dadas bersama grup Trelep Jeger juga terima kasih banyak ya. Ganesha Jadul. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo, halo. Oke. Okay. Terus ada Ahmad Albar. Kayak penyanyi ya. Arane Ahmad Albar. Oke, okay, deh terima kasih banyak. Terus ada Mudrika Sen bersama empat anak tercintanya, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Salamnya buat Balane Setara Paramon FM semuanya. Lagunya udah tadi Manuk Kepudang ya. Terus ada Sodi Kentung. Salam kenal buat Balane Setara Paramon FM Tegal ya. Buat Tiga Darah Jadul, Mbak Wantes, ada Mbak Wahyu Ninghai, Mbak Nurjana, Bojone Kang Sodi Kentung. Untuk Jeng Rani bareng sama Kang Agi, Mbak Sikus yang sedang monitor, Mbak Nurul Cantik, mudah-mudahan sehat ya Mbak ya. Amin. Lagunya ya Insya Allah ya. Terus ada siapa lagi nih? Lagunya minta ngaplang-ngaplang. Ngaplang-ngaplang tuh senengane kayo Kang Sayo Lobo ya. Kang Selamat Priyadi Yomani hadir. Terus ada Bunda Siti Bengle ya. Umi Habibah pada gondrong di Watu Tunjilep 407, apa kabar? Ibu Rini bersama Bapak Pram Mudiono ya. Buat Mama Lehawu sama Joko Poleng juga ya. Lagunya nih digleser nih. Ada Dian Anik, Rebutan Lanang. Jangan lupa Vitama dan Vimata membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya.

Ya, Balones Tara Paramon FM Tegal, sampai di sini saja Nurul menemani Anda ya di Partas ya, jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista. Seperti biasa menemani Balones Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ik radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya, seperti biasanya di para sehari siang. Di kesempatan siang hari ini, harinya hari Rabu ya, di 5 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda yang saat ini sedang menikmati suasana layah-layah Anda dan menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal RT03 RW04 Tembok Luwung Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga RT05 RW01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square, Blok C nomor 1 Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih Adeus Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Degial ya, di Parasari Siang. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani siang hari Anda Balane Setara Paraman. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Boleh yang mau gabung di 352-888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo. Selamat siang juga. Iya, nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabare
0: alhamdulillah baik-baik saja Kang Parjo. Iya, berkat pandoan Kang Parjo dan Balane Setara Paramon. Dalam Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri. Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Selamat pagi. Selamat siang. Oh, cucu.
1: Selamat siang juga Om Kasnuri ya.
0: Mantan terindah.
3: Siang Kang Parjo. Oli protolane noklani Kang Parjo. Noklani tiba tampani sampai Kang Parjo.
0: Temenan, ke serius pandak tampani. Ya. Kang Jo, Kang Junet, Kang Junet.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dekat arah manis ya.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Mbak Mudrika Zain. Bude Eravana.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Dia ya.
0: Mama Dia.
1: Sekawannya. Mama Dia, Mama Ani sama Sagu ya, terus.
0: Iya. Iya, Wak Ato Ma. Enak Katrinil.
1: Ya, Ma.
0: Ma. Ngap sing amba nemen. Pandi jejeli jagung.
1: Terus, apa mana ya?
0: Marang.
3: Wayos, paramon, macem-macem.
0: Iya. Macem-macem.
3: Dewi Kundine
0: anak,
3: Daijone anak, Ibu Dorongnya anak.
0: Iya, apa orang keren, paramon gitu loh, ya.
1: Mama
0: Reng. Gina. Iya, aku panampani Nokyos, Bella. Ya.
1: Selamat siang. Terus buat
0: Apa lagi
1: ya, Mama Arta yang Mama Indah. Kayak selamat siang.
0: Ya, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ya.
1: Buat apa lagi?
0: Mama Frida.
1: Mama Frida juga ya. Ami Bakar Madu bareng Wela.
0: Ami Bakar Madu Bude Habibah.
1: Ya,
0: Pade Gondrong.
1: Oke.
0: Iya.
1: Tetap trio
0: belasakan.
1: Mama Gilma.
0: Nji.
1: Terus kalian dengan dong.
0: Sinten. Oh iya. Trio belasak Nji.
1: Oke. Kang Hendro ya.
0: Kang Hendro.
1: Baik kalau Jong ya. Beserta Mas Erwinnya.
0: Nji. Iya Bang Al. Furkon. Jojo mudun jo noklani yo dan kalau noklani berarti kudu ngalah
1: iya supernya langsung yeah. Buat seorang ya
0: iya siapa ini si Ale? Prima sih orang tata lah kang Jojo orang kena ditanggap kaya wong. Aku bae durung dumlek ting ting wis langsung dumlek ning ning cos dewek bak maning. Ya Kang Junet, primen Kang Junet. Selamat ngiming-ngiming sampun maem siang sudah alhamdulillah. Aku menampani Nokyos Bella sing bapuk. Oh, sampean abot to nampani nyong. Nggo bubuh bareng. Nok Ayu ma. Oh ya. Siapa ini? Kang Jabidin, Ibu Bisri juga sugeng siang ya. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
4: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
4: Dapur Saline Saporet.
0: Menem.
4: Saline Saporet.
0: Menem.
4: Atas ini kening orang matanya orang Gunung Mancing.
0: Menemen apa ya? Oh berarti dari sebelum kamu ada Bapak Jabidin, Ibu Besri, sampun. Kepan telepon apa panendul? Sebenarnya Pak Jabidin.
4: Pak Jabidin.
0: Ji.
4: Apa aja ya? Yang masuk aku.
0: Iya, padahal sing wis ancang-ancang Mama Lani.
4: Ancang-ancang Mama Lani.
0: Iya. Kasih mantep. Ya,
4: makasih juga buat Mbak Iyo. Bikin warna mata wae ayah ini perumahan.
0: Ada lah ya. Limen A.
4: Iya.
0: Kamu enggak pernah bobok siang ya, A?
4: Ya Allah,
0: ya Roli ya wong. Enggak bobok siang kok dodolane bongkor, A. Enggak ana wong u a ya. Aja bobok siang lah ana.
4: Bundrong gemis kol.
0: Bundrong, sugeng siang Bundrong. Sudah sehat kembali kah Bundrong? Wingi kan serak-serak seksi suarane si A.
4: Oh gitu ya.
0: Iya begitu A.
4: Bener nembangnya aku ini lantang.
3: Wingi menusung. Nyong pengen runtungan ya orang tangkat. Oh
0: kotor. Mama Lani ceritane pengen kaya. Wingi siapa ya modelnya siapa ya? Emane jasa kerajum bisa runtungan ya kowe. Lek ceritane bareng kabar Kang Parjo nyaluke bar kowe Mama Lani ternyata ora kelakon. Iya melasi ya.
4: Iya wis lah.
0: Iya wis lah. Terima nasib wis ya Mama Lani ya. Melasi sung pengen runtungan karo Kang Parjo. Om Kas.
5: On orang ngalahi.
4: Bisa orang ngalahi yang mending tawa. Ayo, ya.
0: Lagunya apa sama gini Kang Parjo, iya dulu ya luk lagu akhirnya lewat WA.
4: Iya Parjo.
0: Tuku susu nek jare kowe Mama Rengganis. Iswan di tukunya Rauli si A. Iya khusus ke Mama Rengganis tukunya sisan sedus ngono ya ayah.
4: Iya,
0: yeah. Oli Mamar Ganis angle sedusisan.
4: Eben tulangnya cepat yang letak-letak
0: ana. Ana ya, oh kesusuka ya ayah sing ayah.
4: Kolagen.
0: Heeh. Iya, kan gua awet muda, A. Kolagen gua awet muda kan, A?
4: Iya, ben maksudnya ben tulangnya aja.
0: Siang Kang Juni.
4: Kang Juni, selamat siang.
0: Iya.
3: Susune mendur terus ana ora.
4: Ana. Terus buat apa ya?
0: Marai bujang ya, Ak ya. Yakin nah. Mama Lani kadiran rande marai bujang.
4: Kayak apa terus, ya? Mikir lagunya apa ya, Mbak ya?
0: Lagunya apa, Ak?
4: Lagunya Mojang wis mojang priangan.
0: Mojang priangun. Okay.
4: Terus buat Mama Ari, Papa Nek Ari. Papa Nek Uya, Mama Nek Uya.
0: Oh ya.
4: Terus buat dia Mata Merengginang. Tante Elsa. Anggar nyendol ginang aja nang WA ya, nang seluler ya.
0: Iya. Ini ngapa? Oh iya lagi nge-online ya, A ya?
4: Lagi nge-online, kan mau anu.
0: Abah Sahrul, A. Abah Sahrul, A.
4: Abah Sahrul, selamat siang.
0: Iya.
4: Terus buat Umi Abi Bapak di Gondrong, Wong Farah.
0: Bude Erafana.
4: Bude Erafana, selamat siang.
0: Ya,
4: wa
0: atomai.
4: Wa atomai.
0: Nyaluk duite. Pan go nyanguni aa. Aa pan mangkat tarokan. Nung
4: kudu njaluk duit tapi njaluk.
0: Njaluk apa?
4: Tutuk.
0: Njaluk usi. Lah melasi mak yong. Mas pan njaluk kuen. Lanjut aa.
4: Buat lagi ya.
0: Apa?
4: Apa ya Miki ya?
0: Tete Agustin.
4: Agustin.
0: Ya, Umi Habibah Pak Degondrong.
4: Ya, Pak Degondrong dulu ya,
0: remanjing
4: ya.
0: Iya.
4: Iya lagi, ngapa Mi?
0: Ngapa? Umi sehat, Umi Habibah.
4: Umi Habibah Pak Degondrong, selamat siang.
0: Iya, Umi Bakar Madu Umi Lela.
4: Umi Bakar Madu Umi Lela.
0: terus.
4: Ini kayaknya lagi mangan-mangan terong kayaknya.
0: Orang lah, masa nambah duhur, mengkon ya, jam setengah loronan ya, Mia.
4: Terus, buat.
0: Apa HMA?
4: Apa HM?
0: Oke.
4: Okay. Terus, buat.
0: Cintan Mali.
4: Mbak Mutri Kasih.
0: Mbak Mutri Kasih.
4: Mbak Nia.
0: Bunda Septi, Mama Ayi, Mama Ayi.
4: Mama Ayi.
0: Oke, Bu Santo Yong Tahu.
4: Bu Santo Yong Tahu.
3: Oh, ono ra nang bari ya ora nang bayo senenge kluru ya deng-deng wong proto.
0: Iya.
4: Ya kan ketika ngerti
3: jam telu ngerti sekalian adus ngok salat asar.
4: Ngerti kae Mas ngerti trike. Ngene kan engko lah ngono ngapain telepon tuling.
0: Masa mangan terong kudu ngenteni sisan adus. Amalane jan mawalane mengko ami bakar madu. Mangan terong jam telu, bisnisan adus.
4: Iya Mia.
0: Iya bukan disek bayang.
4: Ini benar kok, terong coletan.
0: Colet sambel ya, ya. Iya, enak.
4: Sedap,
0: digoreng enak ah. Walaupun aku ora doyan. Aku sih ora doyan terong ah.
4: Lembek.
0: Iya, ora doyan.
4: Aku
0: kalau nyawang pecak terong itu bahawane memang pengin, tapi pas dimakan enggak suka.
4: Yang kenyal-kenyal ya.
0: Iya, ya kayak kue lembek-lembek kenyal-kenyal.
4: Kenyal-kenyal.
0: Tidak menggugah selera.
4: Terus buat tapi Ami doyan loh ya.
0: Ami tarik doyan maning doko. Ami.
4: Yang kopi pes lah mbak ya.
0: Si sinoknya doyennya apa? Doyennya sing abang-abang korang sing biru-biru Kang Junet.
4: Bimen Junet.
0: Junet tetawa Yosep jengkol loh ah.
4: Cek racun. Gue Junet lagi cekelan.
0: Lagi cekelan siapa? Siapa rana ya Bu Junet ya? Mama?
4: Siapa
0: sih?
4: Mama Lulu.
0: Mama Lulu iya.
4: Oh iya.
0: Lagi cekelan Mama Lulu. Ya wes. Sing kencang Kang Junet.
4: Aku cekelan Mama Lulu. Kan gue lagi cekelan, lagi ngeting-ngeting cekelan HP.
0: Iya wes.
4: Ya, Pak Sahrul. Terima kasih ya.
0: Ya wes, oke.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding ding.
4: Yos.
0: Terima kasih. Ada Afurkon ya. Kedas kerep lagunya Mojang Priangannya nanti ditunggu saja. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
6: Halo.
0: Halo.
6: Siang juga.
0: Iya.
6: Campur sari nesaporet.
0: Nemen om.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabar saya alhamdulillah baik saja om Kas. Iya. Apa om?
6: Wujudnya terus no Mbak.
0: Apa?
6: Wujudnya terus no.
0: Wujud adrena om.
6: Anak.
0: Duduk gue nen om.
6: Dalam.
0: Duduk gue nen judulnya. Wujudnya Tresno. Tresno. Kemarin yang di dimasukin apa ya bukan wujudnya Tresno om.
6: Ngan apa?
0: Dia wingi ya sing wis dilebokna apa ya. Sing om kas jaluk sih pas kue. Tapi ya. Duduk wujudnya Tresno om.
6: Karena udah Tresno.
0: Nah iya kue bae wis om sing anak om.
6: Sing wis anak ya.
0: Iya.
6: Ya,
0: iya kue ya.
6: Salam melu bae ya.
0: Salam melu bae om. Oke. Okay. Oke, Om.
6: Cucu.
0: Enji, Om. Iya. Amin ke Kang Junet ke, Om. Disalami, Om. Mama Nadia, Om. Siang, Om Kas. Mama Nadia juga lagi ngakali sing mestine.
6: Sore ditunggu jam 4.
0: Waduh, mari ndi, Om? Medangan nang Om Kas. Mari wa ato. Aduh, enak wa ato mai. Iya, teplek kayak nyong elem ya kena orang mungkus kae sambil teplek.
6: Lagi janji ma.
0: Apa ye? Oke.
6: Mama Wiwin kembali balik.
0: Nji, Mama Wiwin sugeng siang.
6: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting. Jos, terima kasih ada Om Kas Nuri yang ada di kesana bedeng bersama dengan Mama Wiwin yang baru saja pulang dari aktivitas. Selamat seluncuran mah ya, selamat ngeluk boyok ya. Kang Junet pripun, Kang Junet. Kang Junid, Kang Junid. Apa ngapa Junid? Kenang Junid tok aning. Apa iki? Doyane apa ya? Kowe mikir doyane sing abang-abang kor sing biru-biru ya. Doko kowe. Iya mene no kayu ya. Kepare baik-baik. Lah Kang Junid. Ya sudah ya, untuk Anda balanes Arab Paramon, tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Ya, harga Habudop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 harganya ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Piye meneh Kang Junid? Ya, oke. Okay.

0: Prabu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM di Gial ya. Masih ada para sari siang, teman-teman campur sari dan juga keroncong masih akan terus hadir untuk menemani siang hari Anda dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Yuk tetap semangat ya. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lane Satara Paramon FM.
1: Halo.
0: Halo Nyi Ratu. Sugeng siang Uki Nyi.
1: Sehat, Mbak.
0: Sehat alhamdulillah Nyi Ratu, berkat pandongannya Nyi Ratu dan Mbak Lane Satara Paramon.
1: Gimana?
0: Oh ya, yeah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Rezekinya. Iya, biar semuanya juga ikut apa namanya?

0: ikut bahagia dengar suara nyanyi Ratu.
1: Wow, kalau ngelinginnya Uon keploset ini ngelepet Om
0: Kasem. Oh iya. Ini gak tahu dapat protolan dari siapa. Masuk aja. Pak Jepidin, Ibu Bisri, Sugeng Siang. Iya, Mas Albar, Mas Albar. Iya, Ahmad Albar kok. Iya, Ahmad Albar. Iya. Namanya Ahmad Albar ya, bener ya?
1: Ahmad Albar.
0: Ya, betul.
1: Oke.
0: Sekalipun apa nyi?
1: Podang kuning.
0: Podang kuning. Oke. Salam monggo nyi.
1: Lajeng salam ali kagem auhan. Kang June.
0: Nggih.
1: Mama Lani sareng Dedek Gani.
0: Santen ali.
1: Sareng Om Wene.
0: Nggih, Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Nyi Ratu sehat. Wer.
1: Sehat Kang
0: Uwer.
1: Niki suantene rati mending.
0: Ji, ini
1: tampil Agustusan.
0: Oh iya. Untung ini udah enggak terlihat serak lagi nyi, suaranya udah mulai normal nyi.
1: Bade
0: tampil kok ya, mau konser. Nyi Ratu mau konser sebentar lagi kan ya, momen hari kemerdekaan ya. Republik Indonesia. Ya kan?
1: Di 17-nya. Nah, gitu kan nanti sorenya mau.
0: Oh, di sana ada acara. Panggung.
1: Di depan rumah aku.
0: Oh, depan rumah persis. Iya, diborong dong berapa lagu nyi? Berapa lagu nyi jatah nyanyi?
1: Tergantung
0: permintaan ya, tergantung ya, saweran juga nyi.
1: Kalau aku katanya ini campur sari tarling
0: ya. Wes, pokoknya tergantung saweran juga. Kalau sawirannya, sawerannya masih terus berlanjut ya nyanyi, terus berlanjut nyanyi ya.
1: Iya.
0: Aduh mantap Auon panyawer Auon.
2: Kuntrong, kuntrong pan melu lombe kae mbe nganjing dapaku. Kae sing wat di botol janjing neng.
0: Oh iya. Iya. Ngerti, carane ngerti apa ora Bun? Dang orang ngerti nyaluk ora Auon ya Bun. Pura-purane gak gimana On? Caranya gimana? Masukin paku ke dalam apa sih botol?
1: Oh, ini enggak paku, Ah. Pakainya tuh pensil lah.
0: Pakainya pensil. Oh ya. Ya, pensil. Di aku juga pensil.
1: Paku nya On kali di
0: paku buminya On. Kang Safrudin.
1: Dan
0: Kang Safrudin di Kademangaran. Nyai juara, Nyai Ratu juara dua aja. Si juara satunya kamu, Om.
1: Oh, rumiyin. Nate. Oke, kula anu mau senang sal derek.
0: Oh, mau tenang sal derek.
1: Dewan juri mawon terus.
0: Oh, jadi dewan juri akhirnya. Ya enggak apa-apa kan, yang penting ada budgetnya kan, berarti dapat fee lah. Iya, malah lebih pasti itu kalau dapat juri kan pasti dapat amplop ya. Kalau ikut lomba kan belum tentu.
1: Iya,
0: Mama Lan.
3: Kuntrong apa masalah manjing memanjingkan apa loh?
0: Lu ya pal maning Mama Lani. Bersama siapa ya Bun? Bersama siapa ya Mama Lani bersama?
1: Om Win. Niki Om Win teng griyane Langlang Buana.
0: Oh, Om Win bersama dengan Langlang Buana. Selamat siang.
1: Pantar Polang Kota.
0: Oh iya, lagi mekaya ya aktivitas ya.
1: Nggih.
0: Oke. Lanjut nih.
1: Auan. Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang, Abah Sahrul. Papa HM yang lagi makan siang, Papa HM.
1: HM.
0: HM.
1: Siang Papa HM.
0: Ji. Apa lagi?
1: Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri. Wah Ato Mai.
1: Wah Ato.
0: Oh Mai. Mama Nadia, Kang Zuhri.
1: Mama Dea.
0: Mama Nadia. Nji. Nji leres.
1: Iya, Mama Nuno.
0: Mama Ayi Bengle.
1: Kang Zuhri.
0: Nji.
1: Kang Mister Kotra.
0: Kang Piol, selamat. Selamat siang Nyi Ratu Mbak Yosnji.
1: Kang Pio. Kang Pii.
0: Kang Pii. Kang Parju.
1: Kang jalan kemone.
0: Enji.
1: Kang Mama Rizki tang dusunku.
0: Ada dua ya?
1: Ji wonten.
0: Oh ya.
1: Lajeng nggih.
0: Sinten mali?
1: Relet kere.
0: Kang Edi Dados. Ami Bakar Madu Umi Laila. Bagus Ari Permana.
1: Ari Permana.
0: Iya. Bagus Ari sing bojone telu apa siapa ya? Bagus Ari Permana. Oh iya sing bojone telu, Bagus Ari sing bojone telu nyi. Soalnya dia kakak Adi nyi, ada Adi Bagus Adi Permana itu yang anaknya 4 kembar. Kalau Bagus Adi Permana itu bojone telu nyi. Keren banget ya nyi. Berarti duitnya mambrah-mambrasung.
1: Iya. Mama Cilipe.
0: Oke.
1: Kang Aiton.
0: Iya, Kang Aiton.
1: Kang Iton.
0: Iya. Iya, iya. Iya.
1: Uwer wah sampun nggih.
0: Uwer sampun.
1: Ini dinamini uwer niku.
0: Iya. Iya, asal mulanya gimana uwer? Kenapa kamu dikasih nama uwer?
1: Lah, napa
0: pripun?
1: Nikot yang kados uwer-uwer
0: ngluwer. Iya, mungkin kamu lahirnya seperti gangsing ya uwer ya. Pas lahiran langsung
1: aduh di anu nih timbalene uwer-uwer.
0: Oh begitu.
1: Nggih, wong iki wajahnya ini bunder nih.
0: Apa ya, Wer? Kalau feeling saya uwer lahir tuh langsung mubeng-mubeng kayak gangsing, jadi dipanggilnya uwer.
1: Muwer-muwer.
0: Kegawa angin lisus akhirnya uwer-uwer Nyi Ratu.
1: Oh
0: ayu, oh kalau cewek itu uwer-uwer banget ya, ucane. Ini uwernya uwernya versi uwer itu karena lahirnya ada angin lisus. Mbak Mudrika Zain. Ji.
1: Kang Handoko.
0: Kang Handoko, Papa HM.
3: Urungnya gegem barina kanteng.
0: Pripun?
3: Ramte gondrong, raine bunder.
0: Iya, terus pimen.
1: Niko sing dinamini uwer-uwer kan niko bunder.
0: Iya, makanya bunder keluar seperti aku. Terus sama lagi nih. Bapak Jabidin nih bersama Bapak dengan Bu Bisri.
1: Bapak Jabidin.
0: Ji.
1: Bude. Alpin,
0: iya, Bude Eravana.
1: Bude Eravana.
0: Iya, kejar uwer juga ada lagunya juga kok rambut panjang uwer-uwer. Ini seru. ya sudah. Mami Tika Leoni, Umi Habibah.
1: Tika Leoni.
0: Ji. Ji,
1: Mama Kini, Mama Wanda, Nak Martin, Mak Amisa,
0: iya,
1: Senmali.
0: Siapa lagi semuanya saja?
1: Oh, Niko,
0: siapa lagi?
1: Ninggil Niko, Wonosobo.
0: Kang Ibni Abdillah, Mama Ari Wangandawa. Mama Ari, Papa Ari Sirampok. Iya, Kang Parto, ubu. Iya, ul. Kang Joko Tingkir ngombe dawe.
1: Ngombe dawe.
0: Alalala. Alalala. Papa HM, sampun pa. Yen kalenan juga faktor u. Yen kelalenan ya juga faktor over ya Yusuf, so kayak dimanapun ada sesuatu di situ ada over kayak over.
1: Matur nuwun Mbak Yat.
0: Ji sama-sama nyi.
1: Mbak Yat panaringan sehat.
0: Amin.
1: Kemudian doyo.
0: Ji.
1: Tarang kolor kalipun.
0: Oke amin. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Iya. Iya pengikutnya si AU on gie yakin song nyiratu ya. Hele, apapun yang dikatakan AA on nyiratu mengikuti. Chat temen nyanyi. Dibilang nyanyi ratu, yuk di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balenestara Paramon.
4: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Umi.
4: Teman-teman,
0: alhamdulillah ya, Umi monggo amin.
4: Mbak Yo.
0: Ji pripun mi?
4: Kula
0: kula layel. Layel layel mawon Jimmy. Oke.
4: Okay. Sugeng nggih, Mbak.
0: Alhamdulillah sugeng sanget mi.
4: Nggih, matur nuwun nggih Mbali nanggi.
0: Ji.
4: Saya baru turun.
0: Ya.
4: Mbak Lina, Mama Aldi,
0: okay.
4: Mama Amel, Mama Anjas Moga, Dele, Mama Aldi.
0: Ami sama Umi, aku pengen ketemu di kaya karo tarok oleh. Uwer.
4: Janjimu palsu.
0: Janjimu palsu, cuma Dele, hanya di ucapan saja.
4: Kang Peter. Kang Dado sing sawek layel.
0: Oh iya Kang Edi Dado.
4: Kang Pato Kiwo
0: sawek
4: layel. Monggo nggih.
0: Kang Safrudin.
4: Kang Mudi sawek layel.
0: Iya.
4: Mama Lani sugeng nggih.
0: Mama Lani sugeng sanget.
4: Sugeng apa sulit?
0: Sugeng sanget.
4: Oh sugeng sanget.
0: Nggih alhamdulillah.

0: kami, Datun Melayos.
1: Budak Septi nggih.
0: Awur. Ya Budak Septi. Ji Mama Ayi Bengle.
1: Ayi Bengle. Ya atuh ya atuh, Budak Septi Bengle. Ibu Laoni.
0: Ya, Abah Sahrul. Abah Sahrul Papa HM.
1: Abah Sahrul Mama Ani Papa HM. Mama Lisa ya Abah Sahrul.
0: Ya. Ya, Kang Bagus. Kang Bagus Ari Permana Brebesmi.
1: Oh iya. Sing bojone
0: bojone telu mi.
1: Baby Belpas.
0: Bojone telu mi ora pengin maning mi.
1: Siapa kowe?
0: Ya, Kang Bagus kan bojone telu mi.
1: Mamane karo Bambang. Bojone telu ya tokone wedok sendok kok jamu ami.
0: Iya ya dongone ben sehat terus ya Mia.
1: Iya, mamane karo Bambang.
0: Heeh. Kang Pi, Mi, aku sugeng Mi, cari Kang Pi.
1: Oh, kegedean mah. Kang Pi sehat ki, Kang Pi.
0: Ji Kang Pi. Sinten mali.
1: Upo happy. Iya Kang Kumi, Mama Bagas ki.
0: Ji, wa atau mai.
1: Balisa si lampa.
0: Ya, wa atau mai.
1: Balisa. Bapak Nekalis, Mama Mekalis, Kang Mutarodong,
0: Kang Mutarodong, Bapak Nekalis, Kang Joko Tingkir. Oke.
1: Okay. Okay. Kami satu sayang Ning Sinte, Mama Kiwi, Kang Sawut, Kang Handoko, Aryo, Mama Hasna, Handoko, Samsul Tanjung, Buda Zaki, Temoja. Bunda Maltoloyo, Bunda Sal, Mama Silmi, terus Ida Mipi Tinggi, Busri Ayam Cakra, Yuk Atun Mi Ceker, terus Sinten Maling Giba ya,
0: Sinten Maling Giba, Teteh Agustin, Bude Habibah,
1: Bude Habibah, Sasa Raju Suhajo, Bude Habibah, Mas Jigun, Mas Abang Basa Aja,
0: Ngacung, ngacung, sinten mali, Kang Atmo, Kang Atmo,
1: Kuningan dah Agustin, Dewi Cendana ya Loki Cengropi, Cacita-cita tu, dan Mimi Lancar,
0: Mama Nadia, Mama Nadia,
1: Mama Legani, Mama Gila, Maming Manu, Mawisnu, Aba Walno, terus Tiga Jala Basa, Tiga Jala Mani,
0: Mbak Ikma, apa Mama Ikma?
1: Mama Dea, Asli Mailen.
0: Oke.
1: Asli Mailen, Mama Elisa. Terus Sinten Maling, ya. Bunda Imut, loh. Bunda Imut. Ayu Boso, Om Anjet. Sinten Maling, oh iya.
0: Sinten Maling.
1: Mbak Atung Alamak.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kakak Nuri, Bibit Betar.
0: Iya.
1: Sedaya
0: kemauan Gi Albar, Kang Albar, Kang Albar.
1: Lepet malih.
0: Ji.
1: Lagu apa Gi?
0: Lagu ni leyeh leyeh mi.
1: Gi. Nih kalau sahabat leyeh leyeh salungan.
0: Oke, penai.
1: Mbak Ani mbak apa kan api oh cisaput lagi?
0: Ji.
1: Naling saya lagi kalau jual. Oh ya kan Rosikin.
0: Kang Rosikin. Pak Haji Rosidin. Sampun.
1: Sampun Mbak Yo.
0: Ji.
1: Terima Malik.
0: Ji, amin. Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting mi. Cus. Terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lele yang ada di kawasan Air Haki yang mau lagunya Leya-leya didengu saja. Satu menelpon kembali kita sahabat di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lani. Selamat siang Mbak Yo. Selamat siang Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Lani. Parasari. Sapor rete nemen. Men, nemen, nemen.
2: Men.
0: men. Oke, bujangnya langsung ngetik bujangnya.
2: Bujang apa?
0: Bujang nakula, bujang nakula.
2: Bujang loyoden.
0: Iya, bujang loyoden ya. Bujang bujang ya Kang Pi ya. Atau apa?
2: Jangan ada dusta di antara kita ya.
0: Oke, jangan dong.
2: Jangan ya.
0: Enggak boleh ya. Amin. Amin. Sudah tadi siang.
2: Satu lagi.
0: Apanya?
2: Menorosan Juli.
0: Apa? Oh, sembari biasa nih kayak si Furkon.
2: Oh, iya.
0: Kalau iya.
2: Kiki Mbak Rina ya. Kalau Umi. Terus Wak Ato Mai. Apa Alun.
0: Ji.
2: Baik
0: Katojo. Oke.
2: Rio Pete.
0: Mama Ayi.
2: Mama Ayi.
0: Mbak Mudrika Zen.
2: Mama Nadia.
0: Ma, mau masak apa Mama Lani? Wer. Ya.
2: Wer.
0: Pimes si wer. Bisa ndakon pan masak apa pan marani wer?
2: Apa? Nduk diceploki tulis di semur, Mbak.
0: Wah, enak ya, Ma. Ya sedap ya, Ma. Ah, tapi aku sukanya yang itu, Ma. Kayak ditumis, Ma, yang bumbu kangkung. Aku sukanya yang itu.
2: Oh, yang senangnya dikecap.
0: Pedes. Ada pedes-pedes itu kan enggak pedes kan kalau dikecapi?
2: Aku kan bocil.
0: Oh, iya enggak bocil ya. Kalau lebih suka yang pedes-pedes. Oke. Okay. Wong ireng mama.
2: Ya wong ireng karo Mariane. Mama Ikmam.
0: Kang Pi mama.
2: Kang Pi.
0: Ya.
2: Terus ngepusri mie ayam ya.
0: Kang Piol mama, Mbok Lani sehat.
2: Sehat.
0: Tong. Tong duduplek. Tong duduplek.
2: Ora, samprahan. Tong.
0: Kang Safrudin. Ji, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
2: Kang Sangat Tinggir, Kang Doli.
0: Ya. Yeah.
2: Bu Ida. Terus Tete Agustin, Tengerung
0: Ji. Ya. Mama Reng.
3: Noklani. Noklani karo Kang Parjo.
0: Iya, yeah, Ma.
2: Ya, Mama Reng.
0: Bener, Ma.
3: Noklani. Noklani karo Kang Parjo.
0: Bener, Ma, karo Kang Parjo, Ma Esi, Ma.
2: Kanca.
0: Kanca tapi mesra. Kang Akil.
2: Kang Akil.
0: Ya.
2: Pasukan Ibu Gemoy. Mama Mita, Mama Bayu, Mama Tita.
0: Ji.
2: Salam dua kapsul.
0: Oke. Okay.
2: Nanti Purbowo, Pak An, Masih Marani, ya, sehat ya.
0: Iya.
2: Mandur, Kumandur. Terus nggak budi bila patik kontrol.
0: Ji.
2: Terus nggak kayak ayah HM. Jasa kurung lebu ya, Mbak.
0: Jasa belum.
2: Tak kangen, Mbak. Ya.
0: Nah,
2: belum
0: sak.
2: Pasukan tari tumpeng ya. Inilah apa. Terus nggak kayak Kang Parto.
0: Pulsane enteng kalau bisa online, Mbak. Iya. Kang PI apa? Pengumuman pulsane enteng. Tang lagi bisa nggak online kan gemburan baik. PI masih Mbak Iya. Coba teman Mbak Iya saya kau.
2: Ya terus nggak
0: kayak. Siapa lagi? Bu Daerah Fana mah. Bagus mah, bagus Ari Permana lagi monitor masing bojone telu mah.
2: Iya terus Kang Pinter. Kayak Kang Ahmed, apa ya? Alper, Bebi Belbar, Bu Mutrika, Ben, Bawikan. Terus Go KP.
0: Bye. KP bye.
2: Cici Maning.
0: Cici Maning. Go KP bye
4: primen puas urusan PI puas orang bisa online
0: di puas sih Kang PI dan yang memar nginang Kang PI
2: Trio Pepe. Kangen kapan kumpul-kumpul maning ya
0: nembe wingi ya wis kangen maning
2: kangen guyune ini mateng-mateng
0: ya. Iya suka ya kalau kalau punya temen sing sefrekuensi ya
2: iya
0: mm-mm. Iya. Seru, iyalah. Oke.
2: Okay. Supermaning si dia.
0: Si dia yang. Saparannya ya Om? Om. Om. Om.
2: Yeah, ibu gemoy lagi belanja.
0: Ibu gemoy, sugeng siang ibu gemoy. Siapa aja? Ibu Rodia. Rodia, Rodia.
2: Makasih ngomayot ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam demlak ting ting. Yo. Melu-melu nyiratu ya. Wis saiki virus virus Afurkon sudah merambah ke Nyiratu dan ke Mamah Lani ya. Terima kasih, nanti lagunya ditunggu saja ya Mamah ya. Dan dengan dua balan setara Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Dan jangan sampai salah pilih, untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya, berwarna kuning, jangan salah pilih. Kalau sudah terbukti khasiat dan kualitas dari Habutop, tetap madep mantep ya, setia karo Habutop. Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop ya. Ya, tetap konsumsi Habutop 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Yang pastinya khasiat dari Habutop ini sangat luar biasa sekali. Selain bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, Habutop juga bisa dikonsumsi untuk Anda yang sedang tidak mengalami penyakit tertentu ya, karena Habutop ini bagus untuk stamina, bagus untuk memelihara daya tahan tubuh supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar, supaya tubuh kita tidak gampang lemas dan tetap dalam kondisi fit dan berstamina. Maaf Mayos, Papa HM kapiran maning, istirahatlah. Papa HM kapirannya. Ya nanti ditunggu di Lanosa ya Papa HM ya. Mudah-mudahan bisa masuk. Oke. Okay. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Oke, okay, oke okay lah kalau

Mbak Lorong, Mbak Maimuna, Mbak Rina, saking menarane. Lagu Rina ada di Aditama ya, Podang Kuning, memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang. Hai.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan

Kembali lagi masih di Serat 1.5 Star Paraman FM Tegal ya. Masih ada Sandy Arista di detik-detik berakhirnya kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Yang baru saja dihadirkan ada dari miliknya Dewi Yul, ada Jangan Ada Dusta Di Antara Kita versi keroncong. Memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Aku. Kemudian terima kasih untuk Anda Balani Star Paramount yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Kang Parjo, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Abah Sahrul juga selamat siang. Selamat siang juga buat Mama Ayi yang ada di kosan Bengle. Kemudian Mama Nadia juga selamat siang. Ada Kang Junet juga ya, selamat siang. Di nomor renok ayo. Naki nomor boy pan dipasangnya apa pimik Kang Junet. di belakang Kang Junet ada Kang Ahmed Albar ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Albar Debong, Casak Racum, Primen Sak. Maksudnya apa Sak? Bisa nih barang Wispan Closing nembe muncul Sak. Ahmad Albar hadir di Debong Lor. Salamnya buat Balani Setara Paramon semua ya. Makasih buat Mbak Yos. Di belakangnya ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om HM, ada Om Kasnuri, buat Mama Win, terus Mbak Nia Pangkah, ada Om Parjo, ada Bu Santo Yong Tahu, buat Bu Nyiratu, ada Bu Demut, ada Jasa Krajum, ada Kang Uon, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, terus Kang Doli, dan buat semuanya saja Balane Stara Paramon, buat Mbak Yos terima kasih. Afurkon di Gedas Kerup juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Safrudin di Kademangaran Kejiwa. Salam buat Ibu Ikar Menjasem, Zanif Amiba Karmadu, Ibu Asia di KDM, buat Wildan Opik. Salam buat semuanya saja, buat Balane Stara Paramon. Di belakangnya Kang Safrudin, Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng Yos, kula mbak mudrika zen ingkang wonten ing sidamule absen mawon Neng. Matur nembah nunji sawang solipun. Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya juga selamat siang ya. Mama Lani juga, Mama Lani bersama Om Win dan Dede Ganinya. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong ireng hadir, salamnya buat semua Balani Setara Paramon. Sebersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu Mbak Yos. Ji, matur nuwun. Kang Ur juga. Ami, aku pengen ketemu Mi. Aku rauru umai Umi. Datar Mbak Yos, yuk Mbak Yos. Kelem ngater maning Ami. Pakar apa orang Mbak Yos? Kau tak pesan apa cak baya, wer. Ya war tak pesen apa cak power jemput dirimu. Aduh, maring kami bakar be nyaluka datrios. Yang ngeceling dewek lo war. Enggak aku nyusul war. Kang Piol juga selamat sore, terima kasih. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Piol ya. Kemudian ada Kang Akil di Pesarean. Pesarean ngetren. Salam buat semuanya saja, barangkali nanti bisa masuk. ternyata nggak bisa ya di mana sarinya. Nanti lah nosta ya, ditunggu ya Kang Akil ya. Lagunya Parbo soalnya Rabu depan Rebo Pungkasan. Oh iya, sebentar lagi mau maulud ya. Sebentar lagi sudah maulud ternyata. Waktu berjalan begitu cepatnya ya. Iya, kenakan urip nang dunia. Ada Kak Aid belakangnya, Kang Agil, ada Kang PI di kawasan Akula juga. Ya selamat siang, dengaran anak gemboran Mbak Yos, hanya orang keduman Mbak Yos. Boleh karena pulsanya entek, orang bisa online. Mama Reganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos. Amrul saking purbasana taruh perawu, badai absen mawon pun ngapunten, sampun kesiangan. Semening tangin rekawanan ya.
Oke, kemudian Kang Darmo Pak Mau. Assalamualaikum kawasan Bantengan. Darmo Pak Mau hadir Mayo. Salam buat Balanestara Paramon semua. Spesialnya buat seseorang di Iomani, Mama Dia. Semoga sehat selalu buat Mbak Yo. Makasih banyak dumblak ting ting jos jos jos jos. Di belakangnya ada online ah, online ke priben wong pas pan closing kok Kang Ibni. Kang Ibni kamu kemana aja sih? Baru kedengaran kabarnya. Selamat siang ya Kang Ibni ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian jasa kerajum hadir Mbak Yo. Sanem be balik jemput. Jemput siapa? Taroke apa Mami Suhede? Apa jemput putune? Apa jemput cem-ceman? Ih, Mbak Yos ora kaya kowe lah. Ora, ya wis dong ora ya ora apa-apa. Kemudian ada Mas Bagus Adi Permana di kawasan Brebes ya. Salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istrinya. Oh, ini Bagus Adi Permana ini yang anaknya kembar 4. Maksudnya ini kirim salamnya buat tuh Bagus Adi Permana. Berarti yang istrinya 3 itu tuh Bagus Adi Permana ya, bukan Mas Ari ya. Iya, saya sering bingung. Namamu sama, bedanya cuma Ari sama Adi Permana ya. Oke, salam juga buat Kang Mas Bagus Tati Permana. Sing bojone ana telu ya. Ini luar biasa, berarti dia adil dong ya sama istri-istrinya. Iya ya, ucapannya kalau tidak bisa berlaku adil lebih baik satu istri saja. Iya, maksudnya seperti itu. Iya, pati-pati telu berarti bisa adil ya. Duniane luah luwi, masyaallah. Kemudian di belakangnya ada Jeng Yo Sugeng Siang Bude Eravana nyuwun sekat di bawah sinar bulan salamipun kangge sedoyo Balanestara Paramonji. Oke, Papa HM juga selamat siang ya Papa HM ya. Papa HM juga kapiran akhirnya lah nyontak turu balah ya kowe pa. Habis dari Rembang Purwodadi Mbak Yos, oh begitu Kang Ibni. Kamu baru ngasih tahu sekarang. Jadi aku tanya, aku kebingungan. Ternyata habis dia tuh habis apa sih plesiran ya Kang Ibni ya. Ya sudah. Oke, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini. Hari Rabu di 5 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, baik yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online maupun ada yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini Nandi Yos Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia di era 70, 80, 90-an, beberapa 2000-an juga bisa masuk ya. Walaupun koleksinya terbatas. Untuk pelengkap saja ya. Emang terakhir ada Mbak Rebo. Oh iya Mbak Rebo. Ini ada spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kesan pesarian. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Saya Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut
1: gue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Degial. Halo, hai hai. Selamat siang dan apa kabar Balan Star Paramon? Ketemu lagi sama Isanda Arista. Lagi-lagi ketemu sama Isanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu, di 5 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ya. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an 2000-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 614-5477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-9595-88. Seperti biasanya, kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk membelinya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Degial, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Degial. Jangan kemana-mana dulu, don't go anywhere, tetap di 101.5 Star Paramon FM. Masih ada Isanda Arista, Scorpion Still Loving You. Ini lagu disuka banget sama Teteh Dinda ya, yang ada di kesan Sindang Laut.

0: Novita Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bengi Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair katal-katal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial. Masih ada Yusanda Arista di Lanosta, teman-teman Bob Nostalgia Indo dan juga Manca. Masih akan terus hadir untuk menemani Anda Balane Star Paraman FM sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Titik Puspa, apa yang terjadi? Terjadilah. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Ini lagu disuka banget sama Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang ya. Terus request lagu dari Tete Dina juga sudah sadirkan ya. Oke. Herman yang ada di kawasan Cirebon Kota ya kalau enggak salah ya. Juga selamat siang Kakanda dari Teteh Dinda yang ada di kosan Sindang Laut. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang hari. Juga. Iya.
1: Halo.
0: Halo, ha.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Makasih ya kalau sapa ngonong lo ya. Kayak berasa berdikai apa ngonong lo.
1: Ya, makasih bukan berarti kasihnya apa ngonong.
0: Iya, iya tapi kan rasa-rasanya saya habis ngasih sesuatu ke kamu gitu. Padahal enggak kamu intinya pada
1: kamu.
0: Pada dasarnya kamu tuh sangkin menjaga attitude, jadi apapun ya segala bentuk perbuatan baik disambut dengan kata terima kasih kayak gitu.
1: Terima kasih lah.
0: Yang nah, sudah lagunya Pak.
1: Apa ya? Seroja ini mas patut dulu nggak?
0: Apa?
1: Seroja.
0: Seroja.
1: Nasi sangkin
0: eh? Embu ya. Aku sih lakukan durung ya. Embu a. Eh? Seroja yang itu nggak ada ah, pernah di searching tapi nggak ada. Kayak yang katanya kamu itu siapa koleksinya siapa?
1: Koleksinya
0: ya sudah dicari tapi nggak ada mbak kayak
1: ada
0: gitu.
1: Versinya Edi Latonga, ada versinya Jamal Abdillah.
0: Oh, Seroja Said Effendi bukan ya? Belum dimasukin karena waktu itu memang.
1: Kalau yang Effendi gue musiknya yang punan pun yakin.
0: Apa Miki?
1: Sampai ngomong Miki siapa?
0: Fahmi. Enggak, Said Effendi.
1: Yuki puno namun kayaknya.
0: Ada Said Effendi. Ada. Itu masuk, berarti itu di pop?
1: Pop ya.
0: Iya, Said Effendi ya. Ya, soalnya kemarin memang si Arvan sempat nyari di depan mata saya gitu. Mbak Yus enggak ada. Ini adanya versi apalah kayaknya bukan pop. Lagu kayak Siti Nurhaliza yang nyanyi kalau nggak salah yang ditemui
1: yang versinya Jamal Abdillah enak
0: bro. Jamal Abdillah saya catat dulu biar nggak lupa ya, ya. Oke, Jamal Abdillah
1: Dudu
0: Ibni Abdillah. Oh berarti tak kaling-kaling Abdillah sing anak Abdillah kayak Ibni ya kowe Jamal Abdillah.
1: Ya wis lanjut ya.
0: Berarti ini ya, itu tadi yang koleksinya itu dulu dicoba. Apa ya? Ah, saya coba dulu.
1: Seroja. Terus buat macam berengina.
0: Said Effendi.
1: Gotrok sendul-sendul ya.
0: Gotrok, iya gotrok lagi. Apa nak konser nih kan gotrok. Ada konser mungkin.
1: Madu Milela. Sesak Rajung, Mama Lani, Kang Parjo.
0: Iya deh, kayaknya bukan dangdut deh.
1: Dangdut.
0: Dangdut, A. Nih, A. Itu kuda dangdut, Kak.
1: Kayak musik-musik kayak
0: entahlah, musik, itu memang kayak gitu kan musiknya. Bukan dangdut kok, A. Ya, memang musiknya seperti itu.
1: Kayak musik-musik gospel.
0: Iya, bukan dangdut. Itu, A.
1: Tapi kayaknya suara rame nemen ya.
0: Iya. Vokalnya kurang ini ya, muncul ya suaranya ya. Oke, mau ganti aja, A.
1: Ganti, wes.
0: Iya deh.
1: Gantinya apa ya yang enak ya?
0: Apa, A? Ada Leto Sandaran Hati, A. acanya belum dimasukin. Apa?
1: Ya miki kue leto.
0: Leto, sandaran hati baru satu, ada satu. Soalnya itu cuma buat pelengkap, enggak bisa. Mama Elsa Uon.
1: Mama Elsa biasanya itu sering WA aku ya.
0: Iya Mama Elsa. Mama Elsa, aku kangen sama suara Maduramu, oh Ma.
1: Mama Elsa.
0: Iya. Terus
1: Terus buat
0: Kang Amrul, Kang Amrul,
1: Kang Amrul.
0: Iya. Iya, terus ini Mas Abu Mas Abu Nawan. Yang ada di Purwakarta, Purwakarta, iya, Purwakarta itu Jati, iya, Jawa Barat. Kalau yang Purwokerto baru Jawa Tengah.
1: Terus buat Nasak Rajum.
0: Nasak Rajum.
1: Mbak Feby Belpang.
0: Nji.
1: Mbak Kumparang.
0: Halo, halo. A Uun. Mama Uya, Papa Ne Uya. Nomor ganti, Mama Ne Uya. Nomor ganti ya. Nomor anyar kiye. Furkon lagi makan kucing. Iya.
1: Apa?
0: Kamu suka sama kucing?
1: Apa sih?
0: Madam Rengganis. Dia seperti tahu banyak tentang kamu deh. Sepertinya dia sudah pernah sudah saking deketnya Pak Pepis ya. Oh, pantes. Iya, sepertinya dia terlalu banyak apa namanya banyak mengetahui tentang kamu.
1: Mungkin baru nang TikTok.
0: Apa sih kamu namanya, A? Kita enggak berteman ya, A ya? Overcon 21. Di FB kamu apa namanya? Di FB juga enggak berteman.
1: Apa adanya.
0: Oh, Urfan. Apa adanya?
2: Halo, Mbak Yos.
0: Iya.
2: Aku itu malas jadi pesan suara terus. Yang masuk.
0: Yang masuk siapa?
2: Yang masuk bukan jasa. Aku dari tadi enggak dengerin radio.
0: Oh, begitu, Rayo.
1: Sabar
0: ngendani jasa kerajum lebu gesat tinteni Mama Elsa. Iya, uwur ya anak TikToknya Mbak. Kalau uwur aku berteman Mama Rengganis.
1: Uwur lagi tulangannya.
0: Iya. Terus lah ini siapa ini? Yang nomor 5206 siapa? Dia kan bilangnya gini, "Halo, Aa Uon, Mama Uya, Papa Uya." Bukan yang namanya siapa ya? Dikasih nama ya.
1: Nama Nek.
0: Enggak ada, dia cuma bilang gini, "Halo A Uon, Mama Uya, Papa Uya." Mungkin menyebut namanya Papa Uya sama mamanya Uya gitu ya.
1: Oh iya. Terus buat Bunda Atin, Kang Oji, Batahul, Mungkas Nuri,
0: Kang Jenal Jahit.
1: Jenal Jahit.
0: Iya loh.
1: Kang Jenal Jahit.
0: Seneng ngarang kayak Kang Jenal.
1: Mimin Mbak.
0: Seneng kerup nyiar Uon tak? Ih Uon sebenernya ngorong air rengin. Cara seneng kerup nyiar. Aduh Sri Asih.
1: Ya kan seneng kan bukan berarti.
0: Iya iya bener sih ya. Suka ya.
1: Suka bicaranya
0: ya,
1: cara bersiaranya.
0: Bener. Iya mengagumi siapa Kang Jenal Jahit. Iya. Kadang sekedar mengagumi seperti saya terhadap seseorang apa artis ya. Iya wis kayak orang apa wis. Terus Mbak Am Kembang Pang
1: Mbak Am Kembang Pang.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Kang Akil sing kapiran awit esuk awit awan
1: Kang Akil.
0: Iya
1: Iya wong nyong pengen duit ge mancing terus Kang Akil.
0: Iya. Berarti Anda perlu berguru sama si Aung.
1: Makin kata harus lagi lakuin nelponnya proto loh.
0: Iya, iya percuma ya. Ya berarti belum, enggak semua tahu tekniknya. Papa HM A.
1: Papa HM, selamat sore. Tapi baik sampai ya.
0: Tapi baik A. Teteh Dinda A, Teteh Dinda A, Herman iya. Oke, iya iya iya.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Ji A. Oke A.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Yos.
0: Terima kasih AA Uon ya. Guru Nenyi Ratu, korong juru di Mamalani. Si kenapa disebut guru? Oh iya, ya yang memprakarsai di Dumlak Tingting nyebut Yos itu kan kamu, ah ya. Ya kan, Om HM, ayo Om HM. Di 477 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Selamat
1: sepanjang hari.
0: Mau Elsa, mau Elsa. Demenane ge muncul.
1: Mana pecung. Berarti wong tua.
0: Aja terang-terangan. Aku malas WN, Mbak Yos. Karena aku lagi nunggu jasa online, Mbak Yos.
1: Ya. Tua di golet apa?
0: Iya. Di golet keriput dong. Ya kan? Iya, di kolet di keriput teh.
1: Mama Elsa, gimana kabar Mama Elsa? Sehat Mama Elsa?
0: Tunjukkan.
2: Halo, Ayang Beb.
0: Langsung
2: kamu
0: semangat.
2: Kamu dari tadi kemana, Ayang Beb? Kok baru muncul?
0: Muncul.
1: Baru muncul apa nih Mama Elsa? Gitu lah. Baru ngomongnya benar Mama Elsa.
0: Kamu kok baru muncul? Gimana sih? Saya tunggu-tunggu kamu dari tadi tak iya ya. Kenapa kamu jam segini baru muncul?
1: Lapor kan ya, minta banget dibelain lah.
0: Ya.
1: Mamane.
0: Babane uya mamane uya.
1: Babane mamane uya. Mama
0: lah piye lakone metu ya Mbak Yos ya, ke babane uya.
1: Babane uya.
0: Mama Elsa ngakak.
1: Mama Elsa. Sa. Mama Sira. Malani
0: kayak lagi hawan lagi pengen lendotan casak.
1: Apa?
0: Mama Lani kayak gitu lu ngeri kok no ke?
2: Kangen sak, kangen.
0: Lendotan kan? Hawannya pengen lendotan sampean sak.
1: Ya, ya,
0: kangen pak hawannya pengen kerungan nang janggut deh sampean oli. Mama Ari, Papa Ari, bulat.
1: Mama Ari,
0: bisa ada bulat pi? Mama Ari bisa ada bulat pi? Mama Ari?
1: Biasa,
0: bulat. Oh, bukan sih bulat bisa ada bulat ya kue. Sak, jasa kan dijak melu lombe, ake-akean pikiran. Kang Akil.
1: Akil.
0: Ya, ake nyong lah ya. Pikiran sih jitu nggak sak ya?
1: Iya sih, mana-mana.
0: Mungkin lebih tepatnya gini, ake-akean permasalahan hidup, ake-akean apa namanya beban hidup kue nean.
1: Harus dipikirin
0: temen
1: kok. Iya,
0: urusannya masing-masing ya sak ya.
1: Iya.
0: Nyong sampein dua ujian dewek-dewek, dua permasalahan hidup dewek-dewek. Sing gampang pi mesak, sing gampang apa sak?
1: Gampang. Mangan
0: turu. Glundung-glundung mangan turu nutul HP ya. Online Paramon, glundung-glundung.
1: Nutul HP pengen online ya, kok kenang.
0: Enak bener yakin asa sak sang. Glundung-glundung mangan turu nutul HP. Nutul HP.
1: Dan mana ngamplak tempe ya. Ya total suara ngenten yang gak tutul HP. Lepas suara meriah rapat.
0: Nutul HP. Online lepuh alhamdulillah. Orang lepuh alhamdulillah.
1: Kandoli, kembali kandoli.
0: Oke.
2: Mama Lani sampai lemes kangen sama sak. Mama Lani lemes karena rindunya berat sama jasa.
1: Buat berat sama jasa.
2: Rindunya pegawai.
0: Prime medot.
2: Mangan turu gemuk. Mangan turu gemuk.
1: Gak boleh bilang itu, jangan langsung.
0: Gemuk.
2: Berarti pegawai anda cuma mangan turu gemuk. Mangan turu gemuk.
1: Gak boleh gitu lah.
0: Lah boleh lah.
1: Gak boleh.
0: Lah boleh lah. Pikir
1: tahu.
0: Kurkon jare lagune sandaran hati kon. On, aduh. Ganti apa on? Barang kalimho yang lain.
1: Heeh. Iya, Kang Parto. Iya. Walemu.
0: Merdeka, jasa rajum dolop. Merdeka.
1: Apa dolop?
0: Kuwi Kang Pion.
1: Pion.
0: Iya, dolop ke mesti pi mesti si Pion. Online. Heeh.
2: Tarik cantangan sih sak, kemu Om Kasnuri sih sak, kemu tan orang sak nengisar jeruk sak.
1: Orang.
0: Masih cuman.
2: Orang kemu tan.
0: Ya salah, sama ni kan mun mas Isak. Ah, kelingan apa ora? Lagi waktu cekel-cekelan tangan ya.
1: Oma Elsa,
0: cuman saat saatnya bisa cekel-cekelan tangan modelnya kayak Isak. Ya Allah, wong cekel-cekelan tangannya kalau memelani modelnya kayak Kang Jabidin, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Ji.
1: Pak M, apa Sahrul ya kan?
0: Ya, ke Mbak Sri Asih.
1: Mas Sri Asih.
0: Ya.
1: Salam kenal.
0: Ya, terus Mas Abu, Abu Nawan, Abu Menawan di Purwakarta, Jawa Barat.
1: Iya,
0: betul.
1: Pasti daerah Bandungan ya.
0: Iya benar. Mbak Am Kembang Pang.
1: Bang Pak Telo nih.
0: Iya, Kang Amrul.
1: Kang Amrul. Bunda Sakti.
0: Iya.
1: Sudah Rapana.
0: Oke. Tete Agustin lagi plesir. Iya, ya lagi plesiran ya,
1: Yon Tete.
0: Iya, lagunya apa, Sak?
1: Lagunya?
0: Saya bertanya.
1: Bertanya kepadaku?
0: Iya, saya bertanya kepadamu. Anda mau request lagu apa? Saya bertanya dan Anda harus menjawabnya. Karena ada pertanyaan berarti harus dijawab.
1: Ya, terus?
0: Ya, dijawab dong, Kak. Anda mau minta lagu, mau request lagu apa, Jasak?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Mereka tak mikir.
0: Ya salam. Nyong tak turu disit. Nyong tak turu disit. Aja kakek mikir. Gua kepek pikiran sak. Nyong wadidnya sampein kakek-kakek pikiran. Dididip namari nyong. Nyong pikiran nyong akan nemen sak. Kaulah segalanya.
1: Ya,
0: tanya oh, oke lah kalau begitu. Benar.
2: Ya. Ngesuk si Dora dina kemesak si Dora.
1: Iya, suka kemes. Mau dia deboy padahal suka kemes oh. Makan perimen sih Mama Lani.
0: Iya, ya, Sok. Si Dora.
1: Si Dora kan sih mau kemes perimen sih.
0: Ngesuk si Dora dina kemes apa rasa?
1: Si Dora berarti pan kiamat, Dora.
0: Sida mama, ngasuk sida di dekemis ngiyakin song. Yakin sida di dekemis. Iya, masalahnya kikin soalnya dina rebo berarti ngasuk dina kemis.
1: Bener ya.
0: Sida ma ora bakal ora sida kalem sida.
1: Iya,
0: iya. Terus
1: janjian sih ya.
0: Cuma ringin disisak. Sakan maringin disisak.
1: Epo.
0: Dia onyong pengen ngerti sang.
1: Ora.
0: Disak.
1: Ingat
0: ya, ingat pikiran nyong
1: dewek. Pikiran nyong dewek.
0: Iya lah. Sampean berarti ngangen-ngangen
1: hal.
0: Ya. Ngangen-ngangen dewek.
2: Ayang beb, aku juga mau tanya dong. 17 Agustus itu tanggal berapa ya, Yang?
0: 17.
2: Tanggal berapa 17 Agustus?
1: 17, Mama Elsa.
0: Ya enggak, kamu harusnya jawab. Kamu jawabnya bukan kayak gitu. Udah tahu nanya kayak gitu orang pertanyaan.
1: Ya enggak apa-apa.
0: 17 Agustus tanggal berapa udah tahu nanya. Gimana sih Mama Elsa?
1: Tadi yang nanya itu orang apa?
0: Yupuyi.
1: Yupuyi. Udah tiba ada kontrol.
0: Oke.
1: Mama.
0: Ora. Mama, pan maring di sisat.
1: Eh,
0: pan maringin di.
1: Ya punya bergawe lah.
0: Ya orang dina kemis sida apa ora?
1: Ya sida weh. Oh, masalah sida kemis toh. Masalah malam kemis, dan sida kemis. Dan orang itu urusan ini.
0: Tapi mesti sida dina kemis?
1: Sida.
0: Bukan orang sida pipe?
1: Dan sida.
0: Bukan orang sida dina kemis pipin?
1: Kan kiamat.
0: Ora? Ya mau ya mau kan dilencat di sini tiba-tiba ya dina Jumat. Tiba-tiba dina Jumat wong pada Jumatan.
1: Ya ora bisa.
0: Ora bisa.
1: Tapi
0: empat maning di sisak dong, sisak. Mamala, mamala ini udah kok nerwa lewat dari ius ngintil sak. Mau di sisak
2: ngomong. Perasaan ya sak, kon ngerti ora sak. Ini atiku lagi berbunga-bunga sak, sangine kas ketemuan sak.
1: Terlalu
0: jauh. Ini ketemuan kalau siapa? Ketemuan
1: lo. Alhamdulillah, wis. Kalau mau nyetok Elsa.
0: Bukan tangga. Lihat lung puluh lo rosak. Carane Mama Elsa.
1: Ya masa kami tetap dah. Tiku
0: lah. Lah kata nggak lung puluh lo ya sak ya. Ya Isak.
1: Lah.
0: Aduh. Ya Isak. Oke wis. Iya.
1: Pada selalu.
0: Amin.
1: Oh tanggal 24.
0: Mana apa sak?
3: ketemu.
0: Tidak gemes sih dia apa rasa?
3: Besok.
0: Iya, tanggal 23 ada apa ya Sak ya?
3: Ada pertemuan.
0: Pertemuan P3K sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iya.
0: Iya, tempatnya di mana ya Sak?
3: Di Dampyak.
0: Di Dampyak rumahnya siapa ya Sak?
3: Ibu Siro.
0: Iya, tanggalnya tanggal berapa ya Sak?
3: Kebetulan.
0: Harinya hari apa Sak?
3: Enggak tahu lah.
0: Ah, jam berapa, Sak? Assalamualaikum, di belakang ting-ting.
3: Jos.
0: Orang ditakoni kok. Jadi ini aku udah kakein ngin info. Begitu loh, Sok ya. Jangan lupa ya, kan kamu tadi bilang kayak gitu kan. Tadi kan kamu menginfokan. Jangan lupa nanti tanggal 23 ya. Nah, aku kan ngasih pertanyaan lagi. Tanggal 23 ada apa, Sak? Kamu bilang dong, Sak. Ada acara paguyuban sekaligus merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tempatnya di mana, Sak? Di Mbak Siro. Di mana sih Sak? Di daerah Dampyak. Tanggal berapa Sak? 23 Agustus. Aku nerima berapa teleponnya? Dua ya? Oke deh, satu lagi. Si Cilora Telu. Halo, selamat siang, jelang sore. Halo.
4: Sepanjang hari.
0: Iya, Nyi Ratu.
4: Assalamualaikum, Maya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kayak lagi mujur nemen jadi.
0: Iya, wabar sekali ya Nyi Ratu. Para Sari masuk, Lanosta masuk.
4: Iya, hari ini masuk belum tentu besok bisa masuk.
0: Iya, ya sudah, berarti hari ini sudah puas-puasin ya, loh.
4: Puas-puasin.
0: Dirapel hari ini setidaknya ya. Oke. Okay. Iya.
4: Lagunya itu, Maya.
0: Lagunya apa?
4: Aku bagai lilin kecil tanpa nyawa api.
0: Kedinginanmu nusuk tubuhku.
4: Lagunya
0: Nafa Urba ya? Apa nih Kardila?
4: Nafa Urba.
0: Nafa, apa ada? Ya. Ada apa enggak ya? Nafa Urba.
4: Mama Lani.
0: Wah, adanya hatiku bagai terpenjara sama cinta abadi.
4: Belum mantep.
0: Iya. Bagai. Mungkin ini Kardila kali?
4: Bukan, kayaknya yang nyanyi itu Anikara.
0: Anikara bagi lilin kecil, nah Anikara ada. Ya, itu ya maksudnya ya mungkin ya. Anikara sama ada Didi Doris.
4: Nafasinya.
0: Tapi dirilis ulang sama Ani Carrera.
4: Ya. Yeah.
0: Ani Carrera aja ya. Oke. Okay.
4: Ya, salamnya ikut Kang Jasad. Nama nanti waktunya enggak itu ya.
0: Iya, biar lagunya keputer ya Nyi ya.
4: Belakang lagi yang mau masuk ya, udah mod-mod. Sepertinya buat Mbak Ia semoga.
0: Ntar nih, ini bestingnya ngomong apa nih?
2: Besok sih ya, Sak.
0: Halo, boleh kayak omongan gue casak. Nyi ratu, mamar ganis nyi.
4: Ya madam.
0: Ya, oke.
4: Kecewa dong madam.
0: Kenapa?
4: Dia lagi
0: ewot. Lo siapa?
4: Madam lagi ewot.
0: Lagi ewot? Oh, lagi ewo.
4: Lagi ewot.
0: Ewot, lagi ngambek itu.
4: Lagi ngambek, lagi oh. Apa ya, lagi naik darah.
0: Oh, udah biasa. Madam memakai gitu biasa. Ya sudah, iya. Dimaklumin saja ya, iya. Namanya juga
4: itu
0: faktor U.
4: Bukan sama aku.
0: Iya, sama siapalah seseorang yang mungkin
4: sama
0: seseorangnya.
4: Nanti yang ewot, yang itu nanti lama-lama cinta sama madam.
0: Iya, makanya benci jangan terlalu benci, nanti jadi cinta. Cinta juga iya, jangan terlalu cinta, nanti jadi benci. Sedang nah, saja secukupnya.
4: Orangnya biasanya sekarang gak monitor lagi kerja ya.
0: Oh, siapa itu? Seseorangnya madam. Iya, madam kamu banyak banget sepacarnya sih madam. Aku aja gak punya pacar. Kamu kok banyak banget.
4: Iya, ya. Monitornya jam 3-an kayaknya pulang.
0: Jam 3 malam? Dan jam 3 malam?
4: Jam 3 nanti sore kan pulang. Dia biasanya online.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Itu sesenya
4: iya.
0: Madam.
4: Dia benci, benar-benar cinta.
0: Oh benci tapi cinta.
4: Iya, benci, lama-lama cinta.
0: Iya, hati-hati lo yang terlalu membenci.
4: Enggak usah ewot-ewot.
0: Iya, hati-hati lo jangan terlalu membenci ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Nanti kena semburnya macam.
0: Nah, gitu. Sembur season lo. Sembur season lo ngudak nyong.
4: Iya. Ya, makasih ya.
0: Oke, sama-sama Nyi. Amin.
4: Selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin ya Allah, ada yang sama buat Nyi Ratu. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding ding.
4: Ya.
0: Oke. Gue kan nyemi au ono Nyi. Buatan bareng Nyi Ratu. Nanti kayak gitu. Buatan bareng dikasih Aduh. Ya sudah, yuk undang ada balonan suara paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata. Jangan lupa dikonsumsi vitamanya. Vitamavi mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya, vitamanya ini bentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk vimatanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau diteteskan ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya, dikonsumsi pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 dan silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Channel Jai Debong Kulon, Bunda Ratu ya, tadi belum disebut ya, Bunda ini keburu turun ya. Channel Kang Channel Jai juga selamat siang saja untuk Anda. Selamat siang jelang sore, udah sore deh ternyata. Tahu-tahu udah sore ya. Waktu begitu cepat berlalu. Rasanya enak banget hidup di dunia. Sampai kelupaan waktunya sudah sore. Leto, sandaran hati spesial buat Al Furqon.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Serta

0: Indonesia.
1: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as...
1: Apa sih Jeng? As apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya gak itu Jeng?
2: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
2: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya Jeng?
2: Di apotek banyak.

0: Atau kita main aja ke radio yuk, saya anter deh.
1: Ayo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Feromat.

0: Dengarkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Nusa Tembang-Tembang Bapak Nostalgia Indo dan juga Manca. Masih akan terus hadir untuk Anda. Dan kebersamaan kita di Lanosta juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habuto obat herbal, Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada Ani Karera ya, bagai lilin-lilin kecil. Ini untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Kemudian sebelumnya ada Eyes of Base, All of That She Wants. Dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Amrul. Lagu tersebut juga disuka sama Kang Akil yang ada di kawasan Pesarayan. Baru saja aku mau request lagu itu, Mbak Yos. Sudah dihadirkan. Cocok sama Impen. Ya, boleh yang mau gabung lagi di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane, suara Pak Ramon.
1: Selamat sore menjelang Maghrib.
0: Ana maning. Oke, Mama Lani, Lanosta.
1: Ini baru saja
0: berangkat. Waduh, hari ini saya enggak dengar suara anak lanang.
1: Ya, oh.
0: Iya, oke. Lagu.
1: Ya lo ke mintane jalan kaki.
0: Oh ya, biasanya naik sepeda.
1: Aku pengin jalan kaki ya, Bu.
0: Oh iya, jogging.
1: Biar
0: ya,
1: mungkin itu. Biar lenya dapat banyak.
0: Oh, pinteran ya. Iya, pinteran. Iya.
1: Satu langkah kan pahalanya berlipat-lipat.
0: Iya benar, Masya Allah. Iya, kayak sholat, apa namanya, sholat hari raya ya. Lebih baik kan yang jalannya muter.
1: Men ibunya orang ganjut juga.
0: Tapi, oh biasanya diantar, Ma?
1: Ya, hari putih kan kadang bombong.
0: Iya, tapi kan, tapi itu jalan kaki berarti kan gak jauh-jauh banget.
1: Enggak sih, gak terlalu jauh. Kadang hari orang bombong-bombong man.
0: Mintanya diantar. Iya, iya.
1: Pengen jalan kaki ya, jalan kaki.
0: Oh iya, ya tergadeng mood ya. Tergadeng iya. Mood deh. Gede-degan. Oh begitu. Iya, harus. Lagi asyik ke dolan kon iya, kon ngaji.
1: Hari lagi pepek jam loro ben.
0: Oh, semangat ya. Oh iya. Kang Parto, pripun Kang?
2: Kecerot ke, malah di Mayos. Tahu kecerot, mitang.
0: Tahu kecerot. Tahu kecerot. Enak tapi seger mah. Oh iya, tapi baunya baunya memang enggak enak, tapi emang kuahnya diseruput seger ya, Kang Parto ya. Oh iya, enak ya, Mah ya. Tapi serabi miring emang masih ada, Mah. Itu kan dulu memang ada serabi miring yang kecil-kecil. Oh, kira. Iya. Iya, aku suka, Mah. Daripada yang sekarang kayaknya kan yang gede-gede loh, Mah. Terus kebanyakan tepung. Iya, iya, yang kecil-kecil aku suka. Kalau sekarang kayaknya kebanyakan tepung, tebel, kandel, bahenol. Iya. Kang Amrul, Kang Amrul, Mah.
1: Iya, Kang Amrul.
0: Iya, jalan Kang Amrul. Gue dedegan ini jangan kodongan kon muter umay nyong sama em udah tambah aduh. Cara lo lupa halat ya. Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Selamat sore Mama Lani.
1: Bapak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Bapak Uya, Mama Uya.
0: Iya. Empat darah bangi roh Mama Lani.
1: Mama Ari.
0: Iya.
1: Ibu Sahade,
0: iya.
1: Mama Uya, Mama Karisma. Tio Pesek sore.
0: Iya.
1: Mama Net, Mala,
0: iya. Oke.
2: Okay. Selamat sore, Noklani.
0: Iya, Noklani, selamat sore. Boklani, selamat sore. Sampun papung, nopo dereng, Kang Piol.
1: Dereng, Kang Piol.
0: Eh, udah Kang. Tong.
1: Dereng, Tong. Dereng, Tong.
0: Tong duduk blik. Terus iya, iya, sekarang layani dewe setelah sing tumbas. Mama Abdillah. Iya mama Abdillah tumben. Sore gini monitor. Iya. Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Sing melu guyu gara-gara mau Mama Elsa ngomong mangan turu.
1: Kumur. Berarti nggak sepedaan.
0: Sudah di nek kemis ya. Kemis. Di tegongan kuburan apa kuburan yang ngarep mayos? Apa kuburan yang sama?
1: Ya memang, aku kina kemis.
0: Eh, kayaknya pun ngomong apa anane ya mah? Ya cara-carane Mama Ari, orang paman Ari ngomong. Ente tak eden mah. cucur blok nemen.
1: Aku yakin boleh.
0: Ya pembeli uslah pembeli nggak beker urip ya mah. Ya berarti aslinya mama kayak kalem, baik hati, rajin menabung ya. Iya, pelit ngomong mau nih berarti. Oh, saya ki berarti disit pelit ngomong ya. Saya ki malah pukul.
1: Orang maya.
0: Iya benar. Iya benar pancen. Seperti itu kadang-kadang. Iya, arane ngormati ya mah ya. Iya, ngene gemis. Oh ya, kudunge sing dombrang-dombrong.
1: Iya.
0: Iya. Iya, papa aurat bener.
1: Terus ngo Ami karo Umi ya.
0: Anji.
1: Keteraman
0: nih. Oke.
1: Mama Mimi.
0: Ya Sri Asi, Mbak Sri Asi, Mbak Asi.
1: Sri Asi siapa?
0: Iya gue siapa sih penolong dia?
1: Mama Renggani. Singkas perang ya.
0: Di kapan sih perang? Ada bunyi perang.
1: Orang. Mama Renggani singkas perang.
0: Perang kerusa temen ini. Kerusa apa?
1: Kerusa.
0: Lainnya orang ngerti yakin. Aku ketinggalan itu ya info. Ini mau kudunanya udah bagi kudunanya aku udah bagi monitor ngonong.
1: Ada
0: masa mie aku mau jangan. Gue mie tek enak kok mie Eko. Mie Eko enak kok mie tek dan Bu Eko enak kok gue enak.
1: Bukan nuri mama ini.
0: Iya.
1: Kayak Kang Peter.
0: Oke. Kang Akil, Kang Akil. Kang Channel Jait.
1: Heeh.
0: Iya. Iya. Abu Nawan di Purwakarta. Iya. Wa Atomai. Mbak Am Kembang Pang.
1: Mama Sire.
0: Mama Lani. Mengko sider bongarep perbokasan maning Gunung Tanjung ya ma.
1: Gunung Tanjung.
0: Bukan Akil ku ngejak maring Gunung Tanjung.
1: Ari-ari gunung mulai.
0: Ail ya mama jatuh ya ma. Mama Lani mengko sider bongarep perbokasan maring Gunung Tanjung. Tanjung Perak berarti yang mana Lebak Siunan kan di situ kan? Iya, Kang Akil.
1: Ari majet-majet kucing kayak gue.
0: Iya.
1: Karena mau tinggal senangi tanah dan.
0: Iya. Ora kerasa keseleng onong. Ya sampean mana kalau wong si disenangi dijak lah yau. Iya kan? Mana mampir maring Pemalang, nggak muter. Mana maring Gunung Tanjung ya.
1: Terus
0: ngentengna dine, ngentengna waktu. Plus. Menghabiskan waktu bersama orang yang kita cinta.
1: Ayang jasak,
0: aduh, dejak janjian nanti hari Kamis.
1: Yang besok tak kalem.
0: Iya.
1: Terus
0: ngopang aja. Iya, dipakani Oma Melas, sang orang dipakani bukan balik lempe. Jadi Mama Lani bisa nasi makan nyong, si makan dia jasak uang lanang.
1: Hari lebaran aja entah.
0: Tanggung
1: warik.
0: Iya.
1: Kok
0: kue
1: oh.
0: Apa lagi?
1: Mur
0: Angwer. Bukan Angwer lagi, live apa Pipe War?
1: Terus ngohit ini Abdi Lea.
0: Iya.
1: Terus ngohit Tete Agustin, Seng Robi Alwe.
0: Nji.
1: Bunda Santi Pupuwe.
0: Bunda Santi. Papa HM mah, Papa HM mah.
1: Oh iya,
0: Papa HM kapiran terus protol maning ya Mbak Yos. Dasarnya Papa HM lagi ora bisa online. Maaf ya Mbak Yos, Papa HM ora bisa masuk maning-maning protol. Nyong tak turu maning lah, turu sore-sore turu. Iya Mama. Eh lagunya tadi apa ya Mah? Mah?
1: Nyong lagune HM Mbak Yos. Selalu untuk selamanya.
0: Oke,
1: Ma. Nyong pengen selalu buat selamanya.
0: Iyalah, ya sih diharap harap kayak kue.
1: Heeh. Preng kok anak-anakku ya.
0: Iya.
1: Preng
0: maning
1: kok.
0: Iya ya. Iya sih dia.
1: Monitor apa? Orang?
0: Monitor Om Win, monitor Om Win. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak bing-bing. Terima kasih Sak Rajum. Pimen Sak, esok dina sida dina kemis apa rasa? Esok sida dina kemis, sida lantang nemen oleh jawab ya. Sida dong, ya enggak apa ditenteni nang kayak tegongan kuburane, yo. Tegongan kuburan nang emper kayak umai ibune Yos apa tegongan kuburan sing ngarep umai Yos wis karepe wis lah ketemune nang konong nyondak nyawang ya. Di belakangnya Melani di 47 kita sapa kembali. Halo selamat sore Balan Estara Paramon.
3: Selamat sore Mbak Yos.
0: Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji Umi.
3: Ampun tanglik.
0: Pripun boten lami?
3: Ya, kau bukan kasihku lagi.
0: Oke. Okay.
3: Ya, paling nggih.
0: Enji. Kan Jabidin, Ibu Wisri. Ibu Wisri.
3: Ibu Wisri. Mama Lani nggih.
0: Ji Mama Lani.
3: Oke. Nang Pajo. Tapi, mikir apa nih?
0: Lagu nih kau bukan kasihku lagi.
3: Iya. Weh, Kang Pacu, apa bukan kasihku lagi?
0: Iya, iya maaf ya Kang Pacu. Kancanan bayi, Mama Lani wis anak dia, si dia.
3: Iya, ya salah pak.
0: Iya, salah papa.
3: Iya, Kang Akil. Ya Allah, si
0: Kang
3: Akil.
0: Kang Akil besar ya.
3: Ya Allah.
0: Kang Amrul.
3: Kang Amrul, buat pasangan lagi.
0: Ji.
3: Iya.
0: Papa HM, Papa HM.
3: Akhirnya bujang tanggung apa habis gede sih? Akhirnya gede apa bujang tanggung?
0: Kil, jawab Kil. Ayo seorang ngerti harus bisa jawab ya.
3: Balik ya, Kang Junet. Balik ya kalau wong ireng ya. Pas kau balik lo ya. Kang Piing ya.
0: Ya.
3: Pak Ato, Ma.
0: Pak Ato, Ma.
3: Bunda Septi. Kita nolak. Terus,
0: ya.
3: Bunda Anna, terus Kang Kasnuri, Bibin Betul.
0: Mama Abdila, Mama Abdila, Omi monitor.
3: Iya. Abdila wis tekal, sing lembah.
0: Iya, Kang Ibni Abdila sudah dateng.
3: Iya, Abdila ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat, nang audio ini tapi yang senang ya, Mbak.
0: Iya, bener.
3: Lebih jamat loyo.
0: Terus, jasa kerajun.
3: Sinten?
0: Jasak Rajum.
3: Oh iya Jasak Rajum.
0: Iya, Papa Ari Mama Ari, Papa Ari Mama Ari.
3: Iya, Kang Suhaja, Umi Abiba.
0: Kang Parto Abe.
3: Oh iya Parto Abe. Umi Abiba pas nonton ge kali Mas Awang. Kang Komis Mama Baga, Mbak Nisa. Pas aja Mas Awang ge. Kang Komis Mama Baga. Mbak Nisa, Papa Lekali Semua. Walemu, Janoja, Rapasa, Mbak Lili, Bunda, Bu, siapa ya?
0: Papa HM, Papa HM.
3: Papa HM, Dara Baby Belpas, Mama Nulung Kali Nyamat, Mama Nadia, Kang Obidin, Bu Sayang Sakla, Bu Lini, Pak Pramudiono, Bu Santi, Pak Wawo, Pak Mama Frida, terus Abah Syahrul, Mama Anise, Abah Kamali, Mada Leman, Bu Gendu, Pak Ketu, Bu Ija.
0: Terus? Sinta?
4: Sinten malih mi? Ami. Oh, Ami bakar madu. Umi Laila, kenapa kau pergi meninggalkanku? Di sini aku masih menunggumu. Kenapa kau tiba-tiba menghilang? Mi sehat mi, Kikang Parto tanya mi. Alhamdulillah sehat ya. Yuk satu penelpon lagi di belakangnya Mi bakar madu. Halo selamat sore Balane Suara Paramon.
5: Ini sepanjang hari.
4: Iya, iya, sore.
5: Sore.
4: Selamat sore juga.
5: Akhirnya masuk.
4: Akhirnya masuk. Apa nek?
5: Buntutnya.
4: Buntutnya seloro. Berarti duduk tanggung ya Kang Akil ya. Lah kue berarti wis payu alhamdulillah. Iya buktinya sampean berarti geganemen wis payu dua anak loro.
5: Kelas
4: 6 wis bujang. Wah masya Allah. Ya wis lah beres. Ya wis. Yang apa yang besar? Kelas 6. Yang kecil kelas 2. Cowok semua, Kang Akil.
5: Iya.
4: Aduh ya slah, kena nggo kanca patir. Iya benar, benar langsung kalian dijawab wis mi. Ini orang penasaran maning ya mi ya.
5: Salam-salam wis.
4: Monggo.
5: Oh, bayar sih ya. Ami.
4: Iya. Iya.
5: Bapak
4: HM. Bapak HM lah sih Kang Akil, mikir rayan karo Kang Akil menenge Kang Akil.
5: Ora
4: apa-apa, Pak. Ora apa-apa, Papa HM-nya lagi kapiran terus Papa HM.
5: Terus kok.
4: Siapa lagi?
5: Gondong.
4: Ya.
5: Terus siapa sih Kang Amrul?
4: Iya, Kang Amrul. Furkon. Louis ya. Ini Mama Abdillah.
5: Mama Abdillah.
4: Iya.
5: Casak Raju.
4: Casak Raju Mama Ari Papa Hari di Sirampok.
5: Mama Ari.
4: Ji. Mpun sasak rajum, bapaknya Uya, mamanya Uya.
5: Kakan pikiran.
4: Orang papa kita lagi ngumpul-ngumpul pikiran pan gak lomba sih? Ya, kita ngumpul-ngumpul mumpung durung tanggal 23 Kang Akil. Ngumpul-ngumpul pikiran, apa noli akeh dari ini Kang Akil pan lawan karo casak, menang casak kalem.
5: Tapi kau sih menang itu
4: nomor. Orang papa. Makanya Pak beli band menang ya. Gue hadiah kan gue sampean. Suara apa mis ya. Ya Pak beli mulanya Pak beli band. Umpul-umpul pikiran disit ya. Kakek pikiran ya. Waduh. Jeblok.
6: Anak sing setengah lanang setengah wadon si anak Kang Akil.
5: Apa?
4: Jadi anak sing setengah lanang setengah wadon sih memangnya panci apa ya. Enak kayak cong. Aduh, laka lanang tulen KB ya Kang Akil ya, alhamdulillah ya. Heeh.
5: Ora titik geni.
4: Iya.
5: Titik geni kelas berapa?
4: Titik geni kelas berapa, Mama? 4 apa ya? Dua? Saya lupa. Casak rajem gue juga ngakak. Lah nyong harus sudah mumpul-mumpul pikiran lah Mbak Yos. Song nyong harus sudah mumpul-mumpul pikiran. Soalnya wis disempatani Daning Akil, kamu nedan.
5: Yong komputer aning kangen anu pilot
4: error. Error. Iya wis berarti ora sida wis lah. Nyong jangan eben menang kan umpul-umpul pikiran jebulen ngo endingnya Eden ya. Percuma ora bisa menikmati hadiah ya Kang Akil ya.
5: Iya.
4: Iya wis ora sida wis. Oke.
5: Yes, makasih ya.
4: Sama-sama. Nah,
5: assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Black Ding Ding. Jos, terima kasih. Kang Akil lagunya nanti. Gak usah. Lagunya ikut aja ya Kang Akil ya. Gak apa-apa ya. Ini waktunya durasi sudah menuju ke jam 4 ya. Dan untuk Anda Balon Ayo Suara Paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini pada herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dikonsumsi setiap hari dong ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda.
0: kepadaku. Asik. Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Bisa nyanyi apa, Royos?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: 101.5 Star Paraman FM The Galah Yos Andarista hadir kembali di Lanusta. Kau bukan kasihku lagi ya, Ani Astari hadir memenuhi permintaan dari Ami Bekar Madu bersama dengan Umi Laila yang ada di kosan Air Hakim. Sebelumnya ada Selalu Untuk Selamanya. Ini lagu disuka sama Mama Lani. Dan katanya lagu ini dipersembahkan buat seseorang yang merasa saja. Ya, kalau semuanya merasa gimana, Ma? Kalau saya merasa juga buat saya, boleh. Katanya buat yang merasa aja. Siapa sih yang merasa sih? Ayo, ngacung. Oke, terima kasih dengan yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Coba kita satu persatu baca. Ada Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang. Salamnya buat Jasak Lajum, Papa Haim, ada Umi Laila, buat Bude Habibah, ada Kang Kas Nuri, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Aryo, ada Kang Peter, Kang Jenal Jahit, ada Afurkon, buat Kang Dahal Arobi, ada Kang Amrul, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, buat Mama Nunung, dan buat semuanya saja. Lagunya Kupu-Kupu Malam Titik Puspa sudah dihadirkan tadi di awal lagu. Di belakangnya ada Bunda Santi Purbowo, Mbak Yos. Kemarin yang siaran Ria ya. Kemarin dikiranya Ria yang siaran padahal Yos. Emang suara saya mirip ya sama Ria ya. Dulu juga pernah, sebelum juga pernah dikatain suaranya mirip Mak Nurul ya. Berarti suara penyiar yang memang hampir mirip-mirip semua. Begitu. Di belakangnya Bunda Santi.
1: Kau bukan kasihku.
0: Ada Mas Abu Nawan ya, yang ada di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Juga terima kasih sudah hadir. Kemudian ini yang punya nomor 5206 ya, Azza mungkin ya. Iya, menyapanya Afurkon, Mamane Uya, Papane Uya. Iya, selamat sore saja. Terima kasih sudah hadir ya. Kemudian ada selamat sore Mbak Yos. Ini Mbak Asih Bonglor. Tembok Lor maksud saya. Tebek Lor berarti tembok Lor ya. Lagunya Mbak Yos, Tikus-Tikus Kantor, Iwan Fales. Salamnya buat Gofur, Manto, Udin di Tembok Lor, dan buat Balene Setara Paramon. Semuanya saja. Afurkon yang ada di kosan Gedas Kerep juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Sandaran Hati sudah dimunculkan ya Ayah. Lagunya enak ya Ayah, nyemek-nyemek ya Ayah, bikin baper. Di belakangnya Afurkon ada Yupuyi. Yupuyi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat sore ya. Bibi Mama Elsa mau mana? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Mama Elsa. Lagunya Why Do You Love Me. Waduh, saya baru fokus nih. Mohon maaf ya Mama Elsa ya, baru fokus sama WhatsAppnya Mama Elsa. Jadi besok lagi ya Mama Elsa, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menghadirkan lagu. Salamnya buat Balan Estara Paramon, spesial buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian di belakangnya Mama Elsa, Mama Regani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan ada Kang Jenal Jahit, assalamualaikum. Kang Jenal Jahit di Bengkulu nyimak Mbak, semoga sehat bahagia sukses berkah setara. Iya gimana nih, salamnya buat Jasok Raju pada Om HM. Terus buat Mama Lani, ada Mama Ringanis, buat Kang Kas Nuri, ada Bang Al, ada Afurkon, Mandore, ada Muhtar Odong-Odong, ada Kang Muhtar Odong-Odong buat Mama Gendis, ada Kang Kopidin, Mbak Eka, ada Kang Akib buat Mbak Am. Terus buat Kang Albar, Mama Silmi, ada Mbak Febi Belpas, Kang Amrul. Terus ada Kang Parjo, Banes Manis, Mbak Nia, ada Mama Dea, Bude Mut, Kang Aito, Kang Sodik, semua pendengar Radio Setara Paramon. Ya. Di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Mama Anjeli, mangan turu lemu, dia ngomongnya lemu deh. Bener deh, gak apa-apa diselimpangin. Mangan turu lemu. Aku melu ngangkak Mama Elsa. Kemudian di belakangnya Mama Anjeli ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Setara Paramon, seperti sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kang Parjo juga selamat sore. Papa Ne Uya, Mama Ne Uya, bersama dengan keempat dara Mbangir ya. Juga selamat sore Papa Ari, Mama Ari di Sirampok juga selamat sore. Kemudian Mama Abdillah monitor terus ya Mama Abdillah. Saya baru tahu Mama. Ya enggak miss call jadi us enggak tahu deh. Oke Mama Abdillah, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian di belakangnya Mama Abdillah ada Kang Akil. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Amrul, assalamualaikum, selamat sore Mak Yos. Amrul Purbasana taruh hadir Lanosta request lagunya Ice of Base sudah dihadirkan ya. All of that Siwon. Salam caleknya buat Kang Kobidin, ada Mbak Nia, buat Jasok Raju, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Kang Parjo, ada Kang Sahrul, ada Mama Lani, buat Budemu, dan buat semua kru dan balanes arah para mohon semua. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan, spesial buat penyiarku Mbak Yos, semoga selalu sehat berkah rezeki, bahagia bersama dengan keluarga. Matur nuwun, lagunya sudah di play Mbak Yos. Anji, you are welcome. You are welcome. Sama-sama kembali kasih. Ada Bapak Cabidin, Bapak Cabidin bersama dengan Ibu Bisri juga selamat sore ya. Kang Parto ebe juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Jasak rajum ya. Sila kumpul-kumpul pikiran. Eben menang ya. Endingnya error. Mama Lani juga selamat sore. Orang sida di beden-bedeni daning kue Kang Akil sih. Mama Lani juga selamat sore ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Biol Dolop Mbak Yos Ayu Nelakalaka. Amin. Masya Allah. Salam Bu Dede Gani, ada Bok Lani, Bu Demut, ada Ayu Poso, Bu Jasak Rajum, ada Bu Suhada, ada Ajojo, ada Kang Doli, ada Kang Pi, buat Tete Agustin, ada Mama Rini, buat Mama Pingsan, ada Nyiratu, ada Mama Neng, ada Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, ada Kang Peter, ada Om Kasnuri, ada Ami Bakar Madu Milela, ada Utinia, buat Wang Ireng, terus buat Jenal Jahit, ada Wartim, dan buat semua balanya Setara Paramon, buat Mbak Ayus Melohe, semoga sehat dan bahagia selalu cantik. Oke, kemudian oh iya, Yupuyi masih setia, Yupuyi. Oke. Terima kasih Yupuyi. Kemudian di belakangnya ada Budi Eravana di kawasan Jalan Serayu Mejasem ya. Lagunya dong Mbak Yus Indah Haba, salamnya buat balan suara para mon. Terima kasih. Papa HM juga singkapiran. Mohon maaf ya Papa ya. Aduh iya Papa M lagi caranya Papa M aku lah di lalu aku lagi udah bisa orang oli online dan Mak Yos ya besok lagi Papa HM ya. Iya wis medang bayi Papa HM medang. Teteh Dinda bersama dengan AA Hermannya ya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Rabu di 5 Agustus 2026. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kan closing kok ana miss kulana apa? Tak demblak ting ting josi sandule. 5 Agustus 2026 ya. Terima kasih sudah bersamanya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor ya akan menemani Anda Balanes Lara Paramon di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Besok ketemu lagi sama Isandarista dari 12 sampai di jam 4 sore ya. Memang terakhir ini nih.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama seleraku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki papa gak milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Ish, bu, sabar bu, sabar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreci. Baik, di kesempatan sore hari ini ya, ketemu sama Bawar Sumplak sing Ece Kiwir di edisi di Padang Dut Rabu 5 Agustus 2026. Insya Allah tuntut jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar balonnya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit jadi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Power. Online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-931-9958. Baik Fata Morgana, ya Baik Rita, mengawali jumpa kita kesempatan sore ini Ece Kiwir. Ayo di Sabayo 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajang Jut.
1: Waalaikumsalam. Tara Parang Mundang Desa Poreci.
0: Laman A. Cikiwir.
1: Selamat malam dua ya Kang.
0: Iya.
1: Ah? Selamat malam dua.
0: Selamat malam dua.
1: Iya.
0: Oh. Siapa ya? LP we.
1: Dari siapa ya?
0: Selamat.
1: Dari Rena.
0: Iya. Ma. Tapi sering di puter.
1: Sering.
0: Yo, Rena Movis.
1: Ya, ul.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Ami Patar Madu.
0: Iya.
1: Rena. Terus buat Ugabi Pepati Kondro.
0: Iya.
1: Pasar Raju. Ibni Abdile. Bapak HM.
0: Iya, siap A.
1: Iratu.
0: Oke. Okay.
1: Matem Rangina. Terus buat Amro.
0: Iya, ya, benar.
1: Terus buat Aryo juga. Pak Nuri.
0: Yo.
1: Terus buat aku juga.
0: Oke. Acang Ledo PI. Yo, makasih salamnya A, Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis.
0: Yo.
1: Selamat sore KPP ya Kang.
0: Yo, semua saja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Juga yang Mbak Am ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Ayo ada Uon yang ada di kita sekarang pada Kang Arya juga. Ya selamat sore untuk semua saja di sekitar sekarang ya. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ji Pak Cangjut.
2: Dangdute sport assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing.
2: Bos saya ke Bapak Uong, Kak kentir-kentir Bapak ya, Uong.
0: Bener-bener Uong, depan tetap.
2: Sekolah, ya. Orang tutup Bapak RC tak orang tamat. Bapak aja ke Bapak Uong.
0: Uong, pacetannya tapi.
2: Iya, kok tahu ya? Mau anak, ya salah, ya. Nanti ya. Terus. Setiap ya. Seminggu pisang itu gini. Tapi om, kemuarannya tapi, om, tak foto, wah. Iya, tak foto.
0: Ya, tapi neng grup kan aku rame lu grup.
2: Iya, Pak Ari. Halo Pak Merto kau.
0: Iya, Pak Merto.
2: Benci deh kan?
0: Benci, Rana-Rani.
2: Rana-Rani,
0: ya.
2: Ya, mau ngayaki sekolah aja orang-orang tak pernah. Alhamdulillah, bocah dari guru ya kan?
0: Iya, kayak gue. Iya, alhamdulillah.
2: Orang-orangnya. Sendiri ya, kamu dapat kayak siomplak, kayak penyari pada
0: bayar. Iya, betul. Ayo lah, kayak yang kali sapu guru, mana ya, kali suka.
2: Iya, iya.
0: Ya, benar. Oke.
2: Nyangoni ilmu ngopo.
0: Ya, nyangoni orang iso materi tapi ngilmu nggo bocah, bener.
2: Oh iya, kaya bener. Padahal kok untuk kue aku udah dibuang peta apa tuh gua, Kak.
0: Iya, iya bener.
2: Iya.
3: Selamat sore.
2: Selamat sore. Arep wis channel jahit, Kak.
0: Iya, kue Kasnuri jadi HM HM HM. Mbok bae lah.
2: Wawiwin ya.
0: Jadi mbok bae.
2: Tuh ibu rene wis ibu sing ngoleh salam Bu. Sama Berdiono, kemarin Paris, kemarin Sarah apa ya?
0: Oke.
2: Ini benci, lembut. Iya, SD Gor, Tama Toron, Mas Lundok, Pak Asli, Pak Mbak Turen.
0: Mbak Pai.
2: Iya, wis. Yuk, karena aja kayaknya Mbak Pauwong,
0: karena
2: aku ganjil.
0: Iya, Pak, aku ganjil pacetan ini, tapi Bunda, dari ini.
2: Iya, iya, balik ke Sarah Kabe.
0: Yo, siap.
2: Iya, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing.
2: Jos.
0: Baik, Bapak Haim yang punya keturen ya, namun juga Didi Padangdut ya, cuma singkat Padat nih ya. Ya Pak War, di kesempatan sore ini di Badangdut ya, didukung produk PT Denatur Solusi Jaring Tekta semua. Ya selamat sore ya. Untuk Bu Tin Eko yang ada di Pala 25 Blok B ya. Sore yop, Budana ya yang ada di belakang pasar PPT. Ada juga Mbak Jeti warung Sate Haji Ali Putra ya.

Jalan Jalak. Ya. Ayo macun, atun, atun, atun, atun. Ya, tegal sari. Ya, ada Sinta Nola yang ngadu, salah apa-apa. Ya, SFT yang ngelosol jengkol, ya, lagi sibuk nenggon 17-an, ya. Yukaryati. Ya, watri, sibuk neng warteg, ya, lagi di Jakarta. Ya, salah apa-apa, yang penting pada sehat semua. Ya, yang penting modem, wah, pura-pura meneng, tapi monitor. Punya padu raksa, ya. Ada berganis lagi kukur-kukur jenggot ya kukur janggut maksudnya ya semua saja Palestina Peramon ya ya tidak bisa disebut satu persatu nanti nggak ada waktu untuk yang lainnya waktu yang begitu singkat padat ya. Power didukung produk PT Denatur solusi sehat untuk kita semua. Selamat malam dua hadir yo di kesempatan sore hari ini yo capcus di Padanju. Bahwa didukung produk PT Denatur seperti Habuto Pramuan Arab yang top untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan sakit di jantung, kolesterol, stroke, hipertensi, diabetes, liver, dan lain sebagainya. Mau dikonsumsi ya, ada di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Pramuan Arab Penjara. Yap, selamat malam juga hadir AUON yang ada di Kertas Club. Yuk, selamat sore semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Aduh. Sorry, ini apa namanya? Ya, kembali ke Selara Pramon ya, 101.5 Selara Pramon dari Cabrete. Itu tadi duet ternyata ya, pahapuran ini Mbak Mita ya, yang khusus cewek-cewek. Tapi jangan sing duet, ya aku tak putar kembali di Dendang Dangdut Memori ya.

0: sore di Padang Jut.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang
1: Jut, Sangdut, Sapor. Teman-teman
0: Mas Erwin. Alhamdulillah bergas, waras, terinas, iso, tubras.
1: Alhamdulillah.
0: Suasa
1: berubah apa? Tegal gimana Pak?
0: Terang ya.
1: Terang ya? Terang. Oke,
0: Pada
1: baik. Yo. Lagu ini.
0: Yo.
1: Apa ya?
0: Ya empat sekawan dari bapak rumah tangga wes sore uplek-uplek iya model lah gimana iki karo nyambi nginem juga
1: sore.
0: Iya sore bisa apa ya kan ngebel ning paramon ora iso muncul. Cul disit ben ngerti siapa sing ngebel. Oh Kang Jabidin lepas. Iya oke lanjut Mas Arifin.
1: Lagune kira wis kita mana
0: apa teh
1: selalu beriklan
0: selalu
1: duet aja
0: makanya minggu ini tak kat karena duet bukan mengko anak surat cinta iya
1: jadi kita malas singgahkan bewe
0: iya sing dewe kan pokoknya
1: ada kami tang ting tong der
0: iya tang ting tong iya
1: der
0: oke
1: salam lagi empat kawan ya
0: you Manting.
1: Amalani ibadah rombongannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Nuri, Amahem, Ami Pangarmadu.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Yuk.
1: Padam.
0: Oke. Okay. Oke okay, siap.
1: Ayo on, Al, terus bawa KBB semua
0: bor. Oh semua saja. Oke.
1: Apa semua KBB semua balap parparam armi apa ya?
0: Yuk.
1: Sambil
0: jod. Iya.
1: Mudah-mudahan semuanya kabar baik ya. Bawor ya mudah-mudahan sehat terlalu ya bareng jadi Anggi mudah-mudahan
0: amin
1: spesial super spesial Pak TK mudah-mudahan sehat selalu juga
0: oke
1: lagu dari ya Kang Bawor ya
0: ada
1: oke ada wes matur suwun Kang Bawor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cing terima kasih Mas Erwin yang ada di Desa Cilibur ya Kecamatan Paguyangan. Selamat sore yang ada di Paguyangan, Bumi Ayu, Lidapura, Tonjong, dan sekitarnya. Sapaan dari Radio Setara pada Mana FM Tegal. Yo 614547, halo assalamualaikum, selamat iyulung. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara. Iya, apa gimana ya sinyalnya gak bersahabat atau bawornya yang error? Iya, anggere guys lagu-lagu karo iklan metu maning urusan piye ya. Jare ngomongin laundry board lah. Laundry kan yang di Cangjot.
2: Waalaikumsalam, kabar sehat Kang?
0: Alhamdulillah. Bergas waras terginas isong liwat.
2: Kang sehat
0: Kang? Oh, alhamdulillah.
2: Cinta
0: oh, cinta berjuri. Suara.
2: Mas Alwin nggih.
0: Yu.
2: Sudah sehat ya sekarang
0: kok. Wah, sing ledes si kote.
2: Insyaallah.
0: Iya.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Bapak M, Bapak M ya.
0: Yo.
2: Iya, Mbak Nia kalau wong irenge.
0: Okay.
2: Nama Lani. Napa Jo? Sampi I. Jadi kan ini ya, Mama Lani ya.
0: Yo.
2: Bisa aja Mas Awang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kang Jabidin selamat sore.
2: Oh, Pak Jabidin.
0: Yo, Madam Rengganis.
2: Bu Bisri.
0: Yo, Madam Rengganis.
2: Mama

0: Okey, macam dengan Liz.
1: Ya, langsung
0: nasi kan. Ya, ya, engkau. Waalaikumsalam. Jumlah cing-cing. Baiknya ada Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim 3

baik ya, kesempatan sore ini ya menunjukkan 4 lebih 50 menit waktu di Jawa Barat. Keron kahai sih akhirnya malah blakok-blakok. Iya. Iya, ayo bawa rekan menyapa ya. Yang via WhatsApp atau SMS online Mbak Am ya. Salam buat Mama Wiwin, Malani, Ma Ikmah, Mama Nadia, Mbak Menteri Jin, Jasa Kerajum, ada Bapak AMAM, Umi Lela, ada Budi Abibah, Kang Parjo, Jeng Robi, Mas Peter, Auon, KBBWS, ribu dong di Glinding ya. Ada Madam Ringanis hadir, ada Mkas Nuri hadir, Bunda Rini, Pak Pramudiono hadir, ada Kang Jabidin bersama Ibu Bisri ya hadir juga. Mas Bawor dia mau ciuman pertama dari Dailela. Salamnya Balani Setara Paramon. Terima kasih ya. Baik ya, selamat sore untuk empat sekawan ya, hadir empat sekawan, Mama Dia, Mama Lydia, ada Mama Alisa, ada Yumarti ya. Selamat sore untuk semua saja, saya selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya. Semua saja untuk Balani Setara Paramon, yo hadir yo, sedingin salju hadir war alayi. Power hadir di dukung produk PT Denatur seperti Vitama. Ini untuk mengatasi keluhan mata ya. Lagi ngukus kembili deh ya. Ya. Mantap surantap kembiline dikukus. Hele, karep madhep ngetan udut ya. Sing metu klambine.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Αλλιώς βαρ, αλλιώς. Αχ, είναι τι πεσαρία, αν

0: yang penting bukti. Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramanda Duta Saporiti. Biarkan orang bicara. Iya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Segala sesuatunya harus dibuktikan ya. Ya, cinta berduri hadir ya, Pak. Ada juga tadi sedikit salju dan tang ting tung dor. Bayu di Sapa, Bayu 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Dute?
1: Halo.
0: Halo.
1: Kang yo.
0: Kang Dute sapa rete?
1: Nemen-nemen.
0: Ya, kayak gitu.
1: Lagi ngopi.
0: Ngopi.
1: Pungkas Nore.
0: Uleh yo.
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru stok lama.
1: Apa yo?
0: Bola rat betean sungkan. Ya, sungkan aku nek tebak-tebakan. Kari ngomong wae iki ngene bae. Oke. Okay.
2: Iya lagi main nek karo bos jahit.
0: Bos apa?
2: Aja.
1: Mana dia?
2: Iya.
1: Isna Gerung.
0: Halo?
1: Halo.
0: Ya, pelakunya apa?
1: Kena Gerung.
0: Ora kenal nyong.
1: Ya, aku mikir Om Kas Nuri ngomong
0: ya. Ya, udah kenal nyong.
1: Ngomong nang dia ora kenal. Cakapmu,
0: Cakari. Lagune
1: hanya cinta yang kupunya.
0: Ya, hanya cinta yang punya. Mangan lo
1: cinta. Cakari.
0: Ya, hanya cinta. Yap.
1: Terus manis, Mama Wiwin.
0: Yap.
1: Mbak
0: Nia. Yo.
1: Terus
0: Cinta Janda Gaul. Cinta Janda Gaul siapa wes? Cinta Janda Gaul.
1: Ya, Mama Lan.
0: Memelani itu. Oh, nunung terus apa mang nih sini?
1: Iya, terus.
0: Iya, blesak. Iya, wong si sini urung disebut kok terus blesak. Lungit
1: kafe mikir.
0: Ya, memelani mama nunung si sini siapa tinggal janda gaul?
1: Memelani mama nunung mama Rizky.
0: Oh, kenal ke dong? Kalau senengnya mama Rizky dikenal ke nyong.
1: Ulah.
3: Kowe sama siapa mas? Kayong nyong bekerungu suarane mas. Si perawan mas.
0: Isi si perawan kalem bu. Siapa ngurung kenalan nyong?
1: Ya khusus lo Kang Piik
0: weh. Weh Kang Piik weh.
1: Terus buat Kang Ali.
0: Ya.
1: Mama. Mbak Ini.
0: Ya. Wes pinter online ya saiki ya.
1: Ya,
0: jadi ini. Atus tu gampang mengkau jelek maning. Ung saya uplek kau natus ya. Ya,
2: saya
0: kau kape baik, kau set lah. Okay, si anak saya kau.
4: Kepo. Piip kepo, piip.
0: Eh,
4: kenapa piip gua?
0: Ya,
1: madam.
0: Iya, madam.
1: Ya, selamat sore madam.
0: Ya.
1: Terus buat Pati
0: Gondrong. Yap, dia Abiba. Oke.
1: Ami Bakar Madu.
0: Yup.
1: Umi Laila. Papa H.
0: Yo. Kaku. Kaku, Wong Batun kok kaku.
1: Dadakan ke gedung lanang tok sing
0: kaku. Ya iyalah, ngoten ta ora kaku.
1: Ya bisa lah.
0: Ya ora bisa.
1: Aduh. Ya
0: silakan
1: bebas.
0: Buka bebas baik, ya. Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Baik, trio Pesek. Mama Nadia yang ada di Lombok Kulon sing saiki lagi silaturahmi ning ngene Kang Kasno karo Mama Vivi ning Lebeteng. Iya. Yeah. Kon balik wi kon adus Kasno ri. Iya. Yeah. Wis sore kon adus kon balik. Umpan nginep kon balik. Yo 6154477 halo assalamualaikum selamat sore di Padang Dut.
5: Selamat sore Padang Dut. Halo
0: sahabat. Teman-teman.
5: Pas punya makan darah.
0: Gede ya.
5: Kita kami oke
0: pak. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rumah Cincin.
5: Dut.
0: Bayu terima kasih untuk Madam Ringyanis ya. yang ada di setangga ya, di dukungin ada dosen Aji. Baik yo, Agil di Pesarian ya. Ya Pesarian ngetren ya. Salam buat semua saja Pak Setara Pramon. Bagusnya dong Duren Sawit Kristine. Ya sudah keren jarang duit matur nuwun Kang Bawor ya. Ya wis ndebokan anak si waktu ya lafle kalau ya. Pangapurane Kang Agil soalnya waktunya cuma secuil tok di padangdut ya. Assalamualaikum, sore Mas Bawor, aku habis pulang kampung Mas. Iya, salamnya buat Najib Jok Singgi. Ada Bang Jawir Tegal Selatan dan semua saja Balen Setara Pramon. Buat Mas Bawor matur nuwun semoga Mas Bawor sehat selalu. Oh, Mas Sugeng Rawuh ya. Habis pulang Sukoharjo ya. Wah, aku mbok kapan ge Mas Sugeng Rawuh ya. Terus angel ya, angel apa jenenge ditinggal. Ini hampir setahun saya enggak pulang kampung. Ini ngomai di kotor nemennya. Ami Bakar Maju, selamat sore. Baik ya, ada hanya cindrong yang kupunya. Cii, makan lu cinta. Makan gue cinta. Orang nganggur-nganggur nemen gue ditendang. Hanya cinta yang kupunya. Lah punyanya apa? Okay. Empat sekawan, atus war, atus war. Masalah atus tau, serah hitungan. Gue balik medun ya langsung adus ya. Langsung ya.

Anda sebatas angan, Anda keribu, dan Anda ciuman pertama Ida Ella. Kasihan deh lu ditendang. Malah mau puas, Bu Sandro.

Bangor, apa MYK generator kentir Bapak Ubong mangane padatannya tape asal dulu kembawa lagi ke Bapak MYK kentir Bapak Ubong.

hanya cinta yang kupunya. Akhirnya mung sebatas angangan tok sih. Ya nanti ada keribo. Ciuman pertama ada durian sawit juga yuk.

Ayah dengan lantunan sebatas angan tuntas sudah kebersamaan Baur kesempatan sore hari ini di Padang Jun. Nanti di belakang, di bawahnya masih ada Kripo, ciuman pertama, dan durian sawit. Baru cari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Baur pamit undur diri. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi gek pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang gue pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Ketua.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Bramon dari Desa Porete. Baik, di season kedua yuk masih bersama Power Siswa Faktor EJKV. Ini Dangdut Memory ya, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Para kan teman ibalannya saudara Bramon. Insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar balanya saudara Bramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman ringan, anak tolong sahabat, keluarga tercinta, buat sahabat-sahabat online. 0852-931-99588. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Deng Dang Dangdut Memory. Kali sudah ada hadir ya gedung tua, ada Raib ya, ada apa kabar? Ya tentunya untuk kalian setelah Pramon. Baya 352-888. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut teh para Paramon gantengnya sebelah sporet
0: teh monyong wedene pocong
1: angel sporet
0: angel sporet teh
1: ya Allah
0: yo
1: hari enggak bisa masuk
0: waduh cuma jadi pendengar ya alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras
1: alhamdulillah nok anggi lagi ngapain
0: lagi maem tuh di depan
1: ya we penting
0: saat semuanya ya. Alhamdulillah sehat ya.
1: Aku pengen
0: sedune
1: selalu rindu.
0: Yeah.
1: Selalu rindunya Evita Mala ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Selamat
0: pertama
1: buat Mas Bawor ya.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Barokah.
0: Alhamdulillah amin.
1: Produktif natural semoga
0: laris
1: semua.
0: Insyaallah amin amin.
1: Yang beli juga.
0: Oke, insya Allah, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Oke, siap, amin.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Oh, semuanya saja, ya. Yeah.
1: Dan salamnya juga buat Bawor, Baranok Aki, Jaga Sehatan.
0: Insya Allah.
1: Iya, salamnya juga buat Mas Andi, Mas
0: Uli. Uli. Uli, yung.
1: Mardi, Mas Dewangga,
0: Ulu.
1: Ya.
0: Ulu Dewangga, Pacung.
1: Kantengnya,
0: Mas Andi. Munyung, udah padang. Ya, sehat baik kak, wer.
1: Ya, Mas
0: Uwur,
1: sehat.
0: Oke.
1: Salam sayangnya buat Sanjas ya.
0: Yo.
1: Makasih, Mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Baik, terima kasih untuk Mbak Ika, Mas Sanjas di Kepandian. Selamat malam juga untuk Bapak Neuya, Mama Neuya. Ada juga di sana Mama Angeli ya. Selamat malam untuk yang ada di Kepandian. Selamat malam juga yang ada di Lawatan yo, Mas Darto ya. Ya bubur ayam yang ada di Pala Bersatu ya. Baris manis Tanjung Kimpul. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute so porete.
0: Nama-nama. Cikir.
2: Ya. Ya. Lagune Mardatilah.
0: Oke. Okay.
2: Salamnya ya.
0: Yuk.
2: Buat Mas Bawor ya.
0: Makasih.
2: Bagi saya Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bersan turun ya.
0: Yuk.
2: Baik, kabar Mas Anca. Saya
0: selamat okay. Malam.
2: Terus buat Trio Pesek ya.
0: Mm-hmm.
2: Nok Lani, Nok Iwi, Nok Mia ya. Penemu Irenge.
0: Oke.
2: Juga ya.
0: Bapak AM.
2: Bapak AM.
0: Oke.
2: Mas Malam.
0: Yuk.
2: Jika dalam manis ya. Nok
0: Yuk. Ma. Benar.
2: Terus buat.
0: Nia.
2: Apalagi ya.
0: Nia karo ya. Mama Wiwi
2: ya.
0: No.
2: Wiwin ya.
0: Yo.
2: Terus buat
3: selamat malam Pak Cucu.
2: Ya, selamat malam juga
0: yo.
2: Mas Umri.
0: Yo.
2: Terus buat Nokmani ya. Nokmani ya. Nokmani Unung ya.
0: Yo.
2: Terus
0: buat Rumblasek
2: ya.
0: Yo, Rumblasek. Tiga janda gaul.
2: Tiga janda gaul ya.
0: Yo, tiga janda jadul.
2: Jadul.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat malam semuanya yeah. Ya.
0: Terus, ngopi Kang Parjo wer Ici Kiwir.
2: Wer monitor wer.
0: Iya.
2: Ici Kiwir ya.
0: Oke. Okay.
2: Malam. Terus buat
3: Bunda. Malam ya. Mas Parjo.
2: Apa Mas?
0: Lani yo.
2: Suaranya suka jakuin teman kan?
0: Iya benar.
2: Beda ya.
0: Iya beda.
2: Selamat malam juga ya, Nopani.
0: Yo.
2: Dedekaninya.
0: Yo benar.
2: Dan buat Bu Ima Sugeng dan dua kapsul ya. Mama Mita, Mama Bayu, Mama April,
0: Bos
2: Jo Marti ya.
0: Yo benar.
2: Ya. Terus buat Komedia bersama sekawannya.
0: Iya, oke. Okay. Selamat Mama malam, Lisa. Kang Parjo, empat sekawan hadir.
2: Iya, empat sekawan.
0: Mama Alisa.
2: Mama Alisa. Terus
0: Mama Dia.
2: Ya.
0: Yo.
2: Marti, Mama Dia ya.
0: Yo, Ci.
2: Pasang Tarno, Kang Uspuiler. Terus buat Kang Agus juga ya.
0: Yo, siap.
2: Malam. Terus buat Pak Ato ya.
0: Yo, Ma. Iya.
2: Buat Trinil ya.
0: Yo.
2: Untuk saudara Kitty Show Bima.
0: Oke.
2: Buat Rilia Surpar Mama Beserta kelima bidor dari
0: bidor enak
2: enak
0: enak orang enak cap bintang lah.
2: Hari nerong nafas teman sama
0: enak
2: enak. Terus buat Bida Martolo ya,
0: ya.
2: Kelima sekandinya
0: okay.
2: Ya. Terus buat Pak Anjifa.
0: Yo. Empat Bangir Cuantik.
2: Empat Bangir.
0: Bangir Cuantik.
2: Bangir Cantik.
0: Iya. Ya? Kan Mama Ari, Mbak Sahadah Widaran.
2: Oh iya, Mbak Sahadah.
0: Mama Karisma.
2: Mama Karisma.
0: Mama Uya.
2: Mama
0: Uya.
2: Iya, ya.
0: Iya.
2: Selamat malam ya.
0: Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Ya, Mbak Ina.
0: Sama Mas Kardo.
2: Iya. Sama Mas Kardonya ya. Selamat malam. Terus buat pendatang baru ya.
0: Yap.
2: Iya, selamat malam Kang Gamila.
0: Yoti, Ubu, Ubu. Aja disalami di Zaid.
2: Lagi apa gini?
0: Lagi nyambel, Marto. Lagi nyambel.
2: Lagi nyambel.
0: Iya, udah.
2: Nyambel baik.
0: Nyambel baik. Wah, kowe ra keri sambel lho.
2: Terus buat Aisyah Lobo ya. Marahnya kurangnya beraja
0: kebanyak. Ya, ya, ayo manis, ya, ayo manis. Iya, wawon, wawon.
2: Iya. Terus buat Cipa.
0: Ya, benar.
2: Terus bujur kemerajat
0: ya. Iya, benar.
2: Terus buat Kang Teddy ya.
0: Ya, dari kunci.
2: Iya, yeah. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Tetek Rajum ya, Ibu saya ada Papa AM. Walemu ya.
0: Yo, Walemu yudar aja. Iya.
2: Asar Mudi ya.
0: Yo, Kang Asar Mudi. Damjak Surabaya. Yo.
2: Damjak Surabaya.
0: Yo.
2: Semuanya kawasan Tilawang ya.
0: Ya, Tilawang umbul-umbul sih cenderanya nyekeli pentil.
2: Pentil stok ya.
0: Ya, bener.
2: Makiwi gue pasukannya ya.
0: Iya, bener.
2: Malam.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Jinok ya semuanya juga ya.
0: Yo.
2: Rombongannya Pak Warno yang maju ya.
0: Iya, Jinok ya.
2: Buat pemusik.
4: Selamat ya, malam, A.A. Jojo. Salam kenal dari Mas Ketret, Kertayasa. A.A. Jojo.
2: Mas Ketret, nanti Kertayasa. Ya, salam kenul juga ya.
0: Iya.
2: Dari Kang. Mas Parjo ya.
0: Ya benar.
2: Iya terus buat Mama Hasna ya. Manuleman Pak Gunung.
0: Iya.
2: Oke. Terus buat Watri.
0: Yo, ya, Watri. Iya.
2: Mas Nuha.
0: Terus
2: buat Jumintel.
0: Yo, salam dua kapsul Manuleman.
2: Yo.
0: Oke. Buko Dija Martoloyo, salam dua kapsul. Neng apa jeneng Munjung Agung, salam dua kapsul.
2: Iya.
0: Nek Bawor Somplak, salam empat
2: kapsul.
0: Iya. Endah ngepang.
2: Ya ana loro bisa lima.
0: Ngepang endah ngepang. Iya.
2: Kere apa? Nongrani muni pimen ngepang.
0: Iya endah ngepang. Iya.
2: Terus buat Jeng Robi ya. Agustin, Pai apa apa ini dan kita. Terus buat Temusang ya.
0: Oke.
2: Dan Bati, Kang Doang Samsul,
5: Papa Negara. Assalamualaikum Marto. Salam kenal dari Papa HM ya Tegal Kota Keturen. Oke.
0: Salam kenal.
2: Waalaikumsalam Papa.
0: HM. Kaya ngene wae yo wong. Ganjel-ganjel lawang yo mburan enak.
2: Salam kenal.
0: Emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu.
2: Terus kawasan Cirambuk ya.
0: Yap.
2: Mbak Ari, Papanya Ari,
0: Betul
2: Mbak Atu.
0: Yap. Pak Kang Kumis ya. Ada
2: Gondrong ya,
0: Pak
2: Kumis.
6: Mas Bower salam 4 kapsul. Si Parcu salam 9 kapsul. Kecil ngepang sanga.
0: Wala yong biyong biyong.
2: Kayak wit-witan ngepang.
0: Ngepangnya apa dong ya?
2: Bukannya bahasa Ngepang aku lupa sama Mbak.
0: Iya,
2: Terus
0: malam Kang, salam kenal Bu. Ayo ke warung Mariati, Mariati.
2: Oh, warung Mariati.
0: Iya, Mariati.
2: Iya, ya. Selamat malam terus Mama Siro.
0: Siro.
7: Assalamualaikum, salam kenal buat Buto Ijo alias Ajojo.
0: Oh, kayak gitu.
2: Jeng Robi. Iya, Jeng Robi. Timen orang
0: mengkeret. Iya. Semangat untuk para duda-duda. Salam apa, dari tiga janda jadul.
2: Salam.
0: Salam kembali. Salam kembali buat janda gaul.
2: Janda gaul.
0: Iya. Yeah.
2: Mama
0: Rizky
2: ya.
0: Aku kenal dewe kuwi siji kuwi.
2: Burung kenal, Mas.
0: Burung kenal.
2: Perkenalkan dong.
0: Yo, ya. Perkenalkan nama saya Babar Somplat. Alamatnya belum tentu di mana-mana. Salam 4 kapsul iso ngepang.
2: Salam loro ta ora.
0: Ya. Nah kayak Kiwi ya, perkenalkan nama saya Mama Kiwi dari Jatilawan. Ya, nah ininya ya perkenalan nama saya Babar Somplak, alamannya enggak tentu.
2: Namanya
0: ya kalau berdiri kayak robot.
2: Buat Mama Arjo.
0: Ya si duwe modem.
2: Buat Mbak Maimunah. Ya
0: Mama Arjo duwe modem. Si duwe modem.
2: Ya saya modem tapi mulainya muncul.
0: Oh, modal kalem kalau ketika online ya. Nah ya gue.
2: Terus paket tuh bukan tuh ya kan ya. Kang Aryo
0: rupanya juga ya teman
2: madem Mama Bila
0: kelihatan
2: sama Anies juga ya teman madem. Terus buat Mama Reng
0: gue Anies
2: selamat malam. Terus buat Mama Neng ya
0: Mas Bambang ya.
2: Ya selamat malam Bunda Bebas di Gondrong Amin Bakar Madu ya Bang Melela. Selamat malam.
0: Oke.
2: Buat semuanya Mas.
0: Oh semuanya saja.
2: Para mons pada sehat
0: okay,
2: ya.
0: Oke benar.
2: Atas bawah bareng keluarga semoga sehat selalu ya. Supernya buat yang punya kawasan JM ya.
0: Iya.
2: Iya. Semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay. Yuk.
2: Tanya buat bareng para paramu.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas atas waktunya.
0: Yuk,
2: assalamualaikum
0: siap.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumla tingting.
2: Jo.

0: Baik, yo, terima kasih untuk Kak Jojo yang ada di Karang Malang. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Karang Malang. Ya, di sini Bawor hadir bersama produk PT Denatur di Denang Dangdut Memory. Semangat selalu ya. Dalam keadaan yang terbaik ya, seperti Habuto Pramon Arab yang ngetop. Salam dua kapsul. Ini cuaca yang tidak menentu ya, harusnya konsumsi Habuto Pramon Arab yang ngetop. Baik ya, ada Selalu Rindu, ada Baju Pengantin, ada Marjati Ladan, Cinta Yang Terpendam Tapi Muksin Alatas. Power hadir di kesempatan sore malam hari ini.
1: Yap.
0: Ya isi anak urung sing dikerjakan si uplek-uplek neng buri ya. Neng buri ya. Ya kayak kewewar ya, ya begitulah ya. Supaya kabeh bercanda ya. Kecanda kamu.
1: Iya.
0: Ici kewir.

nyeruput puping tanggung sejam bolu. Wayang ini ya isi uplek-uplek. Cari jemuri tok. Ya wes ya. Kita dengarkan dulu power.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar, tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habut Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habut Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramen dari Sabar Ede ya. Cinta yang terpendam ada Mardatilah, baju pengantin dan selalu rinju. Bayu 352888 disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramen.
1: Kang Dutis, assalamualaikum Kang. Yeah. Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal gitu loh.
0: Apa?
1: Deswi toh. Gue seneng ane Kang Sarmuti.
0: Black Lop.
1: Black Lop. Ya. Saru salah seru maning. Kasare. Ya kayak bapak oke aja kena kau juga di laung bapak.
0: Ya.
1: Kayak dia kenal
0: Gorobong
1: dia alhamdulillah ya. Apa
0: ya?
1: Karena kaca batir datang ya.
0: Ya benar.
1: Cang-cangan budul bapak wong ketulan semua orang bapak ya kayak gitu bapak wong.
0: Enggak baik.
1: Ya kayak gue ini kayak gitu bapak wong asap
0: dulu. Gue benar ini.
1: Iya, punya sudah tahu, Bu. Kayak bapak.
0: Mana yang bapak ya uang. Ganjel-ganjel lawang ya apa-apa.
1: Lama ya, Pak, ya si Payu, Bu.
0: Iya, ya Payu.
1: Ibu Bung, baca yang tiga ada sama diriku, Bu.
0: Iya.
1: Dan orang bawa nokang. Kak Nuri, Kak. Buat pertanyaan dulu Kang Bawon no Kang.
0: Iya.
1: Buat Peketu, Buketu, Bu Jawartolo.
0: Iya.
1: Ibu Rini sama Pak Budiono.
0: Ya Pak Budiono.
1: Iya. Terus sama Ami Pak Madu Milela sama Bunda.
0: Iya.
1: Putar rasa tujuh. Enak.
0: Oh, enak. Yes, no. Iya. Enak apa-apa.
1: Iya. Aneh ke Bambang. Terus
0: saya
1: nomor pertama ya mau kayak
0: siapa?
1: Eka ya,
0: Eka Anjas.
1: Yo, Eka Anjas. Yeah. Eka, Mas Erwin juga.
0: Yo.
1: Terus lanjut. Amiki mana Kang Sarmudi ya, Mas
0: Andi. Yo. Ayahku tersayang.
1: Uwer
0: ecekewir.
1: Oh,
0: ayo manis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Anjo
0: buat oke. Wong ireng.
1: Salah Kang.
0: Wong ireng.
1: Oh, sama ireng sama Mbak Nia ya.
0: Iya. Jawane curhat bubai. Jawane curhat bubai.
1: Menggitu lagi kita.
0: Ora Bunda Santi Perbowo.
1: Oh, jangan berdua. Ya orang surat bu. Iya. Kalau kenal ke, dengan burung para petak. Oh, nih punya tahu. Kucuma ni. Kau bung apa? Bung kesandung belara bu. Kucuma masalah curhat.
0: Iya.
1: Benar. Sekurungnya bukan orang kurung. Para mau. Terus kenal orang kie.
0: Iya. Terus kenal orang kie. Terus kenal orang penyiar kie.
1: Penyiar kie sama ada salah. Menyong lu cuma disurat supaya anak artinya Kang.
0: Ya,
1: kenyataan. Ya, Mas Akil.
0: Iya, Akil Mas Aryan.
1: Ada lagi ada bongkar turun. Ini mandingan teman.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Peret lah, Mbok Bay.
1: Mari.
0: Budu, mau taruh dong.
1: Tinggal kamu.
0: Hati-hati.
1: Pasukan udah mulai berangkat.
0: Iya.
1: Iya. Mama nomor cuma pengisno.
0: Iya.
1: Turun mas Leman, teman-teman Del, mental.
0: Iya.
1: Marti, monitor.
0: Oh, monitor lo modem.
1: Modem ada ya nanti. Iya. Terus buat Walemu.
0: Iya. Walemu Yudaroja, ya. Mas Rapasa, Nuklili.
1: Terus Bang Akib Jengrani Astuti ya.
0: Terus
1: Kamu Song, sama Dorati ya. Terus kawasan Malang, terus yang kayak Sesadiko, Om Idun ya.
0: Om Idun.
1: Terus Mama Wilan, Mama Ari,
0: Mama Aris.
1: Mama Aris kan?
0: Iya.
1: Mama Aris sama Mama Ari, kawan Jawa, Mama Ari kan
0: dulu.
1: Pret lah, ngono iya. Mau dipotong tanpa aja, oh pamer toka.
0: Iya, weh, Pak Lemu langsung nyendol.
1: Oh iya beneran nyendol mene, Pak Lemu. Baik mah ya Kang Parto apa
0: ubu
1: pikirin.
0: Iya, emang gue pikirin lebih baik menjauh darimu.
1: Terus gue aja gimana sama apa yang
0: membutuhkan. Iya, Bunda Cici,
1: Mbak Yurita, sama ya sama Kang David juga.
0: Iya, selamat malam Bapak HM Kang Kecret.
1: Bang Gata, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Yo ke urang ngene Kang.
0: Oh, urang.
1: Katarno yo Martin,
0: pinter
1: nenil ya. Terus racu bisa ada masalah Bapak.
0: Yo. Oke.
1: Ngik ngik ngik. Kang Adi Jadon, Bang Han juga ya.
0: Ya.
1: Lanjut manis
0: udah. Oke.
1: Beli nyirato kau. Oh, nama samuter. Kang Kopitin juga, Pesaru.
0: Ya. Kalau
1: Manisa kawasan Beduka Bayar Kampung Cibatunya. Oh, lagi apa, Dro?
0: Dro, oh biasa lampu merah.
1: Gorengan kan kentir. Lanjut ya, Kang.
0: Yap.
1: Lanjut. Kalau saya akan memikir.

0: Dan
1: apa tok panon tok
0: endok
1: endok ku rupa cok
0: ya
1: ya ah gue rupa cok tak enak teh rupa enak
0: enak pentingnya kan
1: di rasa ora tiga darah manis hikmah
0: ya
1: lagi suker neng Losari lagi macet parah. Gawe jembatan keturen gawe guyu wetenge ngelih gawe wareg ya.
0: Ya.
1: Ya Kang muter lagi neng Losari.
0: Macet.
1: Ya sian dilu.
0: Dari
1: Pak Bagio bersama Bu Guru selamat malam.
0: Bu Guru.
1: Pak Bagio.
0: Bu Guru ya Pak.
1: Iya.
0: Saya
1: ini
0: Bapak
1: Uwong
0: Pak.
1: Ini Uwong. Ganjil-ganjil lawang Pak.
0: Udah
1: Bapak kan
0: daripada langka Pak.
1: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing.

0: em về. Bao được chưa ta con? Ayo di sapa kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lupa support
0: ya. Teman-teman.
1: Teman-teman.
0: Bos Uwi di Bandung.
1: Lembet tadi tabur
0: 5. Nembut tabur 5.
1: Tambah sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas isong liwet.
1: Cantiknya sehat juga.
0: Oh, sehat tuh dari depan.
1: Alhamdulillah pada sehat semuanya.
0: Amin, ya. Yup.
1: Aku pengen lagunya emosi diri ya.
0: Emosi diri.
1: Dari niatkan aku. Salam perdana buat Kang Bawor, saya selalu bahagia, selalu berarti cantiknya.
0: Terima kasih.
1: Rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Diberi umur yang panjang barokah ya.
0: Amin.
1: Yang baru turun, makasih Papa HM salamnya. Pas aku dengar juga Papa HM nyalamin, saya selalu ya Papa HM ya.
0: Amin.
1: Terus ada Mama Kiri Kang Sawun. Ada Kang Albar juga, ada Tingatini, ada Pebagi bareng ibu gurunya, ada Mama Hasna bareng keluarga
0: Kang Kopi Jin,
1: ya. Kang Kopi Jin juga bareng keluarga ya. Terus ada Mbak Nia bareng Wong Irengnya, ada Mama Dea bareng Mas Agus Boyernya, Kang Arno Omat, ada Bang Al, ada Mama Tia, Jeng Robi,
0: siapa? Teh.
1: Dalam.
0: Kang Bawor sekarang ada temen untuk duet kalau nyanyi malam minggu.
1: Siapa?
0: Ya, Pak Bagia kok saya ngomong ya kurang ngerti.
1: Oh ya udah nggak apa-apa, berarti kan masih normal.
0: Gitu, masih Pak. Normal, buset. Ya normal temen lah.
1: Iya berarti kan masih normal, masih bisa milih-milih Bapak Gio. Selalu bareng ibu gurunya
0: ya.
1: Terus Anton Lawatan juga, Kang Aryo juga ya. Terus ada siapa tuh, Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Basmuri bareng Mas Lebetengnya, ada Mama Frida, Papa Frida, ada Jasa Kelajung, Ibu Suhada, Ibu Ida Martoloyo juga ya. Ada Mama Lydia, Mama Nanda Abun, sehat selalu ya. Terus ada tiga, apa tuh, Dewi Mecahya juga.
0: Gimana
1: ya,
0: kabar teh Bunda Rini?
1: Alhamdulillah Bun, sehat. Aku baru datang teh jam 5.
0: Iya, asik.
1: Tewe dari Shono.
0: Asik, dapat peyem Bandung, Abimah.
1: Dapat peyem, dapat tahu.
0: Abimah.
1: Mau ya.
0: Iya,
1: ya
0: iyalah, masa ya dong.
1: Ini aku mau WA WP-nya, aku kan kemarin sebulan ya dicabut dulu, jadi belum dipasang, jadi susah.
0: Selamat malam Bunda Santi Purbowo.
1: Selamat malam Bunda Santi, sehat selalu ya. Terus ada Umi Habibah pada gondrongnya juga ya, Jumati bareng Kang Sarnonya juga, Imam Cura juga, Tuhal Alopi juga ya. Terus ada Mbak Eka Tonjong bareng Mas Erwinnya juga ya, Ibu Rini bareng Mas Pramudionnya, sehat selalu. Kang Albar, Kang Ahmad ganteng juga ya. Terus ada Kang Peter. Terus siapa lagi yang satunya lagi tuh?
0: Peter Uwer Ici Kiwir.
1: Oh, Kang Uwer Ici Kiwir juga, sehat selalu ya Kang Uwer ya. Terus ada Bang Rohim, Mbak Maisaru, Mama Ani Songgo, Miratu. Ada Mama Lani bareng Dede Ganinya ya.
0: Ya kumaha damang teh Edi Dados.
1: Alhamdulillah damang Kang Edi. Sehat selalu di sana ya Kang Edi Dados ya. Terus ada Mama Menteri Kajian bareng 4 anaknya juga, sehat selalu ya. Ada Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parto.

0: ada Kang Ridi Ansor bareng Maman Jenis Bonya ya. Yo. Ada Mas Kamari juga ya.
1: Dapat salam dari tiga janda gaul.
0: Ya betul.
1: Mama Rizky.
0: Oh iya, salam kembali tiga janda gaul.
1: Ya, ada tiga janda jadul, ada sekarang.
0: Oh, ada. Ya. Banyak sekarang, banyak.
1: Ya. Mm-hmm.
0: Alhamdulillah untuk rame-rame ya. Yo,
1: salam buat yang online.
0: Ya, Pak.
1: Mbak Mita Rahman.
0: Oh iya, salam kenal Mbak Mita Rahman, sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Terus ada Mbak Tika Leoni.
1: Leoni, Borneo di Kalimantan Tengah.
0: Yang di Kalimantan, selamat malam ya.
1: Mm-hmm.
0: Terus ada Dewi Teknik juga ya, Bapak Mekanisme, Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya.
1: Okay.
0: Kang Selamat Selawi Wetan juga, Jaka Tingkir, Jaka Sembuh, juga ada Teh Mimi, Mama Winata Lili, juga Ami Bakar Madu bareng Umi Lelanya. Ami sehat nih, bareng Umi Lelanya ya, sehat selalu ya.
1: Ngalamin.
0: Ada Kang Andoko juga ya, Kang Iti Abdillah, Mama Jirmi, Mama Uti, Adi Santoso juga ya, Pak Haji Sari Binur juga. Ada Mas Rini Pratama, Ibu Santoyong Tani juga. Apa Sahrul ya, bareng Mama Nisanya
1: Kang
0: ya.
1: Kang Tawar, itu Bapak. Gimana oleh-oleh tapenya mau? Oh, saya marani ke sana, gimau?
0: Ya mau ya.
1: Paling 2 jam ke Kuningan. Enggak,
0: ini lagi. Dan itu siapa tuh?
1: Enggak tahu, itu ada nomor baru.
0: Oh kayak gitu, dirahasiakan nih.
1: Iya.
0: Bahwa tuh pinter merahasiakan tuh.
1: Ya haruslah. Ini lagi sibuk.
0: Adalah aku juga tahu kalau dia yang dirahasiakan tahu yang WA tuh. Abah Nopal juga, cuma perlu dibahas.
1: Abah Rohim.
0: Abah Rohim. Bah kemana aja bah?
1: Ada.
0: Terus Bunda Jeje juga ya.
1: Bunda Jeje.
0: Terus ada Mbak Eja juga ya. Terus Mbak Putri Kajen udah dapat anaknya. Mbak itu apa tuh? Mama Anjeli juga ya.
1: Selamat malam Mbak Agustin, terima kasih salamnya.
0: Siapa?
1: Kang Joko Tingkir.
0: Malam juga Kang Joko Tingkir.
1: Iya tahu sebenarnya pendengar pada sono kehanjeng.
0: Iya, soalnya aku hampir 18 hari. Aku sakit Kang Bawon waktu itu.
1: Sakit, Bu. Kalau ditengok saya sembuh langsung.
0: Jadi aku telepon si AA langsung paginya dijemput. Ini juga kalau anak-anak enggak pada nelpon terus mah aku masih di sana, cuma aku kasihan yang anak 3 itu. Gitu Kang. Tapi alhamdulillah aku udah sehat.
1: Aku parani wae ke Kuningan aja suwen. Aku tak seneng malah nek jenengan karo teteh.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, langsung era Teh Darwati dapat salam.
0: Siapa?
1: Dapat salam dari Teh Darwati.
0: Teh Darwati.
1: Iya, sama Teh Mojang, salam kenal.
0: Oh, Teh Mojang ya, salam kenal ya, Teh Darwati ya.
1: Wah, di dados ngomong apa ya? Aku ngintil Kang ke Kuningan yo.
0: Sekarang ngintil baik.
1: Di dados.
0: Dados pengennya ngintil baik. Ahmad Ganteng.
1: Ahmad Ganteng.
0: Kang Albar, Kang Peter kan yang orang baru ini ya.
1: Siap.
0: Terus Kang Didi Acer juga udah ya, bareng Mama Jenis Bonya. Bapak Ayam tadi awal ya udah nih Pak, makasih banget salamnya. Ya udah salamnya buat temannya aja udah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumplak Ting Ting.
0: Jos.
1: Atur nuwun pisan kanggo Jeng Robi no aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak. Kanggo gabung nak ke Radio Setara Pramana FM Tegal. Kalau dibuka kayak gitu Pak Bagio dia malu. Ya omongannya langsung ke anu aki-aki langsung pamitan ya. Enggak tahu kenapa sih malu, ada apanya dong be. Ya enggak tahu. Bagio sementara 7:15 waktu Indonesia Bagian Barat. Perlu disapa yang sudah masuk di WhatsApp atau SMS online. Setara Pramon dan Dutus Sabertes, selamat malam Kang, sehat ya. Salam buat tiga darah jadul. Mbak Wante, Cendol Dawet, Mbak Wayuning, hey. Ada Mbak Siko, sing lagi monitor Pramon. Baju pengantin dong, ya lebih suka saya Kang, makasih. Ana Nurjana, Soti Kento. Tiga darah jadul ya, tadi sudah dihadirkan. Ada Om Gasnuri, Mama Alisa hadir ya. Bu Mariati ya di warung Bapakan hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa Minundong benci. Ya salamnya buat Jasa Kerajum, Umi Syahada, ada Om Gas, Mama Wivin. Ada Mbak Leoni ya, Tika Leoni Borneo di Kalimantan Tengah. Ada Teh Cita-Citata, ada Jeng Robi, ada Mama Kiwi, Mama Neng, Agustin, ada juga Om Bang. Mbak Menteri Yesin, Kang Ridi Angsor, Mama Jelis Bon, Mbak Nia, Mbak Merida. Ada Mama Rengganis, Awon, Mama Lani, Kang Mutar, Odong-Odong. Tidak lupa Antoko ya, ada Mama Ani, Sabah Aten, Ami Bakar Madu, Melela, Umi Habibah, Pak Digondrong, Kang Parjo, Kang Samsul, Budik Mut, ada trio Pesek, ada trio Mbangir. Kalau Mbangir empat bukan trio, empat Mbangir cantik. Ada Amrul, Nyiratu, Ibni Abdillah, Om HMHM. Wajiman saja, salam sehat berkah panjang umur. Amin ya buat Mas Mawar dan Dida Anggi juga, terima kasih. Pak Cik Mama Elsa di Bukati aja. Di sana juga ada Bunda Sri ya. Ada Uwer ya, ECKW hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Mawar. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua saja Balen Setara Pramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Terima kasih buat Kang Mawar ya, sama Nok Anggi sehat selalu, terima kasih kembali. Ada Bang Gacret ya, hadir. Ada Budar ini, hadir. Ada Mas Joko Tingkir, hadir ya. Ya tadi ya hadir ya. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis, hadir ya Kang Bawor. Bisik-bisik tetangga dong, spesial ke Pais Manu. Super spesial for my heart. Makasih buat Kang Bawor ya. Baik, untuk SMS dan WhatsApp di cancel dulu ya, nanti disapa di session berikutnya. Baik, yup, ngawa andok, entah mewek, sisan lo, capcus, power hadir. Bersama produk PT Denatur. Ada Petapedia, madu, ini untuk menambah nafsu makan anak. Ini bisa di konsumsi orang dewasa, Brani Pramon. Dengan harga Rp60.000, satu botol, madu Petapedia. Semua sudah all BPOM tentunya. Komet ya, somplangnya komet ya. Sajene ora komplit ya. Nah sajene komplit. Cuma siji sing ra

0: Simak cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung. Alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat. Alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi,

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Desa Porece. Ada benci mancur emosi diri ya, ada juga cinta hitam. Ada buah duri neraka ya, buah yang gotnyong neraka ini anak wis ya. Baik, 3528.

0: Astara Pramod.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tapi ya, Astara.
0: Pramon. Dangdute sap.
1: Dangdute sapore.
0: Porete. Neman.
1: Iya. Untung apa ya, kayaknya mudah ngeputer terus.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya,
1: Kang Power.
0: Wah, ya benar ya.
1: Ini lagunya dangdut.
0: Dangdut campuran.
1: Ayang mana lagu? Lagunya LV.
0: Yo, sesal.
1: Cinta rahasia.
0: Oh, cinta rahasia.
1: Rahasia, rahasia.
0: Ya,
1: Salam-salam.
0: Yo.
1: Perdana nggak Kang Power, kalau Ayune.
0: Eh, memang ya, makasih.
1: Pak gurunya.
0: Yo, Pak gurunya malah kalah saiki.
1: Iya, Pak gurunya ki kalah nyong tole.
0: Oh, wis cinta hitam ding, wis ding.
1: Cinta hitam.
0: Wah, jaluk cinta hitam iki wis ding gurune wis mlebu.
1: Apa guru
0: wis nyelok? Iya, wis mlebu.
1: Ya.
0: Oh, iya lho.
1: Manes, panes.
0: Ya,
1: Pak ketop, bareng Pak ketop.
0: Ya.
1: Teng Robi, Aloi. Terus loh, Teh
0: Moja. Yo, bener, Teh Darwati.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya, terus cita-cita.
0: Iya, bener. Iya.
1: Iya.
0: Iya, cita-cita itu.
1: Iya, cita-cita itu.
0: Iya.
1: Bapak
0: Rokim, Mama Aini. Iya, Mama Nopal.
1: Iya, apa Nopal?
0: Yo, Bang John, Mama Yatina.
1: Hasutina.
0: Mama Yatina, Hasutina. Yo, Mister Joni sama Mbak Epi. Yo,
1: luar kota.
0: Yo, benar.
1: Mama Winda Kalili.
0: Yo, Salam dari Bapaknya Uya, Mamanya Uya.
1: Oh iya, Bapak Uya mana? Mamanya Uya.
0: Iya, kue empat bangir cuantik.
1: Apa mana?
0: Empat bangir cuantik.
1: Banget
0: cuantik. Iya, mama anu boy Sada Widaran. Mama Ari.
1: Mama
0: Uya karo mamane Karisma.
1: Ya usah pokoknya mama.
0: Mama-mama. Ya.
2: Darwati ta sing lanange pelayaran no ka sing swengko.
0: Kowe Bunda Santi.
1: Bunda Santi
0: nang. Yo kudu Bunda Santi nang Munjung Agung kok. Kowe lagune Jakanyong kan si Darwati.
1: Oh.
0: Maksudnya kowe maksudnya neng jakane lagune Jakanyong.
1: Tahu lah Jakanyong.
0: Iya kan anak judul istri Darwati yo.
1: Iya Darwati.
0: Ya. Kuntil bebet ya ini wes pelayangan ya.
1: Iya. Oh, buru sadar kendian.
0: Wah kowe wes apa ujungnya? Kang Mohtar odong odong.
1: Oh ya Mohtar odong odong.
0: Yeah. Jap.
1: Jadi
0: karo
1: Kang
0: Parjo.
1: Terus Sanuri karo Mama.
3: Pak Kunti Mama Lani hadir bareng Trio Pesek.
0: Iya, karo Trio Pesek.
1: Trio Pesek ya.
0: Iya, karo tiga janda gaul.
1: Iya. Nang dong anu maonan wis telu
0: ilang siji. Salam kenal buat yang online. Salam kenal buat yang online.
1: Apa itu?
0: Sing duwe sing duwe apa jenenge? Donasi.
1: Oh, sing duwe donasi.
0: Ya, sing duwe donasi ngono bae.
1: Ya wis sing donasi bae lah.
0: Ya. Malamnya Kunti.
1: Dalem.
0: Kang Sarmudi Damyang Surabaya.
1: Ya miki wis Kang Sarmudi.
0: Bae empat sekawan.
1: Ana maning.
0: Empat sekawan ana Mama Dea.
1: Oh, Mama.
0: Mama Lydia.
1: Mama Lydia.
0: Yumarti. Karo Mama Alisa.
1: Ah. Onyong kan gawe,
0: onyong penasaran. Gawe ya. Kowe sing ndelok loro 2506 mbok sapa?
1: Ala mbok salah ngerti.
0: Ya, heeh, nomor anyar mbok.
1: Mama
0: iya. Yeah.
1: Mama Ari, Mama Nek Ari.
0: Ya.
4: Selamat malam Mama Dewi Kunti.
1: Malam juga.
0: Ya. Yeah. Kunti keluarnya kalau malam saja lah awane kerja si Kunti ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku sana jam tipe dengar sih ini tuh siapa? Tuh sana di angin
0: Wih, wih, urung ucul-ucul.
1: Urung?
0: Urung ucul-ucul. Pawang ular. Selamat malam Mbak Yukunti.
1: Apalagi?
0: Bengkel Listrik Jaya Berkah Kang Acong.
1: Oh iya Kang Acong. Oh yuh. Bengkel Las.
0: Ono radio dihapus maning, hapus maning.
1: Kang Acong Bengkel Las.
0: Ya Bengkel Las Berkah Jaya.
1: Oh Berkah Jaya
0: Korokayo. Andi. Ya Andi Pak Jantan. Nyong panene Kang Acong Bengkel Las ne. Bengkel Las ke ati.
5: Salam kenal Dewi Kunti, aku baru pulang dari Arab Saudi.
0: Wah, madam madam Rengganis.
5: Monggo
0: jare engko gawe jare karo Mama Kunti karo Bunda Santi.
1: Yo asine mah.
0: Ya. Gue matelu. Ya telu.
1: Iki mah sesine
0: anger. Kaya kowe.
1: Iki wis duwe
0: telu. Ya selamat malam, salam kenal buat yang lagi online.
1: Apa lagi?
0: Trio Pesek.
1: Oh, Trio Pesek.
0: Mama Nadia Grobok Kulon.
1: Ya wis. Iya.
6: Kawe trio mblak-mblak Mbayu.
0: Yo.
1: Trio mblak-mblak ya kena. Iya.
0: Iya.
1: Ya
0: belum ya kan. Yeah. Oh, jam belum wis ana sing duwe. Jengati ini sih.
1: Iya ya.
0: Jengati ini.
6: Sing kas ering arep biasa apa kowe mene omaring warung Mariati pengin melu ering arep piye warung Mariati.
0: Ya, heeh.
1: Kok
0: maring
1: warung
0: siapa?
1: Sumarti.
0: Ya, Mariati ning babakan.
1: Oh,
0: ning
1: babakan warung Mariati. Kowe madam.
0: Madam.
1: Rasane
0: juga arep piye? Ya, heeh. Heeh. Yo.
1: Yo
0: Arabia ngimpi. Lah nek Bunda Naura iki bener di Mekah.
1: Bunda
0: Naura satu sore. Yeah. Oke, okay. Yang ngimpi. Ya.
6: Salam kenal buat yang online Mbak Dewi Kunti dari Wong Kuningan.
0: Wah. Yang rapi. Ngen, ya. Yeah.
1: Iya. Hmm. Itu Bu Santi.
0: Ya. Yeah. Weh, aku Mbak Dewi Kunti disalami. Uwer-uwer iki kiwir. Malah pertama uwer dirimu uwer.
7: Mama Kunti gawe grup e. Aku marep.
0: Iya.
1: Apa?
0: Embuh weh.
7: Mama Kunti gawe grup e. Aku marep.
0: Embuh weh ngomongi rapati genang.
8: Selamat malam. Salam kenal pendatang baru Dewi Kunti.
0: Ya dari Bang Kecret.
1: Oh Bang Kecret, ini kapan ketemu Bang Kecret?
0: Eh?
1: Kapan ketemu?
0: Mau larangan.
1: Iya.
0: Dewi Kunti padat merayap orang Kang. Kang Acong.
1: Kang apa?
0: Kang Acong padat merayap pipi men masuk.
7: Apel arep.
0: Oh, we.
7: Apel arep.
0: Oh, apel arep.
1: Oh, apel. Jadi pada apel arep. Para om ara macem. Kamir arep.
0: Ya, kamir arep. Ya bener. Bener kamir arep bener. Apel. Kamir arep. Ya. Eh, golek-golek grup ya. Trio kamir arep jebrak.
1: Ada aja, ada apel arep.
0: Iya, kamera arep jebret.
1: Kamera arep pas.
0: Eh, Kang Jabidin.
1: Oh ya Kang Jabidin.
0: Yeah. Oh, apem arep ora jare apem arep Bunda Santi.
1: Ada apem ora pas.
0: Ya, kamer wis lah.
1: Apem. Iya. Apem memang pemalas.
0: Lah.
1: Tapi muni arep pas kami.
0: Kamer ya yang Tegal. Selamat malam Nyi Dewi Kunti. Wong ireng.
1: Wong ireng. Oh, yeah. Wong ireng karo baninya.
0: Ya.
3: Berarti sangin gedine ya gedine jebrek ya.
0: yang akhirnya halus.

0: Lucina sih.
1: Bahaya kayak Kang Bawo.
0: Aduh, ampun.
1: Terus kok nyirato.
0: Ya, nyirato.
1: Terus mama
0: ke Malang
1: ya.
0: Ke Malang, Mama Ardi.
1: Iya, Mama Ardi.
0: Iya.
1: Terus Mama Wiwi.
0: Iya. Eh, Dewi Kundi wis siap. Siap Kang Acong.
1: Oh. Dewi kan selalu siap sih, gak halangan apa-apa.
0: Oh, kaya kue.
2: Kok tahu gede?
0: Kok tahu gede?
1: Amir, ya. Sekarang sama ngomong mesti pandangannya, Amir.
0: Ya, Kamir ya. Ya, Kamir, ya. Ya, sekarang siapa kono wes?
2: Penyiar wes senenge sing jebrek-jebrek.
0: Rasa original.
1: Iya,
0: bener ya.
1: Rasa
0: durian. Aduh. Aduh, yang orang dungu lah, kupingku pantat tutupi.
1: Mulas tak bawa.
0: Gara-gara meremelit, nyongnya akhirnya seretan nginung di set lah.
1: Ayo, kekak bawor, usur duur seret, kek.
0: Aduh, wes.
1: Nginung tadi kak bawor.
0: Wes, ya.
1: Singkalengan.
0: Iya, bintang wes, bintang.
1: Ada buyar
0: satin. Ya, miki anak wadon lo, apa ujenengnya, ngeteri.
2: Sekali kikit anak maning.
0: Anak maning, aning.
1: Ada apel arep kok kabar nang jalo.
2: Mama Kunti ari jeblek melaro.
0: Yo. Yo Mariati.
1: Ya
2: Mariati. Apa marabe sing isih luku dadi grebe.
0: Ngap.
1: Ayo
0: ngotak
1: apel
0: lah ya
1: apem.
0: Ya
1: apa apel.
0: Ya nggak apem.
1: Ya
0: ya we Mama Ardi.
1: Ya Mama Ardi mana ya. Mama.
0: Ya we Papa HM.
1: Papa HM.
0: Ya gurune. Kang Bawor tak pengen apa baik lakon Mbak Dewi Kunti.
1: Oh,
0: duwe ajian Semar Mesem sih.
1: Sampeyan aja ngomong maring ngomong ae
0: kowe. Kuwi Pak Bagyo, sing ngomong Pak Bagyo.
1: Pak Bagyo bareng Bu Guru.
0: Iya.
1: Pak Bagyo. Bu Guru.
0: Iya.
1: Malam.
0: Kuwi
1: aja ngomong
0: ngomong bakar bakar. Ora kok. Wis kene. Lah apa yo dadak kaya ngomong-ngomong nyong. Mbak Tika, Mbak Tika Leoni Borneo dari Kalimantan Tengah.
1: Mbak Leoni.
0: Oke. Niko Leoni.
1: Iya, Leoni.
0: Ya, Borneo dari Kalimantan Tengah.
2: Ajiane atos Semar Mesem dadine pada kelungyung.
0: Iya, ora duwe Semar Mesem ora duwe apa. Pak.
1: Mulane Kang Bawor. Yo lek dhewe Semar Mesem tak kok kena wong.
0: Oh, kaya kowe.
1: Wah. Yo duwe. Kurang Kang Bawor nu duwe dingin wong Kuningan.
0: Oh.
1: Sumanyong ya kaya kowe. Seakan-akan wong ngintil nyong.
0: Oh, ngintil wae terus akhirnya terakhirnya Mas Teddy.
1: Akhirnya lu bertek buang. Yang tersiksa Kang Bawor.
0: Iya. Iya, Kang. Jare Bapak Dikin, si mangan dolan Kang Bawor sehat. Iki karepe pimen Kang Yadi kuwi pimen. Alhamdulillah Bawor sehat.
1: bawa saya apa sehat selalu.
0: Ya berkas waras trinas iso tuku beras.
1: Beras mana ngora tua. Apem emek kamera rebeca tuku.
0: Wah iso lah. Ya. Wah papa HM dulan mene.
1: Malah
0: ya, Allah
1: orang tuku kamir malah
0: diateri. Ya diateri, orang satu tuku, iyo. Kue,
1: benar.
0: Weh, wak lemu.
1: Oh iya wak lemu, orang bu.
0: Jaroja.
1: Jaroja.
0: Oke.
1: Suhada.
0: Suhada.
1: Iya tadi saya wartiem.
0: Wartiem.
1: Wartiem.
0: Wes.
1: Orang-orang
0: kena kirian
1: mana sampai? Oh, orang
0: yeah. Oke. Okay.
1: Ya, kita cinta rahasia ya.
0: Ya benar.
1: Iya. Kamu kamaran
0: ya.
1: Ya. Di salam ya. Oh, di sore kan begini puneneng ya. Orang Pak Nur.
0: Ya.
1: Umi, Ii, Toro Kong Idin. Kau.
0: Ah, ampun nemen sih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Cingcing.
1: Yes.
0: Ya barangnya isi Dewi Kunti meneng go aku ya pan maring Taiwan jare kowe semalam-semalam pan go Kang Acong pan nang Taiwan yang mesti omongke diwenene uang. Ya Allah malam-malam mama brobor aku enggak ikut-ikut lho. Iya Tika Leoni justru nih malam-malam malah bebas brobore apa meneng jam 10 ke atas. Oh jangan tanya. Bayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam Setara Pramon dan Dute Pator Ete.
0: Nama-nama-naman
3: malam Mas
0: Bapak. Malam juga Mai Cahya.
3: Iya sehat ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terminas iso tuku beras.
3: Iya. Nok akhirnya juga sehat.
0: Sehat tuh lagi di umburi lagi dulanan apa mbu.
3: Iya gak apa-apa. Ini lakunya Mas Bapak.
0: Yap.
3: Lagunya hanya kamu ya.
0: Hanya kamu siapa sih nyanyi?
3: Yang judulnya, ya yang
0: judulnya
3: dari Erin
0: Widya
3: Suara.
0: Walah, kue maning YouTube maning. Ngongnya pengen neng lagi nyuci.
3: Gak apa-apa lah Mas Bawa.
0: Bukan gak apa-apa kan tinggal maning rapi bisa ditunggu nih. Hanya kamu rapi bisa ditinggal.
3: Iya, salam ya.
0: Salam
3: perdana buat
0: Mas Bawa. Nyanyi siapa hanya anu hanya kamu?
3: Erin Widya Suara.
0: Duh, Celiani diset le?
3: Yang lain.
0: Iya, kon kene ya. Lagi di pekerjaan lagi turung laporan gua ngisu.
3: Judulnya apa ya?
0: Sing umum baik diset untuk malam ini.
3: Iya, Anis Safela
0: we. Iya, we mana Anis Safela lagi aku kenal ora. Sing umum ini bahasannya LP Rita. Ya kayak gue kayak Ida Ela Ela.
3: Ya Ida Ela Ela.
0: Apa?
3: Yang apa ya? Kunati di pintu surga apa ya?
0: Aku mang.
3: Kunati di pintu surga.
0: Kunanti?
3: Di pintu surga.
0: Di pintu. Soalnya aku lagi garap laporan gue ngisuk neng belek nih di pintu.
3: Orangnya. Nah, apa gue pada apa gue?
0: Kau nanti di pintu surga adanya itu Intan Ali.
3: Oh iya Intan Ali.
0: Nah, ya. Ayo gue bahas yang umum di set ya.
3: Ya salam ya.
0: Yap.
3: Sebenarnya buat Mas Bawa.
0: Yap.
3: Bukan tutup tengok ya.
0: Amin.
3: Ya barang Tete Anggi.
0: Oke.
3: Terus tadi yang baru turun Dewi Putih ya.
0: Yuk.
3: Ya alam kenal ya.
0: Yuk.
3: Terus buat Mama Kiri.
4: Siksa kubur.
3: Siapa itu?
0: Bunda Santi Perbowo.
3: Oh iya, Tete Agusti.
0: Yuk, siap.
3: Mikrofi, Anoki. Terus buat Bapak Uya.
0: Oke. Okay.
3: Gimana?
0: Iya, ayo.
3: Ya, terus buat Amin Bakar Madu Milela.
0: Oke.
3: Terus buat siapa lagi ya? Kate, Termas Power.
0: Yap. Ya kabeh baik. Iya.
3: Sarane Paramon.
0: Ya bener.
3: Semoga sehat
0: semua. Amin.
3: Semangat.
0: Yup.
3: Ya. Di hari kemerdekaan ya.
0: Ya, oke okay, ya, bener.
3: Ya, terima kasih Mas Bawar ya.
0: Yuk, makasih.
3: Barang Tuhan gini.
0: Yup.
3: Semoga tambah sehat selalu semua.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu ya Mas Bambar.
0: Amin.
3: Ya. Kita baca Mas Bambar.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobla cing-cing.
3: Ya.
0: Ya terima kasih Dewi Mai Cahya Neng Radusari karo Kang Dama ya. Iya ini aku harus mempersiapkan nota, mempersiapkan ya buku ini buku itu besok saya memang rencana mau ke Apotek Gunung ya untuk beli ke Randu Dungkal, Muga, Pulosari, Kuta Bawa, Karangreja ya. Untuk malam hari ini saya memang supaya kecandak ya mempersiapkan bekal yang alat-alat yang perlu di untuk nanti ke apotekan kayak gitu. Belum yang lain-lain ya. Kalau kita main YouTube itu harus ditunggu nih. Kalau nggak ditunggu nih, nanti ada iklan, ada apa ya. Kalau nggak lagi-lagi nyantai, nggak masalah power ya. Ini benar-benar ya siaran. Ya, Bu Jin mempersiapkan peralatan-peralatan yang penting untuk ke apotek ya. Soalnya eri aduh ya. Aduh, jauh jauh jaraknya. Kali gane anak sing lupa ya ada yang ketinggalan, kita sudah sampai Randu Dungkal. Waduh, cilaka mentit kayak gitu tuh. Wong waktu itu saya mau ke apotek Bulakamba. Ada yang keri wis teko pagi jangan ngene mama, gilang, akhirnya pulang lagi ke Paramon. Nah, itu pengalaman itu harus di buat acuannya kayak gitu. Ya pernah waktu itu ya notane keri. Padahal kita itu mau ke apotek Bulakamba, wis teko ne pagi jangan ngene mama gilang we. Nah, aku terpaksa pulang lagi ke Paramon ya itu. Nah ini saya harus tak persiapan sedemikian rupa. Sebabnya ini jaraknya jauh ya. Jauh ya, paling utara nanti Bantar Bulang, terus Randu Dungkal, Belik, Karangreja, terus naik ke Kuta Bawa, turun Pulosari, turun Moga. Nah, di situ itu ya. Ayo disapa kembali 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat malam Raja Somplak sing saiki tambah lemu. Iya, Miki aku ceritanya itu ketemu sama salah satu pengurus di Pantai Batam Sari. Ya, di depannya rumah sakit Teksin ya tadi. Dia bilang kayak gini, "Bah, sampean kok tambah bersih, tambah lemu, bener-bener manglingi." Nah, kayak gitu. Lah, ora lah Mas, ini Mas ketemu Mas Prayit Miki ya. Mas Prayit anaknya Mas Nuridin ya. Ya kebetulan itu salah satu pengurus pantai ya rumah itu. Bener Bah, sing demi Allah beda jauh dengan yang kemarin-kemarin. Oh, Mas Prayit itu. Ya, mudah-mudahan lah saya sehat aja Mas Prayit. Ya, mudah-mudahan ya. Kayak Raju juga ya. Sing saiki tambah lemu opo yo. Ya, itu kelingan Mas Prayit mau awan aku pas lagi di teksin ya, beli makanan, beli sesuatu tadi. Ya. Yo Kang Raju bareng Mama Jelis Bond dan kelima bedidarinya. Ya dia dong Elvi salamku buat Mama Prabu. Mama Ella, Mbak Erna, Wati, Brebes, ada Bu Ning, Bu Cito, Mbak Sipa, Pekalongan, ada Mbak Wiwi Sigit, Agustin, Lohis, ada Ceng Robi, Mas Ibni Abdillah, Kang Barjo, Kang Banja, Kang Kasnuri, Bapak HM, terus Mandor Leman, dan Nelson Mandela. Ada Mbak Yuli Gumayun, ada Mbak Dinda, ada Mama Kolor Abang, ada Mbak Ning Dut, ada Mbak Ning Hai, Mami Rio, ada Abah Yanto, Kakek Redi, Semar Sabrang, iya ada Pak Urjen, Kang Aryo, Mama Asna. Salam manis singgo Nok Esa, Nok Isna, Nok Windy, Nok Anissa. Ada Abbas, makasih Raja Somplak dan Dede Anggil. Makasih kembali. Akhirnya aku ingat Mas Prayit ya. Ya mudah-mudahan lah yang penting tuh sehat ya. Penting sehat ya. Pagi di sapa kembali yo. Ada siapa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Bawor ya. Rambut ya. Kita malah salam kenal buat mama-mama semua penggemar dangdut setara Paramon FM Tegal. Buat Kang Bawor matur nuwun bayi Tika Leoni Borneo di Kalteng ya. Ya selamat malam yang semua saja yang ada di wilayah Kalimantan. Yo dari Kang Suwaimi ke Basen, selamat malam Mas

Jul yang ada di Jatinegara ya. Yo, assalamualaikum Kang Bawor, Mama Nadia Hadiro. Pilihin putih dong, salam go Trio Pesek. Tiga janda gaul, ada Mama Lani, Mama Rizky, Mama Nunung. Ada Kang Ali, Mbak Heni, Abah Sarul, Mama Anis, ada Pak Guru. Oh, Pak Guru Jasak Racum ya. Bersama Bu Suhada. Lokape bye wes, makasih yang lagi tugas, terima kasih kembali Trio Pesek. Kan tiga darah, tiga janda gaul. Selamat malam juga tiga janda jadul di Jalan Citarum.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam Mas Bobo dari Jabidin. Ya, Kang Jabidin dan Bu Bisri. Salamnya buat Balan Setara Paramon semua, salam sehat. Amin, amin, amin. Mas Bobo, terima kasih. Baik, yop, racun dan bisa. It's a kiwir. Waduh. Ya, selamat malam, sing duwe donasi.
1: Iya.
0: Ada cinta rahasia. Ada juga nanti ada rambut. Ada aku nanti di pintu surga. Ya, dan lainnya nanti di season berikutnya ya. Selamat malam untuk Bunda Ana ya, yang ada di belakang pasar Bebetan ya. Semoga cepat fit kembali, sembuh kembali. Dan ini lagi musim ya. Yang penting sehat-sehat selalu.

ada nomor baru yang dari Kali Sapu. Mas Iman Caplin bukan? Yang tadi pagi sarapan bareng di apa Oji Sebayu. Oke. Iya, iya, iya, iya. Ya, selamat malam, Yop. Yang ada di Kali Sapu semua saja.

sing disit lagi ngobrol. Ning sawah ya saiki ora nandur maning. Saya sudah beda cerita, Kang. Sudah beda cerita, saya sekarang sudah tak mengerti tentang itu. Sudah beda cerita, panjenengan enggak ngerti ya. Oh, dia yang ada di jalan teri. Ya, ya, ya. Sudah beda cerita ya. Aduh. Yang ada di jalan teri kali sapu ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 101.5 Setara Pramon dangdut Sapriti. Oh, nanti di pintu surga ada rambut ya, hadir ya. Mbak Tika Leonie Borneo. Ya, tadi sudah hadir juga ada Cinta Rahasia dan Racun dan Bisa. Ayo disapa yo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam Bor. Setara Pramon FM dangdut
0: Nama-nama-naman ecekewir.
1: Sunting suwe o mas.
0: Sun si suwe. Kalem wes, gue sing suwe.
1: Sunting suwe ya.
0: Ya.
1: Salam ya mas sore ya.
0: Oke, makasih. Ya
1: selalu.
0: Nam-namin. Amin.
1: Cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Berkah barokah.
0: Amin.
1: Pangan luisan
0: dan. Alhamdulillah, amin. Yo, bintang ilin COD kalem Kang Acong ya.
1: Makin barani ya, Kumkas Nuri Mama.
0: Oke.
1: Terus ngo Bunda Santi Purpo. Afurkon. Kami Pangar Madu Milela Barina.
0: Yo.
1: Mama Kiri Mama Wadra Mama Ni.
0: Oke. Okay. Nah, usap aku
1: eh.
0: Wis apa kowe?
1: Kumalar.
0: Oh, kumalar. Ya.
1: Mama
0: Nunu. Yo kowe, Mama Nadia tropes kok wis.
1: Terlalu.
0: Yo, Mbak Ina Bumi Jawa Mas Kardo.
1: Mbak Ina Bumi Jawa.
0: Peti
1: Mesahya.
0: Yap.
1: Ramani.
0: Yo.
1: Mama Wiwi, Mama Ikma, Mbak
0: Nia. Oke.
1: Mat Tekawa.
0: Yuk.
1: Terus
0: ke
1: Bangit Cantik.
0: Yuk, Bangit Cantik. Yeah.
1: Mama Ari.
0: Yuk.
1: Mama Karisma. Gak ada.
0: Yuk.
1: Mama Uya.
0: Yuk, Mama Lani.
1: Halo.
0: Uwer Icikiwir.
2: Selamat malam, Mama Lani. Dede ganteng lagi apa?
1: Dede ganteng baru pulang lagi makan.
0: Lu Upin Ipin.
1: Iya. Terus ngo kai o walemu titi rafan saya. Kang Mukhtar.
0: Oke.
1: Terus ngo Kang Sahat. Ida Kang Si Mama Ucoko Pole. Terus ngo Om Ipni Abdi. Awang Ibu Saade. Mama Dia Taro Om Aku.
0: Yo.
1: Kano Yumarti, Mama Alisa, Kang Pato Ebe-Ebe, Mama Lidia, Mbak Eka Ningsi, Atukan Ibu Kemoy malam.
0: Ya, Ibu Kemoy.
1: Mama minta maaf, Ibu Mama.
0: Hingga
1: Mama April, Puin Pasukung Yumarti.
0: Ya, salam dua kapsul.
1: Terus ke Umindro, Kang Edi Dato, Srelep Sege.
0: Ya, dirimu, Kami. Ya, dirimu waras, Lan.
1: Alhamdulillah waras.
0: Bapak Ari Mam.
1: Oh, itu Ari.

0: kan penyiar itu iya.
1: Mama Ari. Yap. Karena Papa Ari ya.
0: Ya benar.
1: Terus nggak Eka Tonjo.
0: Yap. Mm-hmm.
1: Eka Anjas. Yeah. Mm-hmm. Aba Alul. Umbo mm-hmm. Ipa Atun. Hey. Mbak Yati, Mbak Eka Ningsi.
0: Yo, iya.
1: Terus nggak Mama Prita, mm-hmm. Mauti, Mauti, yo. Mama Yunita, Umti, mm-hmm. Tung, Nerere. Dengar Opi Aloi, Tetewi, Tetewi, mm-hmm. Tawai, Tete Akustik. Mm-hmm. Terus nggak Kanggo Piti. Mama Anis, Yuwatri, Bunda Sakti, terus nggo Kang Wir, Mama Wulan,
0: yep.
1: Kang Rosiki, mm-hmm. Pak Mandur, Bu Mandur,
0: yeah.
1: PM, Umar Kimarani, Bantari Tuntang Kemrudu,
0: Bantini.
2: Gani gantengnya lagi apa malah nih?
0: Yeah.
1: Gani ganteng lagi makan mah.
0: Mm-hmm.
1: Sambil nonton Upin Ipin.
0: Upin Ipin. Yeah. Yo.
1: Bang An.
0: Yo. Selamat malam Mama Lani, Mas Jabidin karo Ibu Bisri.
1: Oh iya, selamat malam Kang mm-hmm. Jabidin, Ibu Bisri.
0: Ya.
1: Mama Sire, Mbak mm-hmm. Kembang Pang Yusiro.
0: Mm-hmm.
1: Mama Asifa.
0: Mm-hmm.
1: Terus nggo Mbak Ilah Kupat.
0: Ya.
1: Turi Pak Pramudiono, mm-hmm. Mas Handoko, Kang Desmen.
0: Mm-hmm.
1: Kang Albert.
0: Mm-hmm.
1: Kang Terus
0: ayo
1: siapa ya?
0: Sing nuku
1: APN AYHM
0: siapa ya, Mas? Putin Eko
1: Wong Lanang.
0: Wo Kang Akil.
1: Oh iya Kang Akil
0: malem. Yo kowe Kang Akil
1: we.
0: Yo pesarian.
1: Kasen Mbak Wika. Mbak Febi Pelpas.
0: Aku lewat, Madam Rengganis.
1: Ya Madam, sehat selalu Madam. Mama Nelly, terus nggak kayak sama maning Kang Zainal Zain.
0: Ya.
3: Mawar, malam ini muncul Pak Iman online. Assalamualaikum, mawar malam ini wis apa Iman online?
0: Online payment, mungkin wis online. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin ngono ani.
1: Emang gue pikirin.
0: Lebih baik macam darimu. Ya.
1: Terus
0: dia. Si dia,
1: hanya dia,
0: hanya dia, ya.
1: Semoga sehat ya.
0: Yo.
1: Tapi lagi monitor ya.
0: Monitor.
1: Dia nyendol mas.
0: Walah yung piung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublak cincing. Baik ya nama Malani ya bersama Didi Gani Ganteng ya. Di kawasan Munjung Agung selamat malam untuk semua saja ya bersama. Dua kapsul ya, salam dua kapsul yang ada di Munjung Agung semua saja. Bayu 614547, halo assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sapo le teh mojang. Iya. Alhamdulillah berkah suara terginas.
4: Oh iya. Gimana
0: Dedang di sehat? Oh, sehat alhamdulillah ya, ada di atas dia di kamar atas.
4: Oh, ada di atas.
0: Iya.
4: Lagunya.
0: Yup.
4: Lagunya Deritamu Adalah Dosaku.
0: Bulu Deritamu Adalah Dosaku.
4: Iya.
0: Ya.
4: Salamnya buat semuanya aja lah biar cepat.
0: Oke kayak gitu.
4: Iya. Soalnya ini lagi rame sih ya.
0: Ya lagi rame ini mana iya. Siapa?
4: Lagi ngumpul.
0: Oh lagi ngumpul.
4: Iya. Ya spesialnya buat Mas Bor sama Dede Andi ya.
0: Yo.
4: Ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak ting ting.
4: Cur.

Bayu, terima kasih Teh Mojang, Teh Darwati, Bunda Sepuh dan semua keluarga yang lagi ngumpul ya. Yang ada di Banjar Lor tentunya. Yo Kang, wer jadi ayah HM Lindor ya. Bayu, Kang Jabidin tadi sudah ya. Assalamualaikum channel Jaya di Tebongkulon nyimak Setara Pramon ya. Inyonge ya. Monggo Kang Jaya, Kang Channel Jaya.

Pada kesempatan malam hari ini ya, Power tetap didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pastinya Haputo Pramon Arab yang top, secara rutin dikonsumsi ya untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh ya, seperti hipertensi, diabetes, ada stroke, ada kolesterol, ada juga liver, bronkitis, jantung dan lain sebagainya. Monggo silakan dibeli di agen-agen yang dekat di rumah panjenengan. Ya, baik agen apotek, agen rumah atau agen toko, atau datang sendiri ke studio Paramon FM dengan alamat Jalan Damjak 132 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara. Atau hubungi kru kami ya, kru kami asal masih sebatas kejangkau di kota-kota sini, insya Allah akan COD. Tapi kalau sudah jauh seperti di luar Jawa, seperti di luar kota ya, Power biasanya menggunakan jasa ekspedisi. Baik, di sini ada bisik-bisik tetangga, ada Sun Seng Shui, ada juga nanti ada lilin-lilin putih ya, ada deritamu, de adalah dosaku, ecek kewir, yop capcus. Selamat malam untuk semua saja tentunya. Sing semangat ya, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sehat mahal harganya. Itu pasti. Itu pasti ya. Iya, capcus.

0: kasripah awit mau kemure boy kaya boye ditambah nyawangi HP nganti nodong rene ora katon matane rusak liku nembe kajogen no
1: berisik boy kang wong lagi nonton TikTok kak ganggu
0: ucak enom kak domongnya orang gugu yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani
1: kowe ta Ipa sengaja daripada gabut
0: alah ngeles kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege jadinya penglihatannya terganggu yo ya
1: bula kan nyong mumet saiki pandangannya aku terganggu laka obatnya sing cocok nggo Ipa
0: aja nyerah pah yo nang apotik baik tuku vitama endah penglihatannya normal maning wis ake sing cocok kok libar kue HPnya kurang yo
1: iya kang yuk kater
0: nanti si caper kok naro weronya lagi nonton mikato
2: Vitama solusi kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM.
3: Baik, dia di kesempatan sore hari ini, malam hari ini ya. Sore by Siwar, kayak error by dirimu. Emang error. Yap, ini lagu ini masih dirutup. Masih dirutup. Untung baik di laporan power, nota-notanya sudah siap semua. Untung baik. Nah, orang ya tak tolak. Tak tolak ya, radi play ya, liani di set ya, baik ya, deritamu dosaku ya.

0: Engko upone ora bisa turu. Wong rebutan sih ya.
1: Rebutan karo upo ya kecil ya. Saingan gak karo upo lah.

podo pengen duwe, pengen hiburan yang radio apa meneh Paramon serasa compong pada ya. Yang kurang apa ya, jaluk lagu ya langsung diwenehi, jaluk lagu ya langsung diplay, tapi compong wong ini ya gue. Ya sesaiki malah kepaten no ya, hajatan wis teko HM karo Kasmuri teko.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Barang Mondari Sapreti. Ada Lilin Puji, ada Derita Mujosaku, ya, Hadir, ada juga Bisik-bisik Tetangga, dan Sin Sun Sin Shui. Ya, baik ya, 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, naman CKW. Malam juga trauma.
1: Ya,
0: Kang ya. Ya, bener,
1: lagunya aja Kang ya.
0: Yo,
1: ya salame buat semuanya aja balane Setara Paramon ya. Ada tamu Kang.
0: Oh, lagi ada tamu ya wes. Oke, okay, oke.
1: Okay. Buat Kang Bawa bareng Dede Anggi sehat selalu ya Kang.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin. Min, amin. Oke, okay,
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublak cing-cing. Afternoon, bisa nganggu Cik Robi, Noaya di Kuningan ya, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nak ke Setara Paramon FM Tegal. Baik, 614547, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawa sehat.
0: Ah, berkas waras tanggines.
2: Teman-teman. Kang, Gulali, Kang.
0: Gulali.
2: Ya, Asep Kamal.
0: Oh, Gulali Asep Kamal. Ya, coba iya, cari.
2: Iya, Cik Robi, sehat, kan?
0: Yuk.
2: Kasihan tamu, Cik Robi.
0: Yo.
2: Ya, salam-salamnya kok KBB,
0: weh. Oke.
2: Ya, gak bisa terima papak.
0: Yo, bener.
2: Ya, Gulali ya, Asep Kamal.
0: Yo.
2: Ibu Dasanti pun bawa nyenjol, ya. Ibu Dasanti.

0: Cok. Weh, empat sekawan. Empat sekawan, Mama Lydia.
1: Oh iya, Bang Reginald. Iya, Bunda Santi. Yang bingung datang kan lagi bakal-bakalan. Ya maaf ya, Bunda Santi. Soalnya, masuk bala tamu. Bu Lini, Mbak Budiono, Mama Lani, Kang Pasjo.
0: Yuk, Mi. Mi. Ede, pes. Wes cancel wes wes wah wes wes wes wes ya gulali akses Kamal kok ora muncul lo makane kita kon aduh oleh yang dubra kali sih ya. Baik, ada Ami Barmadu ya bersama Milela yang ada di ada agen tiga kota ya. Okay. Ayo 3528 halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Paramon.
2: Waalaikumsalam Sar Paramon dan Saporet.
0: Nama-nama A.
2: Selendang biru nih, Sota RC.
0: Selendang biru.
2: Iya.
0: Pernah tipe lah.
2: Pernah.
0: Oke.
2: Tipe ini Sota RC ya.
0: Selamat. Yuk monggo.
2: Sekian antar madu ya. Dan nyor kuat tanami saya Mi akan manterong sih.
0: Oh iya, entereng lemes ya.
2: Pengaruh madu terus buat Mama Lani.
0: Yap.
2: Mama juga ya.
0: Yo.
2: Terus buat
0: ya, engko kayak engko ojo ngodor wae, engko kayak aku tensine naik yo. Nyoyo aja lah, Sep. Tensi naik lah.
2: Iya,
0: mate berenginan. Iya. Ya kadang-kadang ngodore jenis manusia. Ya wis ah langsung.
2: Iya, terus buat Aryo, Kang Nana.
0: Yo.
2: Terus buat Cesak Raju, Ibni Abdillah, Mama Lani.
0: Yo. Oke.
2: Di malam yang Robi.
0: Yo. Oke, siap. Yuk, Madam Rengganis, makasih salame.
2: Iya, gue kayaknya lagi pecapo cocok.
0: Iya, terus kusrek neng dapur lagi monitor Mama Lydia.
2: Mama Lydia.
0: Kusrek kau Mama Lydia. Kayak gembus.
2: Buat sekarang Bang Doli ya.
0: Ya siap. Oke.
2: Okay.
0: Yo bener ah. Ya bener.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Ya atur nuhun pisan. Terima kasih Awon ya yang ada di kita sekarang pada Kang Aryo juga di sana. Ayo 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam Stereo Pramon.
3: Waalaikumsalam.
0: Pramon dan teman-teman.
3: Iya,
0: teman-teman. Ya, sarang saha ieu?
3: Nepangkeun abdi.
0: Mohon.
3: Sareng Ida Farida.
0: Oh, Ida Farida di mana kawit? Oh,
3: di kawit di Pasaleman.
0: Nusi menurusane wong lanang anu tua sih.
3: Di Pasaleman aja.
0: Di Pasaleman.
3: Aya.
0: Pasaleman teh mana?
3: Itu nya.
0: Ah, ya
3: yang
0: pasal lemah. Ya taya lah.
3: Ya.
0: Kalau salem tanya di upo.
3: Salem mah tuh biasa yang punya angin kumbang.
0: Bang.
3: Kasar ada pasal lemah.
0: Ya pasal lemah ni mana? Pasar malam tuh.
3: Kami bakar madu ada enggak dari pasal lemah?
4: Peleman dan peleman pasal lemah. Peleman.
0: Ya nak kalau peleman tak ada.
3: Ada itu punya.
0: Yeah.
3: Itu pisangnya kayaknya matang di pohon.
0: Oh,
3: ya?
0: Manisnya tiada tara.
3: Matang di pohon kayaknya.
0: Itu
3: ya?
0: Pisang emas jadi susuknya dah protol.
3: Iya kan ada yang di itu dulu.
5: Selamat malam Pak Alo Ismeye, kabar sehat.
3: Om Meye, baru kedengar lagi suaranya Om Kaji. Pisang susu ya? Ya
0: bukan, itu emas.
3: Oh, cowok emas ya, langka mas bawon. Udah langka yang gituan.
0: Ada yang pisang emas ada di sini.
3: Cowok emas kan kayak cowok muli mas, ya.
0: Iya, nah, kayak cowok muli tapi itu cowok emas. Kalau punya susuk itu nggak boleh makan karena protol nanti.
3: Iya tak. Bisa protol ya?
0: Ya nggak boleh makan itu. Kalau bawor punya susu ya udah protol sejak tadi-tadi. Udah habis, udah habis 4.
1: Kalimat bawor mah. Cowok non baik ya,
0: maaf. Mantep, mual protol. Mual. Weta Darmati diremai munah. Tutu.
1: Iya lagi mikirin desa Pasaleman.
0: Pasaleman ya. Duka ini di Kuningan ayak Pasaleman.
1: Ayaknya ya, oh Duda Jaya Mas Bawor.
0: Oh nah, di Duda Jaya itu taya.
1: Iya benar.
0: Aduh, ampun.
1: Pengen dengerin yang Sikot.
0: Sikot. Apa tuh Sikot?
1: Sekarang belum ya?
0: Belum oh.
1: Masih dangdut ya?
0: Iya. Gue gana Sikot, gue wacon selingan oh.
1: Mengkau ya? Beta-beta Non, Peti Pera masuk gak?
0: Apa nao?
1: Diraba-raba.
0: Diraba-raba? Diraba-raba terayak lah.
1: Terayak?
0: Bukan orangnya terayak diraba-raba. Ayak nak, ayak nak bantar guling.
1: Ya wis agen sing penting diraba.
0: Leh
1: Peti Pera ya?
0: Oh, itu sama saja di Gerayang Langka itu.
1: Iya, di raba-raba atau repot tuh. Yang mana aja deh.
0: Ya, tahu-tahu bantar guling yang muncul ya.
1: Iya, yang penting di raba-raba dulu.
0: Iya, benar di raba-raba dulu. Ya, benar.
6: Malam Pak Alois.
0: Wet, Mas Tadi Dewi Kunti.
1: Oh, Mas Tadi Dewi Kunti.
0: Iya. Yeah.
1: Ami bakar madu juga belum bobok masih lek-lek kan.
0: Oke.
1: Okay. Umi Lela.
0: Yo.
1: Buat Om Meyek bareng Mbak Wiwi. Buat Aufo.
4: Ada-ada lagi mendem ale-ale. Ada-ada mau bisa lagi mendem ya.
1: Satu ale-ale.
4: Mendem kecubung lah.
0: Ya mendem kecubung ya.
4: Lemaknya kelemah kan sempit.
1: Susu. Minat roto ale-ale.
0: Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin ya. Buat Pak Eka Mas Anjas.
0: Yeah.
1: Doli mana aja Om Doli?
0: Ah, ada.
1: Buat Darmo lawat ya.
0: Ya, Darmo lagi keliling oh.
1: Iya, Kang Oji.
0: Iya.
1: Yeah. Mas Enro Ismeling juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Mah Birida.
0: Oke.
1: Okay. Mauli.
0: Ya. Yep.
1: Wong Pemalang, Baringa.
0: Iya.
1: Abang Wonosobo.
0: Iya.
1: Mama Ari.
0: Iya.
1: Terus buat itu Teh Agusin yang Robi. Dewi Cendana kasihan elu handphonenya belum dapat.
0: Oh, belum dapat.
1: Apa kurang ayam bung.
0: Papa HM, Papa HM.
1: Wah, eta Papa.
0: Lah dicarikan Aloysian di mana-mana tahu. Ayam
1: ngono bung. Ayam.
0: Oh.
1: Ya
0: kasih ayam nama. Itu gampang-gampang susah sih sekarang.
1: Iya, benar sekarang mah angel kadang banyak, kadang susah.
0: Iya.
1: Cita juga lagi nyari belum pada dapat.
0: Belum dapat ya.
1: Iya. Terus buat Kang Yus dulu.
0: Belum tuh lagi di belakang.
1: Jadi itu enggak ikutan apa kibar bendera Agustusan enggak?
0: Ya jadilah dia kan ketuanya.
1: Iya jadi pengibar.
0: Iya, enggak kalau pengibar. Biasanya
1: iya. Pas
0: kibra. Pas kibra enggak paling-paling protokol dia.
1: Oh iya.
0: MC-nya.
1: Iya, mudah-mudahan selalu ya.
0: Yuk,
1: banyak
0: amin.
1: Kegiatan.
0: Amin. Oh, kegiatan terus.
1: Itu yang si Baning Mula.
0: Oh.
1: Kemana ya?
0: Gue enak ke.
1: Kayaknya lagi mau siap-siap Agustusan di Zimbabwe.
0: Ya, mungkin di Zimbabwe. Sama kelima bidadarinya.
1: Desa sendiri Zimbabwe.
0: Iya, Zimbabwe, iya.
1: Banyak buat semuanya aja ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Buat Mas Bawornya sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Seanjoki, Pak.
0: Anjoki, iya.
1: Kesehatan penting.
0: Iya, tah, itu penting.
1: Ntar, maranggan sebenarnya caw susu. Amin,
0: ya, bener.
1: Amin protol.
0: Protol susu, iya.
1: Yowis ya, Mas Bawornya.
0: Yuk, mangga.
1: Mas Turun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Bayar atau non bisa nganggu Alois Noaya di Kuningan nganggu ke Setiana Nak nganggu Kapurna ke Radio Setara Pramana FM Tegal. Kasa Dayana Noaya di Atanan Sudah Daramang dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Robbal Alamin.

maaf nggak dibaca. Ya kalau sudah online ya udah. Ya Mama Lydia hadir ya. Ada Kang Jabidin juga hadir, Rengganis Maning. Putra nasib janda. Nasib janda seneng ngono. Nasib janda dicurigai kayak kowe terus senengane janda. Baik, kesempatan malam hari ini ya tuntas sudah kebersamaan Bawor. Mungkin sampai ketemu besok, mungkin saya insya Allah paling di Dedang Dandet Memori. Hanya saya mau ke apotek ya, jauh, Balong Didi Patangrut, mungkin nanti di set Mbak Yos dulu ya. Hormat undur diri dari ruang dengan panjenengan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak masih banyak kekurangan. WhatsApp atau lagu belum komplek karena keterbatasan waktu. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, demi keselamatan bersama. Yang punya intel semalam tetap semangat. Ya kayak malemu ya, mungkin lagi lembur ya, ada pesanan-pesanan ya. Dan yang pastinya dalam keadaan yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Pramon dan Dutsa Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya.

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Sabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Posim.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 03.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda

0: pagi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli 1 botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis 1 botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Desta Farma, alamat Jalan Gatot Subroto Belik, RT 4 RW 7, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tepatnya depan Pasar Belik. Agen Kang Bawor Paramon FM atau Endang Bucaswi, alamat Jalan Halmahera, Gang Mandiri, RT 8 RW 11 nomor 53 Mintaragen, Kota Tegal. HP 0852-0162-4666. Agen Apotik Anur, praktek Dr. Trio dan Dr. Hajah Dinda. Alamat Jalan Dewi Sartika, Pesurungan Kidul, depan SMK Astrindo, Tegal. HP 0895-1851-9794.

0: Agen Apotik Sehat Selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-938.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat

0: Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplit. Iya.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitam,

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu, penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur.

0: Terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutalk, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
3: Nama saya Tinti Rostiani dari Bareng-Bareng Ciamis.
2: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
3: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
2: Terus?
3: Setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
2: Emang tahu dari mana ada Habutop?
3: Dengar dari radio.
2: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
3: Baru satu.
2: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nih belinya dari mana?
3: Dari radio.
2: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain, yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
3: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
3: Sama-sama.
2: Demikian pendengar, sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3 Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutop. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Was

0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendrawati, alamat Mekarjaya RT 01 RW 09 Desa Mekarjaya, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya ingin berbagi cerita. 3 bulan yang lalu saya menderita sakit setrum. Kaki tangan gak bisa gerak, apalagi jangankan berjalan berdiri aja pun gak bisa. Alhamdulillah berkat informasi dari radio yang menyediakan Habutop, obat herbal, dan saya tertarik. Saya membeli, saya mengkonsumsi yang kecil. Terus badan terasa enak. Kemudian saya lanjutkan beli 2 yang besar, yang 100 kapsul. Hasilnya, alhamdulillah, berkat izin Allah, saya sudah sembuh. Sehat, bugar, seperti biasa lagi. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, serta beraktivitas. Terima kasih kepada PT Denatur Indonesia yang telah memproduksi Habutop sebagai obat herbal terpercaya. Habutop, obat herbal yang paling ngetop. Kepada siapapun yang mengalami stroke seperti saya, dan saya sarankan konsumsilah Habutop sebagai obat herbal tanpa efek samping. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Bu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai, umur 45, alamat Pasir Binglu, Cikadomas. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya sebelum mengkonsumsi Habutop, saya mempunyai keluhan kolesterol, lambung, dan sering masuk angin. Setelah itu, saya disarankan oleh saudara saya untuk minum Habutop. Dan habis satu botol yang isinya 200 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan. Yang dulunya saya sering dikerik, sekarang badan saya selalu terasa fit. Untuk semua para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya, ayo minum Habutop. Kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter

0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampi.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28, RW 7, Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Kesiran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi salah seorang pengguna Habutop lewat sambungan telepon karena lokasinya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nang, Pak.
1: Nang. Bapak Nang, mohon maaf saya mengganggu lewat teleponnya, Pak ya. Saya mau pengin ngobrol dulu sama Bapak. Oh, Bapak, boleh. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya di Cibitung Girang.
1: Cibitung Girang. Bapak, sebelum mengenal Habutop, Bapak punya keluhan apa nih? Kita berbagi tip kesehatan lah. Silakan, Pak.
2: Oh, boleh. Kalau keluhan yang serius, ya, saya enggak ada. Ya. Cuman berhubung ya namanya juga lansia.
1: Ya.
2: Saya coba udah banyak dengar dari radio. Ada produk Habutop.
1: Ya.
2: Lama-lama saya mikir juga buat ketahanan tubuh saya sendiri.
1: Ya.
2: Saya langsung pesan ke radio yang bersangkutan.
1: Ya.
2: Dan diantar

0: COD gitu ya, COD ya. Pada waktu itu tanggal 3 sore.
1: Ya.
0: Nah, saya konsumsi terus. 4 hari dari konsumsi itu terasa badan itu merasa enak, rasa ringan gitu. Jadi ya enaklah gitu, mau jalan mau itu enggak ada ininya, tidur juga enak gitu. Makan mah udah jelas ya.
1: Pesan-pesannya untuk yang lain.
0: Ya, sama yang lain yang suka mendengarkan atau ada apa namanya? Pembicaraan dengan orang yang sudah mengkonsumsi Habutop,
1: ya.
0: Jangan merasa ragu atau punya keluhan-keluhan, ya. Walaupun hanya untuk menjaga stamina itu bisa dirasakan sama saya sendiri gitu ya. Ada manfaatnya, bukan mereka yasa gitu ya.
1: Betul.
0: Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Enang.
0: Sama-sama.
1: Iya. Demikian pendengar, hubungan telepon kami ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Besok-besok ngajak kenalan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu pengguna ramuan herbal Habutop. Bisa diperkenalkan dengan siapa, dari mana? Silakan.
2: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirjo dan profesi saya itu tukang urut.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, RT5 RW4 Gang Petet.
1: Oke. Sebelumnya Kang Wirjo punya keluhan apa ini?
2: Sebelumnya saya punya keluhan yaitu nafas bunyi ya. Terus kalau batuk itu susah untuk keluar lendir. Iya. Kemudian saya mendengar ada iklan Habutop di salah satu radio. Kemudian saya membeli dan mengonsumsinya, dan alhamdulillah setelah saya mengonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia Habutop, yaitu batuk saya selalu mengeluarkan lendir ya. Bahkan kalau baru istilahnya apa itu namanya, itu gampang lah keluar lendirnya.
1: Oh gitu. Ada keluhan lain selain itu?
2: Ada salah satu jari saya, ya biasalah karena banyak terpakai untuk mengurut, jadi agak pegal juga untuk digerakkan. Setelah saya mengonsumsi Habutop ada perubahan.
1: Oh gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk pendengar yang lain gitu Kang Wir.
2: Untuk para pendengar yang lain yang mempunyai keluhan seperti saya, baik itu nafasnya berbunyi ngik atau batuk yang tidak keluar lendir ya, coba untuk mengonsumsi ramuan herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, ya terima kasih untuk wawancaranya buat Kang Wir yang ada di kawasan Kaligangsa.
2: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kartini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Allahumma salli ala Muhammad.

wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bil wujuh. Ingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin.

Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma

kanthi legawa ikhlas sing manah. Mugi-mugi kanthi suasana cerah menika yang sami mengucur keringatnya hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya. Sing sami kepanasan hari ini sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Amin Allahumma. Mula ben boten salah niat sami niat ngawas rumiyin nggih Bu nggih.

Panas pati ilu ilu rapada melu semingkir kabeh rawe rawe rantas malang malang putung dongane wis tuntas panitiane njaluk diambung. Sing ambung nggih garwane masing-masing kok nyalahke mumpuni sono ala Nabi Muhammad. Ngapunten Bu, wonten trasa nek pengaosan siang niku rampung cekapan jam pinten nggih? Dalem? Jam 3? Jam 3 sonten? Lah mriki nek salat zuhur jam pinten? Dalem jam kali? Oh, dadi nek teng trasa niku zuhur kengasaran ngasar ke magriben. Yuk ngapunten, jenabi ndawaken salat fardu sing paling berat niku salat asar kali salat subuh. Mula nek kula ngaji wayah-wayah jam sedosan ngeten iki wayah-wayah ngantuk Bu. Lah wong ceramah ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Lho wong ngantuk niku kan bahaya. Gedang kluthuk godhonge sengkleh. Wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Mula sak derenge kulo lanjut niki ya aja gugupan ngantuk Bu. Masa tepi-tepi kawit enjing setengah pitu mon pun sami kumpul teng mriki bareng ngaji kok ditinggal ngantuk kan kebangeten. Muga-muga sampai pun acara mboten wonten alangan napa-napa min Allahumma. Karaya-raya tindak rawuh wonten mriki. Desek-desek kan numpel-numpelan ra keduman senek jajan. Malah niki lungguh praktis bokonge nglemprak sikile atis. Niki bentuk cinta seorang umat dumateng Kanjeng Nabi. Mula cintanya umat kali Kanjeng Nabi diwastani mahabbah. Napa Bu?

niku namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut mambune nanas. Tapi ya beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa meleh bodolan pengantin. Teng jero kamar kok Mbah Putri kepentut, jare Mbah Kakung rasane kepingin jejek. Mbah Putri kepentutit, Mbah Kakung ngendika, bar mangan batang apa? Mangkat ngaji bareng-bareng Mbah Putri kesandung watu, Mbah Kakung ngendika, matane pecicilan. Rak kemutan biyen gone dadi nganten anyar. Mlaku bareng sing wedok kesandung watu pengantin Kakung shock. Aduh Dek, sing sakit pundine? Wong sing sakit jempole, sing delus-delus bokonge.

lorong tahun telung tahun meneh antute rosok nanas. Sementara kudu akeh nggone poso.

0: ana ing swarga. Amin. Amin. Diamini, Pak.
1: Amin.
0: Terlambat. Ulangi. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal mlebet ana ing swarga. Allahumma. Sing tengah mriki, Bu. Bu. Ibu kepingin mlebet swarga? Kepingin. Sebelah kanan, Bu. Yang belakang halo. Nggih, yang belakang masih sadar? Keduman senek napa mboten? Mboten. Mula mangkate sing gasik. Sing ra keduman senek tetep badane sing sehat wal afiah. Rezekine sing murah sing barokah. Sebelah kanan ibu kepingin masuk swarga? Kepingin aja apa kepingin banget? Kepingin banget. Bapak assalamualaikum. Bapak kepingin mlebet swarga? Kepingin. Pak Camat kepingin? Nggih, pengin apa? Dalam? Pengin mumpuni. Ya alo camate. Maaf Pak Camat, aku enggak mau jadi yang kedua. Sinten piantune mboten kepingin mlebet swarga? Jangankan Mbah Yai, jangankan Pak Camat, jangankan muslimin muslimat, jangankan mumpuni, maling mawon kepingin mlebet swarga. Monggo ditakoni, mesti jawab ya pengen mlebet swarga.

emo, kon maca Quran emo, kon sodako, kon maca solawat, kon derek pengajian, kon bayar pajak. Kowe wong sing emoh mlebu swarga, kowe camate lurahe tak rewangi. Lho yo jarang-jarang ana mubalik-mubaliho ceramah jenengan kon bayar pajak. Tapi kan aku ngertian camate mergo jenengan durung sambutan tak sampe no. Pengertian aku. Jebule ngaku niku gampang. Tapi sing angel kuwi diakui. Kula ulang, ngaku niku gampang, tapi yang susah itu diakui. Contoh, kula mumpuni ngaku dados putrane Pak Camat Karanganom. Kula ngaku. Ning pertanyaannya, apakah Pak Camat mengakui mumpuni putrane Pak Camat? Aku takon camate. Rasah melu iku campur melu bayar ya kurang tapi melu urunan padha melu urunan ya Allah dados kula niki judule kiai urunan nesake temen aku ya Allah. Ngaku niku gampang tapi sing susah kuwi diakui. Lho Pak Camat mendel mawon sebab Pak Camat malam batin. Kawit kapan aku duwe anak cilik ireng untune merongos. Terbukti dong, ngaku niku gampang, Bu. Tapi sing angel kuwi diakoni. Lah kita niki ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya

ku trenjlantir koyo pilku Daniel. Maca Quran wegah, maca sholawat rak pernah, sholat jamaah moh. Lho ya kok ngaku hambane Gusti Allah? Ngaku niku gampang tapi sing susah kuwi diakui. Bu. Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Satu hari satu juz kuat napa mboten? Podo karo aku. Tapi kalau satu hari 5 lembar bisa, Bu? Sanggup, Bu?

sing kakung nyambut gawene rejekine lancar. Putra-putri diomongi manut-manut sebab umahe diwocokaken al. Ngapunten sangat nun sewu. Wong sing tuna netra, wong sing buta, maaf, wong picek apal Quran onten apa mboten? Lho wong sing picek bengas apal Quran ku sing melolor ora gelem maca Quran. Didukung kene, ono. Cilacap. Ngarani aku apa? Iki jilbab abang iki. Nang arep dhewe. Dudu wong Cilacap, dudu wong Klaten, wong kono ngisor langit adoh. Lan jenapin dawaken khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Saapik-apike menungsa sing kersa maca Qur'an lan belajar ngamalaken insya. Nun sewu Bu, teng mriki tesih onten ibu-ibu nembe belajar maca Qur'an? Tesih? Aja isin. Aja cilik ngati, aja minder, sing semangat.

bagian pahala. Singgone maca Quran teh si grotal gratul, pahalane kali, grotale siji, gratule siji. Berarti grotal gratul kali kan lumayan. Set-set iklan DC matur sambah sowon. Jenggona wetang kok karo lirik-lirik aku. Matur sembah suwun. Siji loro telu papat. Nah iki kan gadus napa kepripun iki? Masya Allah. Niki tanda makmure troso, makmure karangano, mugi-mugi makmur dunya akhirat. Allahumma amin Allahumma. Ning saderenge kula lanjut nun sewu sangat. Kula niku nek ceramah biasane karo playon. Dados niki saged mejane diandhapaken mawon nun sewu. Yang muda Banser utawi Ibnu. Monggo niki mejane diandhapaken mawon. Sekedap mbok tumplek diandhapaken ngandhap Mas. Nah, njih leres andhapaken mawon. Mandap. Andhap mawon mboten mriki. Nah, njih. Anjir, matur nembah nuwun. Ngapunten sangat Romo Kiai, Mbah Yai ngapunten. Niki mejane dalem geser. Amargi menawi mejane kecelakan niku mbok delo-delo medang. Anjir, sale wingi kejadian kula ngaji teng Cepogo niku siang hari kula niku rasa benter. Lah kula ngombe anehnya bar ngombe niku krasa haus. Ngombe malih haus malih. Ujar kula niku haus kepingin ngombe jeble haus kasih sayang. Di mejane tak geser dhisik. Moga-moga estu-estu tambah manfaat barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Qur'ane diwaca, shalawate aja keri, zikire dilantunkan insya monggo lawang kita tiang Nahdiyin sekali-kali kenal kek karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo rebanane ditabuh lambene obah. Nyambut gawe, nyambut gawe.

amplopnya saya bagi dua. Nggih, jenengan amplope aku izine. Makasih. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi matur nuwun. Bakul kipas jaluk dilirik. Niki grup hadrowe abang-abang niki kula ireng-ireng. Batin niki perpaduan warna tengu karo kami tetep. Es tambah sholawat tambah mahabbah, tambah mahabbah muka-muka tambah syafa'ah. Allahumma. Amin Allahumma. Ngaku niku gampang tapi sing susah kuwi diakui. Mula sudahkah pantas kita diwastani muslim? Bu. Ibu. Muslim niku adalah menungso ingkang ibadah pasrah menyembah berserah diri hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti dikuti wastani muslim. Tapi ora kabeh muslim saged diwastani mukmin. Napa niku mukmin? Mukmin niku wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti Allah. Tapi ya ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Muttaqin niku menungso ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari. Muslim ingkang sampun mencapai tingkat muttaqin niku ya sing tesih langka. Langka napa langka? Langka napa langka? Nek cara Cilacap langka. Cilacap niku bahasane ngapak, Bu. Nek ngomong burine belakang pakai A. Nek piyayi Klaten kan ngendika belakang pakai O. Oh, pantesan. Cilacap ora ana sing mangan sego. Nggih, mangane sega. Cilacap nggih mboten nonton wong Londo. Njeh wontene Landa. Dadi nek ning Cilacap kentang, cara mriki kentong. Ana meneh ning Cilacap kontal to mriki? Heh, wis aja. Ya Allah amper kebablasan. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah dawakan tenggene Al-Qur'an, summa arsalnal kitab allazina astafaina min ibadina. Muslim niku, wong Islam niku wonten tigang model. Model yang pertama diwastani wong Islam ingkang zalimul linafsih. Tulis. Bu. Ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Kanan, Bu. Ngasta buku napa mboten? Ya wis nak popo. Sebelah kiri, Pak E. Pak E. Assalamualaikum. Bapak E ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Dalam? Dibuntel sarung. Pulpene dibuntel sarung. Ya wis lah, rasa dilanjut.

hasbi. Napa? Ngajine para santri nek mangkat ning majelis ilmu santri pasti nggone buku kali pulpen awit atau kengos ditulis di buku dimasukkan ke dalam pikir ke dalam hati dihayati diamalkan kehidupan sehari-hari niku ngajine santri. Tapi kalau siang hari ini metode ngaji kita namanya samai. Napa? Rasah gawa buku pulpen kantun rawuh ning pengajian midang ngetaken memperhatikan wis pikantuk pahala alhamdulillah. Mula sing sepuh-sepuh ngajine samai anak-anak kita titipaken teng pondok teng gene Mbah Yai teng tepeki. Nun sewu Pak Camat Mbah Kyai Pak Luanu Pulurah mriki wonten trasa wonten ing Kecamatan Karanganom menika wonten tepeki napa mboten nggih? Aku takon samate. Nun sewu Pulurah, mriki tepekine sebelah pundi nggih Pulurah? Sebelah mereka anje kuburannya sebelah pundi loyo kakar takon. Ya Allah bu putra putri sampun sami ngaos napa dereng? Sing sampun ngaji dipertahankan sing dereng ngaos titipaken tenggene Mbah Yai derek Ibnu IPPNU niku organisasi sing wonten wadahe ono banser juga luar biasa. Aku dijemput karo Pak Banser lampu merah nyerobot tumeh banser mobilnya anyar. Duwe niku mobilnya anyar Pak J. Amargi wingi banser ngendika karo ketua MWC, Yai niki arep ana mumpuni aku cukokno motor anyar ngono kuwi. Alhamdulillah niki nggone nabung nggone nyelengno nggo tuku mobil nggih banser mboten namung nggih ngawal Mbah Yai mboten namung ngawal para yai ning insyaallah menika mobil serbaguna ana bantuan apa kemon insyaallah Pak Banser nderek ngrewangi. Tepuk tangan dulu dong buat GP Ansor Kecamatan Karanganom sing tepuk tangan dugi dalam entuk duit 1 juta. Adol HP inggih tuku meneh sing anyar. Muka-muka rejekine sing barokah Allahumma. Sing wis teng Ibnu IPPNU disemangati sing dereng ngaji titipno teng ngene Mbah Yai. Nun sewu Bu, anak kita ngaji teng TPK niku yen sami mbayar napa mboten TPK mriki? Gratis. Bangeten. Wong teng genan kula sing kampung sak wulan bekon bayar 20.000. Umpama niki umpama anak kita ngaos teng gene madrasah teng tepeki teng Madin 1 bulan ken bayar 15.000. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Ya jelas enteng. Cobi bapak et rokok sak dinten pinten bungkus Pak? 2 bungkus ya lo kaya sepur lagi sepur wira udut. Paling murah seniki rokok napa? Kok napa? Rebo. Kebo. Masih kebo dirokok. Ya Allah Gusti. Mangas temen sampai kebo dirokok. Rokok merek kebo sebungkus regine pinten? 15.000. Oh 5.000. Sak bungkus 5.000, sak dinten 2 bungkus berarti 10.000. 10.000 ping 30 dina salon. Ya Allah, 300.000 sak wulan nggo rokok eto. Ulang 300.000 sak wulan nggo rokok e. Cukupan tekan ngisor bedrung tatok-tatok gue paling murah rokok kebu sakulan telung antu sewu limputare ngaji teng Madin teng gini Mbah Yai sakulan kin bayar 15.000 nunggak 6 bulan. Pantesan Mbah Yai sarung siji-sijine sampai ngepir ngelinting mentul-mentul kaya sok beker motor bu. Kengeting ora dedet ngetuku sarung.
Wulan tenggene kitab tanbihul ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al ghurabaah. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan ingkang alim, maka hendaklah seneng muliakan piantun alim. Nek kepingin di putra putri soleh-solehkah, muliakan kiai dengan menitipkan anak kita teng pondok pesantren. Anak niku tenggene Al-Quran dijelasakan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan teng alam dunya. Weru anak sehat tok dirasani seneng leres. Luwi kagungan putra dipentah sholat mangkat diomongi manut diomongi rambantah raose luwi bunga. Betul. Anak niku ibarat telur, telur cara mriki napa? Ndok. Ndok. Anak niku ibarat ndok, ndoke ndok bebek. Endok bebek ditetesno teng entok. Entok cara mriki napa? Mentok. Mentok. Endok bebek ditetesno ning mentok. Bareng netes kira-kira dadi mentok napa dadi bebek? Dadi bebek napa dadi mentok? Yo dadi meri. Lah ya sapa sing salah jajal? Tak ulang sepisan meneh. Endoke ndok bebek. Ditetesno ning mentok. Bareng netes kan dadi meri. Bareng dadi meri, kira-kira meri niku ngetutno entok apa ngetutno bebek? Ngetutno bebek napa entok? Lu jelas ngetutno sing netes seneng. Dia niku si entok, entok tanggung jawab. Wis netes nasi endok bebek. Anak begitu

0: maksudnya aku.
1: Saking kalau sedaya kelepatannya nakin pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan, ugi mohon didukung.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Bapak Rinto, alamat Desa Dharmasuci, RT 1 RW 5, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, ada keluhan apa tentang kesehatan yang dialami Bapak atau istri Bapak?
2: Yang dialami oleh istri saya itu kendalanya kakinya sakit, badannya sakit, sampai punggung sakit semua, nggak enak. Terus saya dengar iklan di radio obat herbal Habutop. Terus saya beli lewat COD. Terus istri saya habis minum satu botol yang isi 200. Habis.
1: Terus ada perubahan?
2: Terus keluhannya sudah hilang semua, penyakitnya sudah hilang, badannya enak.
1: Maksudnya ada perubahan lah. Oh, ada perubahan.
2: Cuma berarti kepalanya tidak sakit, tidak pusing.
1: Berarti secara tidak langsung tensi stabil.
2: Stabil.
1: Gitu. Mungkin ada apa namanya? Ada yang perlu disampaikan buat para pendengar gitu.
2: Ya, teman-teman saya yang punya keluhan seperti istri saya, cobalah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Barangkali siapa yang mau minum Habutop.
1: Oke, terima kasih Pak Rinto atas wawancaranya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramount. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya, iya, Ria Cenaka di Pagoda Paramount Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 6 Agustus 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramount yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada Madu Vitapedia, ada Teh Moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua. Dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01 Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 01.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ajeng Febria Angel 2 ya. Iya sudah digoyang. Ya buat balenya Setara Paramon ya, yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Pagi. Selamat pagi. Dangdute. Saporete. Nemen. Iya. Pagi, Kang Joli. Alhamdulillah baik saja ya.
1: Aku nih apa kabar ya?
0: Skorpe sampai ya no.
1: Terancak apa ya anak ya?
0: Dor lah.
1: Bebe. Das kumumat, das mupie.
0: Ya, das kumumat. Oke. Monggo Kang Dodoli.
1: Ya,
0: amin. Terus buat siapa lagi?
1: Ada
0: Jengatno.
1: Jengat ini.
0: Bar online turu maning kuiri ya, mugane mumet bae. Kapan ora mumet te? Wong ka. Pegawene mumet bae. Ya, Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah. Terus iya. Siapa maning Kang?
1: Apa Sahrul?
0: Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatimah. Iya, Bu Santo juga salam 2 kapsul. Bapaknya Uya. Mamai Uya, Mbak Febi Belpas. Ya, Bu Ida Martoloyo Kang Joli Kuara Genjaran Lumping. Iya, Pak Jabidin. Selamat pagi Pak Jabidin. Ya, bagus dewek. Selamat pagi. Iya, Mama Dea. Ya, Kang Channel Jahit.
1: Channel Jahit pagi. Wah, Kang Jahit banget bareng Mbak Ani nih.
0: Ya.
1: Ini apa karya sama Mbak Ani. Wah, Purau nih Pak Basi.
0: Ya.
1: Mama Kiwi, Mama
0: Iya mama wajrahmu. Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan.
1: Mama Firdan,
0: ya. Kamis Pegito.

0: Mangkat lah, mas orang mangkat nih tembak kok. Orang mangkat tembak kang.
1: Tembak
0: kok sing kene ya.
1: Tepuk.
0: Iya.
1: Siapa ya Umi ini jihad?
0: Umi ini jihad. Api men.
1: Umi ini jihad di para koro ayu.
0: Ora beda kerjane wong.
1: Ya kok kayak gitu ya, perang.
0: Iya, nang dampe kok nang burine sampean no.
1: Wetane ya.
0: Wetane ya, buri wetan lah kayak kan.
1: Ora wetan
0: berarti. Iya, wetan buri ah.
1: Iya wetan.
0: Ya wetan buri ah.
1: Ora tahu kan nyong ngarep dalan ngeten.
0: Ya tapi nang sampean ya sih memburi.
1: Ora ngarep nyong ngeten no.
0: Wes karepe lah. Karena PWS iya, wetan buri kamu nih, wetan buri kamu, buri wetan ya.
1: Iya weh, nah. Paling keluar cara lu tuh Umi ini
0: dia nonton. Dia kayak Umi. Iya Umi orang ini ngokon nau, Umi kamu kerjanya orang bisa disambingin ngokon nau.
1: Orang bisa,
0: iya.
1: Baik dah Umi kayaknya.
0: Siapa?
1: Baik dah.
0: Pimen, Bu Ida Pimen keluargen. Kuarkan jalan umping, wele. Kang Sarno Yumarti, selamat pagi Kang Sarno Yumarti. Iya, pasukan dungteng gembruduk, wato ma. Iya, jengat no, jare jengat ini Kang Doli.
1: Apa?
0: Sesek Jumat sih dek. Ya sih, dia lah Jumat sih pan Sabtu. aduh. Iya, terus pimen Bude, pimen terus, wes terus kecret ya.
1: Siapa?
0: Bude Mut.
1: Ya, kuisin pagi. Di gue.
0: Aduh. Siapa mana? Mama Elsa.
1: Ayo juga pagi.
0: Iya.
1: Mama Nadia.
0: Iya.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Mandolai mana saat mandi kamari.
0: Mama Nadia, saya ke jaris pinter online ya.
1: Iya. Online mari mana?
0: Ya cuman online ya Mama Nat.
1: Nat online
0: apa gede Mama Nadia ya? Wes. Ya, wes Kang Doli kok kabeh bae ya.
1: Kok kabeh bae.
0: Ih, sampean kacret ta usah kene meno.
1: Guru kan.
0: Wes kacret to wit mau. Iya. Iya. Kabeh bae ya, Kang.
1: Iya,
0: Kang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jelas terima kasih Kang Doli. Si Cimaliu di sapa di 6145477. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
2: Pagi Mbak Ria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen sehat teman-teman.
2: Ini Ami, Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih Kang Doli.
0: My darling, I love you.
2: My darling, I love you.
0: Bilebes.
2: Iya. My darling, I love you. Ya, salam-salamnya Pak Alon-Alon lah. Salamnya kayak Kang Doli. Kang Doli, ya. Budi Imo. Ayu Kosong. Mama Neng.
0: Iya.
2: Bambang. Ayu, Pak. Wih, kayak Mama Jen. Kakak Nuri.
0: Iya.
2: Terus Mama Wiwi. Bu Ida Matoloyo.
0: Iya.
2: Nafita. Bajrahmu. Mama Lani. Dewe Kang Pasyo. Kang Piki. Jadi Gani.
0: Jadi Bu Demut. Mi.
2: Jadi
0: Bu Demut. I love you too. Iya.
2: My darling, I love you.
0: Iya, makanya kan dijawab I love you too. Bekongko.
2: Oh iya.
0: Manin.
2: Iya. Malah kita wong dorong gerobak terus ya
0: tadi. Enggak, Mbak Febi Belfast. Pagi Mbak Febi Belfast. Iya.
2: Bunda Cantik Hinalola Yuato.
0: di segi bisa online mau mana
2: dia? Iya,
0: Linda, Tete Agustin pagi Tete, Tete.
2: Ayang Linda online, nyong langsung naik pulsa sama ibu.
0: Iya lah, ayo, ayo Linda, ayo, iya, iya Tete, pagi Tete, Ami Tete, Tete, Tete Agustin, iya, J.
2: Kalau nggak jasa kelas jumbewe. Pamer PW kang siapa ya? Palemu ibu dar saja. Terus. Masa terus Mbak Lili

0: Iya.
1: Wis alean.
0: Tapi durung tembus nampak goda.
1: Halo.
0: Ayo,
1: Mama Asa.
0: Mbak Atun Kang Boim.
1: Kang Boim, kalau Mbak Atun nih.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin Dewi Cendana ya Loki.
0: Ami, Ami.
1: Cidat.
0: Mama Nadia jadi pengen dolan nih Ami Angsal mi.
1: Ngomong etok.
0: Ngomong etok bi.
1: Paling lepet dong bisa, paling Ami sih nak kota lah bisa.
0: Si Dora, Mama
1: Nina.
0: Iya mulane ni wato karo me. Iya.
1: Meneh. Kalau tengok tempat dulu, kalau orang orang tempat dulu, cakor.
0: Gampang, kalau nanti ketemu ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau nanti kalau kasih nuri ke, pas nuri suruh nemen hafal. Terus, bisa yuk ya.
0: SJK Kang Surya Ami.
1: Cidat.
0: Mami SJK sama Kang Surya.
1: Iya, terus Mama Firdan ya.
0: Mama Firdan Ami ya.
1: Pak Jabidin kalau aku bisa.
0: Jin, jin.

0: blebes.
1: Mas kawan ya.
0: Yuk, ke? Cari Mbak Feby dapur tempo dulu ngetan, amin.
1: Iya, ngetan mentok. Ke kiri aja ke kanan. Ada kalau ramai pasar ke kiri baik.
0: Jos, terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi Laila ya. Iya. Balane Paramon, jangan lupa hari Minggu tanggal 23 ya. Iya, kita ketemu di rumahnya Mbak Siro ya, di acara pertemuan paguyuban Radio Stara Paramon ya. Iya, nanti sama lomba-lomba ya. Acak lalen tanggal 23 di Bundrio. Iya, Safira.